0: sementara yang memandikan langsung adalah Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah selesai dimandikan jenazah Nabi SAW, maka beliau lalu dikafani dengan 3 lembar kain putih. Dan para sahabat yang memandikan sempat bingung, di manakah Nabi SAW akan dikuburkan? Sekarang sudah selesai, sudah dimandikan, sudah berusaha dikeringkan baju Nabi SAW tadi. Allahu alam, saya tidak temukan riwayat apakah Nabi SAW setelah dimandikan di atas bajunya lalu kemudian langsung dikafani dalam kondisi basah atau tidak. Yang jelas Nabi SAW setelah itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Dan mereka sempat bingung, di manakah Nabi SAW akan dikuburkan? Apakah diantar ke Baqi, kuburan para sahabat, atau di rumah beliau? Dalam kondisi mereka bingung, mereka lalu bermusyawarah dengan Abu Bakar yang menjawab, aku telah mendengar, kata Abu Bakar, aku telah mendengar dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, kami para Nabi bila meninggal dunia akan dikuburkan di tempat ia wafat. Dan inilah alasan kenapa Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah, karena memang beliau meninggal di situ. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok ya kuburan Nabi SAW kuburannya malah ada rumahnya? Ya. Ini bukan karena kasus rumah, sementara Nabi SAW melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan, gitu kan? Dalam hadis beliau kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, aku wasiatkan kepadamu, jangan kau temukan kuburan kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Ada larangan masalah itu. Tapi Nabi SAW kena meninggal di situ, maka ditutup. Maka dikubur di dalam rumah Aisyah. Dan ini pengecualian tentunya. Ya, ini pengecualian karena Nabi SAW sudah mengatakan semua Nabi-Nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Saat akan dimakamkan pada saat itu, para sahabat bingung lagi. Apakah kuburan Nabi SAW seperti kebiasaan kaum muhajirin dan ansar? Yaitu tanpa lahat. Apakah kebiasaan seperti muhajirin tanpa lahat atau seperti ansar dengan lahat? Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau orang-orang muhajirin terbiasa tanpa lahat. Ya, tidak ada lagi. Kalau orang muhajirin itu dirubangi lalu ditaruh jenazahnya. Kalau orang ansar enggak, dibuat gali lalu dilahat lagi ke dalam. Jenazah ditaruh dalam. Apakah mengikuti cara muhajirin atau cara ansar? Abbas berkata radhiyallahu anhu, utuslah agar Abu Ubaidah dan Abu Talha datang untuk ikut menguburkan Nabi SAW. Biar nanti sahabat-sahabat ini yang memberitahukan kepada kita. Mungkin mereka punya informasi dari Nabi. Abu Ubaidah al-Anhu selalu bertugas mengubur para muhajirin. Dan Abu Talha selalu mengubur orang-orang ansar. Maka 2 orang ini dipanggil. Siapa yang datang terlebih dahulu, kata Abbas, maka kita mengikuti tata caranya. Kalau yang pertama datang nanti adalah Abu Ubaidah, berarti kita ikuti cara muhajirin. Tapi kalau yang datang pertama Abu Talha dari ansar, maka kita ikuti orang-orang ansar. Pakai lahat berarti. Ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Abu Talha dari orang ansar. Maka dikuburlah Nabi SAW sesuai dengan cara ansar atau menggunakan lahat. Sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, diiklankanlah siapa yang mau mensolati Nabi SAW. Ya, silakan datang. Maka berbondong-bondonglah muslimin mensolati Nabi SAW di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan saking banyaknya mensolati sampai Aisyah sendiri berkata, kami tidak mendengar suara diturunkannya jenazah Nabi SAW ke liang lahat kecuali tengah malam. Dan itu terjadi di malam Rabu atau Selasa malam, hari Selasa tanggal 13 Rabiul di tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi saking banyaknya orang sholat, karena rumah Nabi SAW Aisyah kecil, maka setiap masuk sekian orang, keluar lagi, disolati lagi. Dari sampai habis duhur itu, ya, sampai menjelang tengah malam, baru dikubur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu ada kejadian juga di sini, beberapa kejadian yang sempat terjadi pada saat itu. Di antaranya salah satu ini sudah saya jelaskan juga dalam kisah Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada saat beliau melihat jenazah Nabi SAW ya akan diturunkan, maka beliau sempat ya menjatuhkan sesuatu, entah saya lupa dalam riwayat itu dijelaskan apa ya. Lalu kemudian dia pun mengatakan, sebentar hai Ali, jangan diturunkan, jangan ditutup kuburan Nabi SAW karena aku jatuh sesuatu, lalu aku mau mengambilnya. Lalu dia pun turun lalu mencium Nabi alaihi salatu wassalam. Ali, Fadl, Qutun dan Sakran radhiyallahu anhu berempat turun ke liang lahat. Termasuk yang menghadiri pemakaman Nabi SAW adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang sengaja melepaskan cincinnya dan melemparkan masuk ke liang lahat Nabi SAW. Lalu ia berkata, cincinku terjatuh dan aku akan mengambilnya. Maka Ali pun mengizinkan. Saat turun dan mengambil cincinnya, maka Mughirah pun menyentuh tubuh Nabi SAW dan berkata, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi SAW. Dalam riwayat lain dikatakan ini adalah kejadian pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Semuanya dari riwayat-riwayat sahih. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Karena sampai meninggal pun mereka ya tidak mau ya kehilangan Nabi SAW. Juga ada riwayat lain ya. Tapi saya belum menelusuri tentang kesahihan ini. Tapi waktu waktu Nabi SAW sedang mengatakan tadi sebelum meninggal, Alaihissalam beliau mengatakan, siapa yang pernah aku zalimi maka ambillah haknya, siapa yang pernah aku pukul maka pukullah. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah memukulku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah, balaslah. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, waktu Anda memukulku menyentuh dengan tongkat Anda, walaupun itu tidak disengaja, gitu kan, Anda waktu itu bagian badanku terbuka, tersingkap, maka kena kulitku langsung, aku pun minta itu. Maka para sahabat menghardik orang ini. Kemudian pada saat pun Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, tidak boleh ada yang menolong, biarkan dia mengambil haknya. Waktu Nabi SAW singkapkan bajunya, maka dia pun memeluk dan mencium badan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, aku sudah mengetahui ya Rasulullah, Anda akan meninggal dunia, maka aku ingin aku menyentuh tubuh Anda ya sebelum Anda meninggal dunia. Ini perilaku para sahabat tentunya yang terjadi pada baginda Nabi SAW. Tapi ini ulama umumnya sepakat mengatakan ini adalah khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi SAW, bukan semua orang. Setelah selesai pemakaman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu balik ke rumahnya dan ia menemukan Fatimah sedang menangis dengan keras. Seraya berkata kepada Ali, apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi SAW? Semua perasaan para sahabat itu muncul ya karena cinta dan fahamnya mereka bahwa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya saat beliau SAW meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi SAW setelah itu, bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup dengan menetes, tapi dengan tunduknya hati dan anggota tubuh dan juga ya seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini teman-teman sekalian adalah cerita tentang dikuburnya Nabi SAW dan dimakamkannya beliau alaihissalatu wassalam. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dalam penutupan ini tentunya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia. Berarti kita juga akan meninggal dunia. Yang kedua, ada satu kejadian juga terjadi, dan ini riwayat sahih. Waktu Nabi alaihissalatu wassalam, ini pelajaran yang kedua ya, kalau kita akan bertemu dengan beliau, asal syaratnya ya kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihissalam. Pada saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar ya, maka ada sahabat yang sempat menangis. Mereka menangis terisak-isak. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar. Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali, kemudian beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, hai manusia, setelah memuji Allah dan salawat pada diri beliau sallallahu alaihi beliau mengatakan, hai manusia, janganlah kalian bersedih karena pertemuan kita yang sebenarnya di haud, di kualaku nanti ya, kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti. Semua orang di antara kita insyaallah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah timbangan amalnya lolos, maka dia akan minum dari haud. Yang kata Nabi SAW, haudku jaraknya adalah 1 bulan. Jadi lebarnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan seperti antara San'a dan Ailah. Ya, 2 kota yang sangat jauh jaraknya, lebih dari 1000 kilometer. Maka itulah hak haud Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga, sesungguhnya gelas-gelas minumnya atau canteng-cantengnya itu sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum 1 teguk maka tidak akan haus, tidak akan haus selamanya. Kata Nabi SAW, hai sayang manusia, jangan kalian bersedih karena perjanjian kita sebenarnya di haud. Ini aku meninggal duluan, kalian juga akan menyusul. Yang penting istiqomah. Ada satu poin penting di sini teman-teman sekalian. Kalau ada di antara kita insya Allah yang sudah hadir di majlis taklim, sudah mulai menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tahap yang paling penting setelah itu adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati? Kalau syaitan datang bisikkan, apakah memang sudah ini yang benar? Apakah sudah ini? Apakah memang harus begini? Atau mungkin masih bisa berbuat dosa nanti bertobat lagi? Ini semua waswas syaitan. Karena sudah ada sunnatullah. Bagaimana para sahabat akhirnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka akhirnya menyusul Nabi SAW. Dan wasiat tadi jelas. Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut. Kalau sesungguhnya ya perjanjian kita sebenarnya adalah di haud. Pelajaran yang ketiga. Bagaimana agama Islam telah sempurna dengan meninggalnya Nabi SAW. Dengan meninggalnya Nabi SAW. Dan menandakan berarti umat Islam tidak perlu lagi menambah-nambah. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada. Ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Maka aku mewasiatkan kepada kalian berpegang teguhlah pada hal atau dua hal yang tidak akan membuat kalian akan sesat dari perselisihan itu, yaitu kitabullah dan sunnati. Maka harusnya kita melakukan ini, jaga kemurnian ajaran Al-Quran, kemurnian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwasanya memang akan ada khalifah-khalifah, ya penerus-penerus Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seterusnya. Dan ini seperti kalau kita review tentang perang Khandaq, di mana Nabi SAW waktu menghancurkan sebuah batu, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh jazirah Arab, ya, termasuk Yaman, Syam, semuanya di bawah kekuasaan umatku. Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi SAW. Hanya saja yang kita sayangkan sekarang, banyak di antara pemimpin muslimin tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Mereka menganggap remeh masalah itu. Makanya beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti orang pemimpin-pemimpin yang safih, yang bodoh sekali, karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjukku. Sejarah sudah mencatat bahwasanya Khulafaur Rasyidin menerapkan sunnah Nabi SAW. Umayyah, Abbasiyah, terus saja mereka menjalankan sampai ke Utsmaniyah. Di masa-masa kejayaan mereka, mereka cuba menerapkan Al-Quran dan sunnah, dan akhirnya, atau Islam, akhirnya Allah SWT berikan kejayaan. Dan kapan mereka meninggalkan itu? Maka terpuruklah kaum muslimin, ya. Jadi ini kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, janji Allah benar dan pasti akan terjadi, termasuk masalah lahirnya kita, meninggalnya kita, semua takdir Allah SWT harus diyakini tentang kebenarannya, termasuk dengan adanya kehidupan di muka bumi ini, kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan makanan dan minuman, dan di satu sisi kita juga bisa merasakan kesusahan dari sakit, dari gangguan orang dan seterusnya. Ini semua adalah sunnatullah yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana, di akhirat, yang juga akan menjadi kenikmatan abadi bagi orang beriman dan akan siksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Maka peganglah firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, ya. Dan ini insyaAllah penutupan bahasan kita tentang Sirah Nabawi. Dan insyaAllah besok subuh kita akan mengambil atau membaca pertanyaan-pertanyaan insyaAllah, dan akan kita bahas panjang lebar masalah pertanyaan tersebut, terutama yang berhubungan dengan Sirah. Kalaupun tidak, saya coba review lagi malam ini. Kalau masih ada beberapa poin yang tertinggal, insyaAllah akan kami sampaikan di esok hari nanti. Mudah-mudahan semua pertemuan kita yang sudah kita lakukan ini selama beberapa tahun, ya, berjalan bulan demi bulan kita mengulangi materi sirah ini akan memberikan pelajaran kepada kita. Dan saya tetap mengajak teman-teman sekalian, mungkin pelajaran yang saya sampaikan ini saya sudah mengulanginya lebih dari sekian puluh kali, lebih dari 50, bahkan mungkin sudah, ya, ratusan kali. Tapi subhanallah, setiap kali saya ulangin, saya selalu mendapat pelajaran baru. Maka ulang-ulangin sirah, teman-teman sekalian, karena itu menambah keimanan kita. Sebagaimana saya ingatkan di awal pelajaran sirah kita, dia akan memperkenalkan kepada kita tentang pribadi Nabi SAW. Dia akan memperkenalkan kita tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang sebab penyebutan hadis. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang siapa sebenarnya orang-orang kafir, memperkenalkan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang munafik, bagaimana menghadapi mereka. Juga memperkenalkan kepada kita tentang kebenaran agama Islam yang kita anut ini, yang akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Allahu a'lam. Ini insyaallah bahasan kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekali lagi bermanfaat insyaallah buat kita. Dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita akan Allah SWT mudahkan di waktu-waktu yang lain, ya. Mungkin dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dan insyaallah saya sudah menyusun setelah sirah ini, kita akan bahas tentang Khulafaur Rasyidin dengan izin Allah SWT. Kisah Abu Bakar dengan panjang lebar, kisah Umar dengan panjang lebar, kisah Abu Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Dan insyaAllah saya sudah mengatur sebuah materi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya akan membahas juga seluruh khulafa yang ada di Umayyah, seluruh khulafa yang ada di Abbasiyah, dan seluruh khulafa yang ada di Utsmaniyah. Ya, dan ini insyaAllah membutuhkan waktu dan juhud yang sangat banyak. Tapi taufik dari Allah SWT kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan semua itu, karena kiprah-kiprah para khulafa ini datang dan sangat besar yang perlu kita pelajari dari bahasan-bahasan ini. Baik, ini insyaAllah bahasan kita, teman-teman, dan kita ketemu besok subuh insyaAllah. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allahu a'lam bishawab.

Pendengar, pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang, kehilangan barang, kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia, atau pernah kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sukai, kemudian ditinggal menikah? Kehilangan sebagai rasa sesak atas sesuatu yang dicabut atau tidak sengaja hilang darimu tiba-tiba. Rasanya waktu seakan berhenti, prasangka buruk menelusup jiwa. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Kehilangan yang tidak pernah diharapkan dalam dirinya. Kehilangan bisa berupa benda, fisik, ataupun seseorang yang dalam hidup yang Allah panggil. Misalnya, Anda memiliki hafalan Al-Quran yang telah Anda bersamai 3 tahun, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Begitu pula harta kesayangan Anda yang tiba-tiba jatuh, hilang, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya mau menangis. Bukankah demikian? Apalagi ditinggal menikah orang yang dicintai atau kehilangan orang yang dicintai dengan satu kematian yang tiba-tiba. Tentu itu menjadi hari yang buruk berikutnya dan begitu berat untuk mengikhlaskan kepergian kehilangan tersebut. Menghadapi kehilangan tidaklah mudah. Rasa lebih dipenuhi pada diri daripada logika. Namun menghadapi segalanya dengan sabar dan prasangka baik itu jauh lebih baik. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua urusan baik, dan ini bukan untuk siapapun kecuali orang beriman. Jika sesuatu kebaikan atau kebahagiaan menimpanya dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika sesuatu yang merugikan menimpanya dan dia sabar, maka itu baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bukankah semua ini adalah titipan? Barang-barang yang kita miliki, segala sesuatu ini adalah titipannya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita begitu berat mengikhlaskan? Saat Allah menginginkan kembali barang tersebut, belajarlah untuk mengikhlaskan barang itu jika diri ini telah berikhtiar. Bisa jadi ada orang lain yang membutuhkan barang itu. Kemudian mengikhlaskan kematian orang yang kita cintai adalah kelapangan hati yang harus dijaga. Bukankah semuanya titipan Allah? Ikhlaskan yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan kehilangan adalah pembelajaran menata hati bahwa apa yang hari ini di tangan kita dan orang yang bersamai bisa Allah ambil tiba-tiba. Maka jangan berhenti belajar ikhlas. Ingat bahwa semuanya adalah titipan.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka.' Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka.' Beliau berkata, 'Engkau termasuk orang-orang yang pertama.' Lalu Anas berkata lagi, 'Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan, tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah." Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan oleh-Mu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar, di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rabb. Lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepada-Mu. Duhai Rabbku,
yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rabb yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahayamu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingatmu. Hati yang selalu merindukanmu. Rindu untuk memandang wajahmu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa denganmu sebagai hari terbaik bagi kami. Amin. Ya Rabb.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu, maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi. Wallahu

Pendengar, Robi bin Hussein, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robi. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan Al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnul Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian

selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal, lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbaharui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbaharui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya, dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari..."

0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalu nggih angsal undangan to.
2: Undangan apa to, Jo?
1: Niku le, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya. Mengko bengi jam 7:30 to.
1: Nggih. Saget rawuh to, Mbah, nggih?
2: Insyaallah. Agendane apa wae to?
1: Ngapunten niku, Mbah. Kadose nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih, Mbah?
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya slamet utawa bejo kae. Selain sregep nang masjid, wong ayo semangat. Lan isih duwe wektu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mengke dados nopo?
2: Wis lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih langgar syariat. Wis wayahe masjide aweke dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing enom-enom kuwi kudu wis mulai dilibatke, Jo.
1: Ngoten nggih, Mangki.
2: Yang rapat mengko aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih, niku Mbah sae niku.
2: Terus ya meh ngomongi cah enom-enom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid, supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya dinggo cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku, Mbah.
2: Kowe kuwi mung soa sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Pesek-pesek kalian nata karpet kangge mengke Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
0: Dialog Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
1: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

penjahit, yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit bakal ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat, yang datang adalah seorang istadah atau seorang pakai bujana muslimah, dia pakai baju dalam, ya mungkin untuk di kamar sama suaminya, di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang gak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar, nah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang baju tidur untuk nganterin anaknya ke TK pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak, yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah. Ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat. Enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk, pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya gak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah, ini pintar bener orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh, menjadi haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti adalah baju itu tidak menutup aurat dan memang dipakai untuk dandan di luar, haram, gak ada perlunya. Dan kita perlu menguatkan keimanan. Permasalahan kita tamak hubud dunia sudah, pengen macam-macam dan ini, sehingga gak peduli. Yang penting dapat duit, yang penting dapat duit musibah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, keyakinan yang kuat pada Allah SWT.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam, adhallana Allah."
2: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang muslim menjelek-jelekan muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Riba, memaki-maki, atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili, seperti yang saya katakan tadi, antara muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah, manusia-manusia ini yang menjelek-jelekan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Enggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi al-khalifatul rabi' ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekan, enggak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus begitu sifat seorang muslim.

Ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahala yang Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyyah, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan ke jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu, dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini, maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu, dia jawab,
qara'tul qur'ana fika wa 'alamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia, innallaha 'alimun bidzatis sudur, Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal qur'an liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'alamtun nasa liqala 'alimun, kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun salah ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena jadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menunjukkan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah hidup-hidup amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan di jalan, dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidup. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fi dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya, tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima ataka Allah."

0: darul akhir. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat.
1: Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos.
0: Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata.
1: Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-berai.
0: Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa.
1: Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang
0: saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umrah. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Subhanallah.
1: Karena takut miskin.
0: Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi?
1: Subhanallah. Berangkat umroh.
0: Kenapa? Karena dia bukan jadi budak.

0: seneng-seneng apa to, Jo? Aku sajake penting.
1: Iki lho, Kang Min. Aku mau kan bar tuku tiket konser musik. Lah kan aku tuku loro ceritane. Siji nggo aku, siji nggo kowe. Piye? Apa ora? Alah, wis to. Tajak seneng-seneng ki rasa kakean alasan. Penyanyine sing lagi terkenal kae lho, Kang. Sing kerep metu ning TV-TV lan radio kae lho. Piye? Suara kowe? Wis to. Sesuk bengi tak ampiri lah.
0: Sik, Jo. Aku mudeng karepmu, Jo. Sakjane karepmu kuwi apik. Kowe pengen ngejak aku seneng-seneng to. Tapi
1: alah, alasan apa meneh?
0: Sik to, Jo. Rungokno sik.
1: Ya, apa-apa.
0: Ngene, Jo.
1: Piye?
0: Aku kuwi intine kuwi aku ora cocok karo seneng-seneng sing kaya ngono kuwi kok, Jo.
1: Loh, lah ngopo to, Kang? Apa ngene iki yo salah?
0: Yo ngene lho, Jo. Menurutku acara ngono kuwi termasuk sia-sia lan malah cenderung perbuatan maksiat, Jo.
1: Loh, kok iso?
0: Ning acara ngono kuwi kan mengko lanang karo wadon ki bakal dadi siji to. Campur, ya to. Terus durung meneh lagune bareng yo ora islami. Terus engko joget lunjak-lunjak ra karuan. Ngono kae to?
1: Iya ngono kae iki, Kang, tapi
0: wis. Mending aku tak nyang omah wae lah.
1: Lah, terus piye iki, Kang? Wis bacot tuku loro lho.
0: Piye lah, piye karepmu?
1: Lah kate wis tuku tiket larang-larang. Halalah, rugi nang aku iki.
0: Yo, salahmu dhewe.
1: Walah, ya wis lah. Nek ora sida wae lah. Tapi ngomong-ngomong, kowe nang omah ana acara ora, Kang?
0: Goreng blanggreng karo limpung. Piye? Gelem apa piye?
1: Wah, ya gelem banget no, Kang. Sing gawe teh jahe aku ya.
0: Sip, Jo. Cocok wi.
1: Cih wi.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Kalau rezeki itu di tangan Allah, kenapa engkau ikut campur? Kalau Allah sudah menjanjikan ganti yang lebih baik, kenapa engkau bakhil? Kalau sesungguhnya surga itu benar adanya, kenapa engkau masih istirahat? Kalau sesungguhnya neraka itu benar adanya, kenapa engkau terus bermaksiat? Kalau sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu benar adanya, kenapa engkau masih disibukkan oleh aib orang lain? Kalau sesungguhnya dunia ini fana, kenapa engkau tenang di dalamnya? Kalau sesungguhnya hisab itu benar adanya, kenapa engkau terus mengumpulkan dosa-dosa? Kalau sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena qada dan qadarnya, kenapa engkau takut?" Maka jawabannya adalah hati yang tidak pernah puas dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita. Hati yang sakit, takut dengan sebab sudah berkelayutnya kecintaannya terhadap dunia. Tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan dunia. Kepuasan tidak akan pernah didapat karena sulit menerima takdir Allah. Menggenggam kuat dunia dan memasukkannya ke dalam hati justru akan membuat sesuatu yang lebih sakit lagi ke depannya. Jika dunia itu terlepas dari genggaman, ketika usia sudah mencapai penghujungnya, maka rezeki kita sudah habis kita pergunakan. Kemudian apa yang harus kita khawatirkan dengan sibuk mencari rezeki tanpa batas waktu? Bukankah Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, sudah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan kembali lagi dalam diri kita pribadi, kepuasan macam apa yang akan kita cari di atas muka bumi ini? Rengkuh kepuasan kita masing-masing dengan takaran secukupnya. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang didapat, apalagi sampai membandingkan dengan orang lain. Maka kepuasan tidak akan pernah didapat. Rasa syukur harus ditanam dalam setiap perbuatan, karena kepuasan tersebut akan bermuara kepada qalbun salim atau hati yang selamat.

0: pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sempenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu, karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada-Nya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.
1: Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

Akbar. Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan, pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena
Tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
1: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus, kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa taala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
2: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Tilas Pahlawan.

Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Qotib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh Hasyim Asy'ari dengan berdirinya NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya. Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan, terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato Muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asy'ari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu', di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu. Akan tetapi, pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah,
dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat adalah wajib. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qat'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor syariah yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asy'ari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya. Ditulis dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Inilah karakter Syekh Hasyim Asy'ari yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi, dan terhadap kelompok lain yang menyimpang tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

Rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa

Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar. Tapi toh, mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi SAW yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau SAW menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi SAW sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan, dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata. Kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu. Maka beliau menjawab, cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar. Kiranya sangat tepat jawaban beliau, pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan, sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin

Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala, atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya, dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin.

Saudaraku, melihat fenomena para pengantin baru yang saling melontarkan kata mesra di jejaring sosial, kita hanya bisa tersenyum. Rasanya romantisme pasangan baru itu adalah hal yang wajar dan amat lumrah. Tapi melihat romantisme para pengantin lama, rasanya itu luar biasa. Pun ada kisah, sebut saja Ibu Dian dan Pak Eko. Mungkin kisah ini juga sudah banyak yang tahu. Bu Dian seorang lulusan universitas ternama, cantik, cerdas, namun suatu hari ia divonis terkena lupus. Padahal saat itu ia dan suami yang sudah cukup lama berumah tangga belum juga diberi keturunan. Tentu bukan sakit yang ringan, hingga Bu Dian harus dioperasi berkali-kali, bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Namun dengan segenap cinta dan ketulusan, Pak Eko terus merawat dan menemani sang istri. Dengan sakit yang menahun, Bu Dian akhirnya mempersilahkan Pak Eko untuk kembali menikah. Namun apa jawaban dari seorang Bapak Eko? Saat kau sehat pun aku takkan tega menduakanmu. Apalagi saat kau sakit seperti ini. Rasanya aku lebih tak tega lagi jika harus disuruh untuk menambah rasa sakitmu. Di kesempatan lain, bahkan Pak Eko memberi Ibu Dian sebuah buku yang ia tulis sendiri. Dalam buku itu tertulis sebuah doa, "Allah, jadikan aku mencintainya bukan karena kecantikannya, bukan pula karena kecerdasannya, dan bukan karena keturunannya, dan bahkan bukan karena dia sakit, melainkan karena engkau cinta padaku." Amin. Tak jauh dari pelupuk mata, kita pun menyaksikan cinta dua orang yang sangat kita sayangi, ibu dan bapak. Dengan sosok keduanya yang hampir tidak pernah saling melontarkan kata mesra, tak pernah terlihat sisi romantis keduanya. Namun kala ibu sakit dan hanya bisa tergolek lemas, bapaklah yang dengan sabar dan telaten memenuhi semua kebutuhannya. Menjaganya saat tidur, menyuapi makan dan minumnya, bahkan membersihkan bekas buang airnya, hingga maut pun akhirnya memisahkan keduanya di penghujung tahun. Namun dari semua kisah yang ada, tentunya kisah Rasulullah SAW lah yang menjadi inspirasi utama kita semua. Kisah cinta sejatinya bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bagi Rasulullah, Khadijah tidak ada duanya. Beliau senantiasa dimuliakan saat hidup dan sesudah wafat. Ialah wanita pertama yang mengimaninya saat yang lain mengingkari. Dan hanya darinya lah Rasulullah dianugerahi putra dan putri. Tidaklah Rasulullah menghadapi kerasnya gangguan dan penolakan yang membuatnya sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tidak heran saudaraku, walaupun Khadijah sudah tiada, Rasulullah masih terus menyebut kebaikan-kebaikannya. Menjaga silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya, sampai-sampai mengundang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah sangat sering menyebut-nyebut namanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, Khadijah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Kita tentunya berharap bahwa cinta yang kita bangun pun tidak hanya sampai di dunia, tapi bisa berlabuh di akhirat. Namun, berlabuh di akhirat saja tak cukup, tapi harus berlabuh di surga. Karena adakah sepasang manusia yang cintanya akan berlabuh di neraka? Jawabannya ada, bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Ia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Saudaraku, Abu Lahab dan istrinya itulah contoh pasangan sejati yang Allah janjikan akan bersatu lagi di akhirat. Namun bukan di surga, melainkan di neraka. Na'udzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri adalah cinta yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan. Jika istrinya tidak mau, ia memercikkan air pada wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan suaminya untuk mengerjakan. Jika suaminya tidak mau, maka ia memercikkan air pada wajahnya. Jika keduanya bangun lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Subhanallah, alangkah indahnya saudaraku. Rasulullah menggambarkan cinta yang dibangun dalam bingkai ketaatan kepada sang pemilik alam semesta. Cinta yang produktif menghasilkan amal dan kerja-kerja nyata dalam dakwah hingga kelak. Cinta-cinta itu

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo, kowe wis siap, Rung?
0: Piye to, Ki? Wis ganteng lan wangi koyo ngene lho.
1: Oh, ya wis. Pinarak dhisik, tak njigo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Dadalah, apa iki, Mal?
1: Ngapa to, Jo?
0: Iki lho, Mal, ana cecak nibani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Alah, nggur cecak to.
0: Iya, Mal, tapi jare wong-wong biyen ki, nek ameh lunga terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah. Wae iki lho, lah kok jek percaya kaya ngono to, Jo, Jo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok. Ameh lunga, ketiban cecak, terus dompete malah ilang.
1: Walah, Jojo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Lah khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya nek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngko kancaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal. Selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang, kenapa ayat yang tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir, tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada ku satu kali. Sallallahu alaihi biha asura, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asura sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Warufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni, tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersalawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah subhanahu wa ta'ala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang bersalawat pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa salawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu, kenapa kau sebut nama dia, siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepala, aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihi salam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyikal mursal, kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru, sebelum Maria lahir orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi, tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini, ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bi, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak, tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antana jifah, bangkai busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101 Kuwamba RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abdul Wahid dengan tema Agar Tetap Semangat Dalam Beribadah, yang disampaikan di Masjid Al-Mutakin Bendo Denuyudan Kalijambe pada tanggal 24 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Mutakin Bendo Denuyudan Kalijambe dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيثما كنت وادبي سيئة الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله صدق رسول الله مرحمنا بالقرآن. Kunjung dumateng para sepuh, para bini sepuh, hinggang satu hugi normatan. Kunjung dumateng para alim, para ulama, para kiai, ingkang tansah sinanding kitab suci wahyaning ilahi ingkang kawula takdimi. Khususipun dumateng takmir masjid. Nopo niki? Al-Muttaqin. Mboten enten tulisane, Pak. Nggih. Ugi dumateng para bapak, para ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sadherekipun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Awit ing injang punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Nyun sewu niki sing rawuh sih gesang nggih. Oh, tasih nggih. Sopo ngerti enten sing ora urip ya pengin teko. Soale ngerti sing isi pengajian wong ilmu ning gagah nggih. Mula pengin roh insyaallah. Alhamdulillah. Turun Mas nggih. Pun dibujuk dereng Mas. Dibujuk dereng? Dereng? Dereng mampun? Oh dereng kali mampun. Ya alhamdulillah. Aduh ngake Mas, mulai kayak memiliki bujur ini meteng ya Mas ya. Alhamdulillah. Hah? Lain di anak meteng nih pura ento. Oh ditu ngake meteng kok di anak. Biasa, ten putih-putih gue nek subuh niku kontes. Ah nggih. Nggih. Niku nggih kula. Nek mriki kita malah nemen nggih. Mboten insyaallah. Alhamdulillah kita tasih dipun paringi gesang, tasih dipun paringi sehat kali Allah sehingga kita saged makempal wonten Masjid Al Muttaqin. Saperlu nindakaken dawuhipun Allah nggih menika nindakaken salat subuh kanthi berjamaah, dipun lajengaken silaturahim ugi talabul ilmi. Alhamdulillah kula nderek ndonga niki sing rawuh nggih kathah alhamdulillah. Kula ndengek ndonga mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah. Dipun paringi rezeki ingkang kathah, syukur turah-turah. Kenek nggo sanggung ibadah, kenek dinggo tuku sawah, kenek dinggo ningkat omah. Bapak-bapak muga-muga bojone tambah. Tambah lomo maksudnya Bu. Mugi-mugi keluarganipun sakinah mawadah warohmah. Putra putrine soleh solihah. Mugo-mugo cacai kata. Amin kape orang yang iso meteng gitu ini. Mugi-mugi kesangipun istiqomah. Tansah saged nindakaken ibadah. Syukur bagi mangke saged tindak ajilan umroh wonten Makkatul Mukarromah. Sedanipun husnul khatimah mangke saged mlebet jannah Allahumma amin ya robbal alamin. Sing sakniki nembe gerah muga-muga ndang mari. Sing loro panas ilang panase. Sing loro meriang ilang meriange. Sing loro diare ilang diarene. Sing loro sirah ilang. Oh sirai, yuk mati lah sirai. Alhamdulillah. Muga-muga sing sih joko-joko gandeng sregep sholat subuh ndang entuk ndang payu rabi. Sing perawan enten mboten iki. Oh kata, sing perawan-perawan muga-muga cepat dapat suami. sing dudo, sing rondo, muga-muga tang entuk ganti. Malah amine semangat rondo gini. Sing tua-tua muga-muga gek ndang kok mati. Kaji kok mati, sampean nyusok-nyusokke sing tua-tua. Mugi-mugi dipun paringi kesaenan fid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Salam salawat mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun. Mugi-mugi kita anak turun kita mangke dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah kita saged makempal wonten ing masjid punika. Nyuwun sewu, ibaratipun tiang menika menawi nindakaken salat subuh ngentikanipun Rasulullah berjamaah wonten ing masjid, pahalanipun menika kados dene nindakake salat sunah sedalu, Pak. Nyuwun sewu. Kira-kira jenengan pun nate dereng wong benda mriki, salat sunah sewengi ngoten tau dereng? Dereng tau. Dadi wong tuwa seprono seprene wong Islam seprono seprene dereng tau salat sunah sewengi. Masya Allah, Pak. Padha. Boro-boro salat sunah sewengi tarweh niku lho. Mriki nek tarweh pinten rekaan? Oh, 11. Nek nggen kula 8 rekaan. Kuwi aliran apa kuwi tarweh 11 kuwi? Lah aku kok ndo tarweh kok sak witir. Pak Idonen tetep menang aku lek nyekel mic kok. Tarweh 8 rekaan, witire 3 rekaat niku kemawon nyuwun sewu. Nek kira-kira imame le maca dawa pindah nggon. Mriki ngoten mboten? Oh, padha nggih. Berarti nggih kula iki ketularan kenging benda asline Pak Cah niku. Nyuwun sewu. Pramila niki nikmat luar biasa jenengan ditangekke karo Gusti Allah wayah subuh dikai gampang tindak ten masjid, dikai enteng tindak ten masjid, niki jenengan iki pahalane luar biasa nyun sewu. Niki ben subuh ngeten niki napa ming akad pagi ngeten niki tok? Oh, sebulan sekali oke okay, sak menten niki. Biasane 5. Nyun sewu Pak, upama gerakan subuh bersama ngoten ben subuh jenengan kersa? Insyaallah kersa nggih. Lah sing arep ngeragati sapa? Kersa. Jenenganmu kuwi. Kudune alhamdulillah nek ngeten iki nggih rame biasane nggih niki kangge pembiasaan muga-muga tak dongake subuhe sesuk-sesuk tambah kathah Allahumma amin. Sebab pahalanya panci luar biasa Pak. Sing sapa wonge salat isya berjamaah wonten masjid kados dene ndakke salat sunah setengah wengi. Nek jenengan entuk isya jamaah subuh jamaah kaya dene salat sunah karo tengah wengi Pak nyun sewu. Ha. Nyun sewu. Niki wau, alhamdulillah niki sing rawuh kathah. Insyaallah niki termasuk panggenan-panggenan ingkang ditresnani kalih Gusti Allah. Kula ningali wajah jenengan niki wajah-wajah ahli surga. Allahumma amin. Wajah ketoke wong randhe utang. Kok sampean ora percaya? Aku percaya sampean niki mboten duwe utang wajahnya tok maksude. Mboten duwe utang sithik modele niki. Nyun sewu, nyun sewu. Tapi sinasa ngoten Allah menika remen panggenan-panggenan sing niku dinggih kumpul-kumpul sehingga nyuwun sewu Allah menika tansah ngutus dumateng para malaikatipun Allah. Malaikat niki diperintahke malaikatku golekno panggonan sing kono dinggo kumpul-kumpul wong. Kumpul iki do ngaji, kumpul iki do zikir, kumpul iki do taklim, kumpul iki do tansah muji nyang aku. Pramila niki nyuwun sewu malaikat niki sing rawuh wonten ing benda encang menika wadah sangat Pak insyaallah. Bahkan gen selo-selo sing mboten enten tiyang niki Pak, niki malaikatipun kathah. Ketinggal mboten Pak? Oh mboten ketok. Ora ro. Nggih padha Pak nggih. Ning insyaallah kathah saged dipun rasaken. Malaikat sing ten mriki niki malaikat rahmat sing njalukke kasih sayang saking Gusti Allah. Malaikat sing sebelah mriki malaikat maghfirah sing njalukke ngapura. Malaikat sing buri-buri mereka sing teko malaikat Izrail ketoke.
1: Mboten maksude ngingeti ngarep sing arep dijabut sapa ngoten lho Bu nggih. Ora kok kono. Nyun sewu. Ternyata malaikatipun Allah menika kathah rawuh wonten mriki. Sami napa malaikatipun Allah menika? Setunggal malaikatipun Allah menika nyuwunaken pangapunten dumateng tiyang sing rawuh wonten ing majelis taklim. Nyun sewu. Dadi jenengan sing rawuh enjang punika wonten ing Masjid Al Mutakin Bendo sedaya diapura dosane kalih Gusti Allah. Sampai kapan dijukke ngapura? Sampai pengajianipun rampung. Coba nek pengajian iki mengke rampunge dhuwur. Oh, aku yakin jebleh lambeku. Nah, sampean gur karek lingguh karo nggih. Ha kula sing muni iki iso abuh lambene, nyun sewu. Nyun sewu. Sampai rampung pengajian jenengan dijukke ngapura kalih Gusti Allah. Kabeh niki diabsen wau siji-siji kalih Allah. Sing dugi sik dhewe niki sing rawuh sik dhewe sinten wae? Jenengan, Pak. Pak sinten? Pak Suwandi. Pak Suwandi diapura mboten? Diapura soalnya rawuh sik dhewe. Lho, ten mriki sik dhewe. Urung enek wong kene mau. Lampune wae urung urip. Lampune jek mati piyambakipun pun rawuh. Saengga sing uripe lampunge ya malaikat iki mau. Sing nomor kali, sing rawuh sinten? Pak Slamet pundi Pak Slamet? Nah, Pak Slamet pundi? Oh nggih, Pak Slamet tiba ya tetep. Nggih. Nyun sewu Pak Slamet. Dongake mawon mugi-mugi Pak Slamet panjang umur. Wong sak donya mati dhek urip ijen. Ya orang batire engko nek mati glundung dhewe wis ora nek kancane. Engko delalah mati renek sing mendem ketal ketil tok. Nyun sewu. Pak Slamet diapura mboten? Diapura. Lajeng sinten sing dumar 3? Pak. Benjer sinten, Pak? Pak Himawan. Nah. Kula nggih dereng tapak tak tepang nggih. Putra adik Pak Saiful, Pak Himawan, diapura mboten? Diapura. Sing nomor 4 aku berarti. Diapura mboten? Mboten mu kuwi, mboten, mboten. Aku teko tak rewangi dhisik kok mboten, mboten iki lho. Nak nu ra sida malaikat kono ngalih. Oh, aku tak rewangi. Ngantos sing wau rawuh keri dhewe niki dicatet kalih malaikat sedaya dijukke ngapura kalih malaikatipun Allah nyun sewu Bu. Dadi sedaya mangke jenengan kondur saking GSB niki Pak Bu nyun sewu. Dosa jenengan niki pun ilang kabeh kados dene bayi ingkang lahir Allahumma amin. Ning nyuwun sewu kata-kata iki yang kadang-kadang durung tekan ngomah wis gawe dosa. Nggih mboten? Nggih. Biasane sing gawe dosa neh niku lambe kuplukan apa lambe kudungan? Oh, kudungan. Ngopo sebabe? Oh, gibah. Napa ibu-ibu mriki sering nyun sewu, Bu? Jenengan niku kula tanglet niki wajah-wajah sae-sae sedaya niki insyaallah. Nyun sewu, Bu. Jenengan niku sing pengajian karo rasan-rasan kok endi? Oh, rasan-rasan. Bahkan ning pengajiane ya rasan-rasan ya. Oh, ngono to. Modelmu nyet ketok kok ketok iki. Kadang-kadang ngoten iku durung tekan ngomah gawe dosa neh, mlaku cah loro dikit-dikit yuyu, tontonanmu baleke lemu, pakanane ge opo kayak ngono kuwi. Nyun sewu. Niki kadang gawe dosa melih niku sak awake dhewe, padahal wau jane wis diapura karo Gusti Allah. Kudune Bu jenengan niku ketika jenengan niku nek pengin mboten dosa, ketika mantuk jenengan ngatahke zikir kalih Gusti Allah.

Akbar. Nek jenengan dikir ngoten niku kira-kira dijak rasan-rasan. Gelem mboten? Mboten kok enek tanggane arek ngrasani. Yuk, mubalek mampu. Subhanallah. Ngono. Dadi rasida ngrasani nyun sewu. Niki nyun sewu. Niku sing pertama. Malaikat niku njalukke ngapura dumateng kita. Sing nomor kali, malaikatipun Allah menika napa? Malaikatipun Allah menika nyuwunaken rahmat kasih sayang saking Gusti Allah. Mula nyuwun sewu jenengan sing ten mriki rawuh wonten ing majelis taklim, rata-rata mangke pikantuk rahmat saking Gusti Allah. Wong ngger entuk rahmate Gusti Allah, insyaallah jaminane surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor telu tak cepetke. Niki mengke dijam pinten? Jam 7 duhur. Tenan lho nggih, teko duhur nggih. Mangten mriki kula tak mulai. Pengajian kok teko duhur. Mriki pun tahu enek pengajian subuh nganti teko duhur enten. Enten. Nembe ajeng niki. Kowe iki ngundang mubalek kok par mateni mubalek. Duhur. Nggih. Yen sewe. Won rasah suwe-suwe kula kan mriki ten masjid niki kula nembe pindah. Tapi ten bendo mriki kula ketoke pun nate ular-ular manten ping pira ngoten lho. Nggih, kula wae ngerti dalane lho, kok kayane wis ngerti. Tapi nek wajah-wajah niki kula pun mboten blas ra kelingan. Mboten ten sing kelingane nggih sing penting pun nate mriki dadine pun rada ngertos ngoten mawon. Nyun sewu. Alhamdulillah saged pinanggih malih nggih, ra ketang suwe ora jamu. Jamu pisan godhong telo. Suwe ra ketemu temu pisan kula tingali jenengan do tambah tuwa. Nggih. Okay. Suwe ra jamu jamu pisan sate wedhus. Suwe ra temu temu pisan Pak Dul tambah bagus nggih. Okay. Iya no ra puji dhewe arep muji sapa? Nyun sewu. Pun. Teko ndi mau? Malaikatipun menika nyuwunken rahmat saking Gusti Allah, Pak. Pramila nyuwun sewu, rata-rata wong pengajian niku Pak nyuwun sewu. Sinasa untel-untelan suksukan mriki gle. Padahal kene nggone kuwi. Ning ya muyak ning kene iki. Sinasa pengajian niku sumuk wayar gur dinggo hiasan tok. Mboten niki gur conto, conto. Heeh. Nyek gen ora patek suwe. Reketang untel-untelan sumuk to niku nggih tetep mboten enten sing muring. Nggih mboten. Nggih paling yo batin, bayar apik-apik wis ora durip uripke nggih. Gur patute gur nggo patut. Patut. Ning yo ora masalah, malah ora usah suwe-suwe nggih, soalé sumuk alesane. Nyun sewu. Niku sing kedua. Sing ketiga, malaikatipun Allah menika napa? Ngaminke. Pun rasa duripke Mas, wis bacok yo duripke no ngadeg bali lingkungane lho iki. Jantrene yo. Manut iki. Ya patut-patutnya minimal iki rodok-rodok. Niki nek ceklekane mboten? Oh, wonten ceklekane alhamdulillah. Oh, nggih, donga nggih. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Pak sinten, Pak? Pak Sugeng, mugi-mugi lah kok ra muter iki pasmu. Ya Allah, gak iki madangi sapa? Masyaallah nggih mboten napa-napa lah patut-patut. Mugi-mugi Pak Sugeng mlebu swarga. Amin. Mangkate sesuk. Nggih alhamdulillah. Pas. Oh nggih. Nyet mriki kipase mboten iso gedhek kabeh. Alhamdulillah nggih ternyata ya ora gedhek kabeh alhamdulillah. Nggih, kula lagi ning ngene iki nemoni masjid kipase akeh ning meneleng kabeh kipase. Alhamdulillah, timbang renek. Niki ya enek sing anyel panitia pengurusé. Coba njod diundang wae cah kuwi ngono kuwi. Aku ora diundang ning kene ra apa-apa kok apa dikira ora payu kok piye Mas. Nyun sewu, nyun sewu. Pun. Sing nomor telu, malaikatipun Allah menika napa? Malaikatipun Allah menika ngaminke donga jenengan saat niki. Ketika jenengan donga napa kemawon wonten ing majelis taklim, sing ngaminke malaikatipun Allah insyaallah dikabulke karo Gusti Allah.
Ning nyuwun sewu Pak Bu, kira-kira nek malaikat niki sing rawuh kathah, setan teko mboten? Teko mboten? Teko. Setane wae ya nggo rukuh kok. Ternyata setane niku sami dugi Pak Bu nyuwun sewu. Ternyata setan niku teko wonten ing majelis taklim enjang punika nggih dugi, dhek nggawa telung perkara. Siji, setan iki nggawa lebu. Loro, setan iki nggawa kemul. Telu, setan iki nggawa paku. Lebu niku dinapakke? Disebarke nggen mripate wong pengajian. Mula rata-rata nek pengajian mripate ngantuk. Mula wong pengajian niku wis ketok. Biasane golek posisi, aja meneh subuh ngeten iki, mesti golek posisi. Manggon pojok, senden tembok, terus ngorok. Oh Pak Sugeng menterleng kok. Mereka kadang enten lagune niku nggih, gedang kluthuk, godhonge sengkleh, mata ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan laler, mata ngantuk lambene. Oh niki sing ngiler wis tangi. Niki ternyata setan niku nyebarke lebu ben do ngantuk Pak Bunyun sewu. Mula kula pengajian ngeten niki, mesti tak matke siji-siji. Janji kok pengajian kok enek sing ngangop telu, tak barke pengajian niku. Mula nek jenengan pengin pengajiane ndang bar angop bareng mawon, nggih. Mesti aku semaput. Esuk-esuk angop bul. Wah, nyun sewu. Mula niki nyun sewu Bu, kadang-kadang setan niku sangke pinter e Bu nyun sewu. Ala kula tanglet jenengan Bu, kira-kira mripate jenengan iki dingge ngaji kalih nonton TV. Betah ndi? Lho, nonton TV. Niki bapak-bapak kula tanglet Pak nyun sewu. Jenengan niku betah ndi? Nyawang kiai pas ngaji apa penyanyi campur sari? Wah, Pak Slamet ngaji tenane. Allah. Gayamu mat. Anu, ngaji Pak Slamet nggih. Alhamdulillah. Soale kok nar nyawang penyanyi campur sari nyawer ra ndedet. Rata-rata seneng pundi Pak? Nyawang kiai napa penyanyi? Penyanyi rata-rata wis kula Yesus. Aja meneh kok sampean. Oh aku. Nggih Pak Panji kadang-kadang nyuwun sewu, apa dikira ustaz ki nek nyawang wong wedok ayu ra seneng. Ya seneng mripate normal kok ra seneng. Nggih nyuwun sewu, kula niku paling susah niku nek enten ular-ular manten, enten campur sari niku paling judeg. Aja meneh pancam penyanyi campur sari ini kadang-kadang go klambi we urung dadi kekurangan bahan. Arek ra disawang, eman-eman. Disawang dosa. Wong kula niku nate bunyun sewu, blonjo kalih bojo kula ning luwes nusukan mriko. Kula niku ngger blonjo kalih bojo kula niku mesra, Pak. Dadi nyandine bojo kula niku tak gandeng. Soale arep jiko apa-apa tak geret ngono. Lah engko remuk nek anu masamu mbayar kabeh entek akeh lek. Nggih, dadi ngger arep jiko tak geret. Delalah pas mlaku niku Pak, king mriko niku enten wong wedok wayu, Pak. Gede dhuwur kuning, sauntu-untune. Wonge niku jan go kathok niku ketat iso udel. Klambine niku nggih ketat dhuwur udel. Dadi mlaku niku udele ketok, Pak. Dadi kula pas mlaku ngeten dhek king mriki, kula king mriki ngeten iki. Arek simpangan ngoten niku. Wayune kene kaya ora enek kene renek. Ora enak, ora enak. Ketika ngoten niku bojo kula nyenggol-nyenggol kula, Pak. Pak, ngopo? Ngono to aku. Lah kok mbok sawang? Ah bacut melek kok aku yo ngono. Lah mosok aku ning luwes merem ngene aku yo. Ning kiai niku kan mesti iso istighfar. Astagfirullahalazim kula terus ngoten. Terus bojo kula wis golek sabun ning kono. Aku tak golek tisu rono, soalnya saya mlayu rono mau. Rata-rata ngoten niku Pak. Mula mripat niku lek panik pengajian rata-rata akeh angope akeh ngantuke. Niku rata-rata ngoten niki. Ngaji niku lek Pak nyun sewu.
ketika nonton TV pirang-pirang jam betah ketika ngaji niku lho lagi buka kadang-kadang dereng enten sak kebet dereng enten sak rai

alhamdulillah. Nek gen kula mriko sing melek karo sing merem oke okay, sing merem Pak. Sing meleki gur khotipe tok. Ha mu adine niku lho arek komate digugah kok lek-lek komat ngono kuwi kok. Padahal nek ora Jumatan Pak, nek ora dina Jumat, Kamis lah nyun sewu. Bar salat zuhur ajeng tilem niku lho angele ra karo karuan. Ngopo kok nger pas Jumat mesti ngantuk terus turu. Apa salah donga maca dongane bar adzan ya niki. Bar adzan dongane kudune napa? Allahumma rabbahatihi ta wa titama. Dek kleru. Bismika Allahumma ahya bism. Mula terus do turu ya niki nyun sewu. Mula luwih angkler. Sing nomor telu, setan niku nggawa napa? Paku. Paku niku dinapake? Disebarke nggen bokonge wong pengajian. Mula rata-rata nek pengajian lingguh ora betah. Usek wae. Niku mriko. Mula wong pengajian niku kena dititeni. Pengajian niku nggih 10 menit pertama silo ngeten niki. Mengke nek 10 menit kedua ya tahiyat. Mboten nggih ditekuk ngoten niku. Niku wis 10 menit kedua. Mungkin setengah jam ya selonjor ngeten iki. Nggih. Kula ya lagi ten mriki, ustaz di depi sikil mletek-mletek ya ning kene iki. Ora apa-apa berarti sregep nyambut gawe. Ternyata sing mletek niku ora gur sawah. Sikil barang melu nelo. Mula kadang-kadang kula ngerten pundi-pundi pengajian bunyun sewu. Kadang-kadang ibu-ibu niku kontras nek pengajian, ibu-ibu niku do dandan mboten biasane. Dandan mesti dandan ibu-ibu niku kadang-kadang wajahe glowing, sikile belang. Mula kan enten lagune nek kanggene ibu-ibu. Buah beli

tungkae. Niku mriko. Nggih. Oh, benda mboten enten sing ra mlethek kuwi lho. Mboten. Niki kadang-kadang ngoten niku Bu Yun Sewu. Setan niku ternyata nggodone ngoten niku Bu Yun Sewu. Niki bapak-bapak nyun sewu pak, ketika jenengan niku lenggah nonton bal-balan karo lungguh pengajian, betah ndi pak? Nonton bal-balan niku karo tengah jam pak 90 menit. Kadang-kadang ora ubah menteleng ngeten iki tok ning ngarep TV. Tapi pengajian niku lho, alah tak matke, obah mbok ping 15 punjul cacah niki. Nggih mboten? Nah niku rata-rata ngoten niku. Jenengan niku pak upama enek undangan bareng niki ten bendo. Pengajian karo dangdutan. Kira-kira nek wong bendo sing mangkat ten pengajian apa ten dangdutan? Oh, pengajian. Alhamdulillah. Oh, jenengan pengajian, Pak. Alhamdulillah. Nek Pak sinten, Pak? Pak Wandi. Oh, senenge makake kancane. Pak sinten? Pak Mul. Pak Mul alhamdulillah tindak pengajian. Soale dhek ngerti nek nonton dangdutan sik terus pengajiane bar, tapi nek pengajian sik terus bar kuwi nonton dangdutane pinter padake. Nyen sewu. Rata-rata ngoten niku. Nikulah kita kadang-kadang nyun sewu. Ning sinaosa nyun sewu kita menika digodho kalih setan dengan luar biasa. Kira-kira nek ndugeni majelis taklim ngeten iki, rahmat kasih sayangipun Allah langkung ageng. Maghfirahipun Allah langkung ageng nyun sewu. Bahkan pahalanipun Allah menika langkung ageng tinimbang godane setan. Pramila nyun sewu kok kepepete jenengan iki rawuh ten pengajian. Sare ten pengajian. Saya entuk ganjaran mboten? Angsal minimal bokonge untuk ganjaran pak, karena wis linggo ten majelis taklim niki sing paling baget. Pramila nyun sewu kula kemutan salah setunggalipun kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jam 5 seperempat iki jam pinten biasane? Mboten wau lekase soalnya jam 4:30 punjul 10 nggih, niki berarti wis 40

0: menit. Duhurmu kuwi duhar-duhur ae. Mboten kula mengke jam 09.00 sing enten pengajian, jam 10.30 sing enten pengajian, Pak. Padake cah ra laris wae. Nyun sewu, terus terang nek teko dhuwur kula jane ra apa-apa. Ning terus terang kula wae karo Pak Himawan niku urung enek hitungane, Pak. Dadi hitungane iki urung jelas. Maksudnya hitungan jam ki lho. Guyumu ora penak ngono. Modelmu ketok hitungan apa rumangsamu? Heh. Hitungan jame sing ora patek jelas. Piramu amplop ngono. Nyun sewu, Pak. Niki kula kandha karo wong bendo. Dosa gede enten ustad ngisi pengajian. Kiai kok ngisi pengajian ngarep-arep amplop, ngarep-arep duit, dosane gede mang rungokke. Dosa gede. Ning dosa luwih gede jenengan undang ustad ora ngamplopi ya. Padha wae muwi ya beda no lek. Boten, boten. Boten kula nek ten bendo niku kan karena pun biasa kula teko mriki pun kaget, pun kaya dulur dhewe. Anggap mawon dulur dhewe. Mosok dulur nyangoni sithik edian apa? Dulur nyangoni sithik ya apa? Boten, boten, boten. Terus terang mawon kula ten pundi-pundi niku kula ndek dalu pengajian ngantos jam 11, ndek dalu enten kalenggen. Sing kari niku jam 11 rampung mantuk dugi griya jam 12. Esok terus mriki. Niki mboten napa-napa. Sing penting kula diparingi sehat waras ngoten niku kula pokoke mangkat nyun sewu. Sebabe napa? Ora mikir niku, Bu. Kula niku ten pundi-pundi entuk amplop niku wis kerep. Amplop niku ten pundi-pundi nek pas pengajian. Mesti tak suwek tak buak. Oh nggih. Isine tak kekke cah yatim. Bojo kula kan yatim, Pak. Nggih. Nggih nyun sewu. Wingi kula pengajian ngoten niku enek sing kandha. Pak kula nggih yatim ngono dhek. Ha kowe yatim kan aku ora bojomu aku ya ngono. Yen sewu. Dugi jam pinten iki? Sepakat mawon. Mengke daripada anu tak lanjutke mungkin ndak tanggung, ah mending sok ben ngundang neh. Maksudnya ngono. Trik marketing ngono lek. Jam pinten? 5:30 nggih. Ha iki nek kan nek 5:30 niki tak cepetke, mboten napa-napa. Niki sepakat daripada jenengan mengki grundel, Pak. Soale pengajian niku kadang-kadang nyun sewu wau mangkate ikhlas gandeng sing ngomong balik kesuwen dadi grundel mengki terus mulih rasa-rasan balik kok lambene lu nyune ram kok ngono kae. Bar cap yae. Ha ngoten niku nggih nyun sewu. Dadi niki kan ngoten niku nyun sewu. 5:30 nggih. Nah, gandeng 5:30 gen rada enten oli ini gen rodok lancar, nah ini yes rodok garing, mulai yuk di sisi, gak? Alhamdulillah, dodo buri, gak nyensai. Don, niki 10 menit kulo cerita satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menikah nama ini pun Saubah nyensai. Saubah menika salah setunggalipun sahabat Rasulullah sing piyambakipun menika nggadahi amalan ingkang luar biasa. Salah satu amalin pun menapa? Saubah menika, Pak, nyuwun sewu, mboten nate mboten nderek salat jamaah bareng kalih Rasulullah. Setunggalipun dinten di saat subuh niki Saubah niki biasane manggone ten pojok tengen mriku. Kene ya kaya Pak Sugeng ngoten niku, nggih. Manggone ten pojok tengen menteleng ngono kuwi, Yuan. Mboten niki Saubah nggih ten mriku. Ketika Rasulullah setunggalipun subuh, Rasulullah ajeng ngimami niku ningali sebelah tengen kok dereng enten. Iki Saubah kok durung enek. Niki ngedum napa? Wadi hadir. Oh kupon nggih. Ha, ya oleh. Alhamdulillah, tak dongake kabeh itu hadiah hadir. Nggih, hadire entuk hadiah mbok. Angsal muga-muga insyaallah. Niki hadiah hadir. Hadiah utamanya apa? TV. Eh? Pajero. Oh, panas jo benjero. Niki biasanya nek Pak Slamet niku semangat hadiah rondo, semangat. Wah, nek go riane ora pati-pati. Ngaten Pak Slamet nggih, alhamdulillah. Pon. Lajeng setunggalipun dinten niki Rasulullah ningali kok tengen dereng enten Saubah. Lajeng Rasulullah tanglet, "Aina Saubah? Saubah ning endi?" Lajeng sahabat niku jawab, mboten ngertos ya Rasulullah. Piyambakipun dereng dugi. Eh, ning ngingetono aku, aja ngingeti sing gedhong kuwi. Sing cerita aku kok wis ben gedhong sak karepe, cah SDN Dono Yudan kok, nggih. Yen sewu. Lajeng ketika sholat ajeng dimulai niki Rasulullah sik dinteni sik. Nggih, dinteni sik. Sekedap. Akhirnya nyuwun sewu, dintosi sampai meh telas wayah subuh pun kok dereng dugi. Akhirnya Rasulullah ya wis ae sholat sik. Begitu bar sholat tangket, sing ngerti omahe saubah sapa? Lajeng salah sunggalipun sahabat jawab, "Kula ya Rasulullah, kula ngertos." Ya wis. Aku terno neng omahe saubah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dipun anter kali sahabat ngeteraken wonten dalemipun saubah. Ternyata nyuwun sewu. Entah lek kupone lek. Oh se, ya wis. Iki sing tuwa to kaya ana sik kancamu malah sing mbok dumi piye. Lajeng saubah niki ternyata nyuwun sewu. Griyane saubah ketika Rasulullah melampah saking masjid teko ngomahe saubah, Pak. Niku mlaku 3 jam, Pak. 3 jam. Kira-kira nek jenengan mlaku keng bendo ngetan mereka 3 jam niku dugi pundi, Pak? Eh? Jawa Timur. Kuwi numpak apa Jawa Timur? Bis niku, Mbah. Mboten nek mlaku kira-kira teko pundi? Sumber Lawang? Tesih mleh. Lah ya Sumber Lawang iki pore ya Sragen to, Dede. Misalnya Sumber Lawang lah nyuwun sewu, mlaku 3 jam teko masjid. Niku bendina dilakoni, bahkan piyambakipun mboten nate mboten salat jamaah. Niki luar biasa nyuwun sewu. Ketika dugi sampai griyane saubah lajeng godhog-godhog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing dugi niki seorang perempuan disanjangi kali Rasulullah. Aina saubah? Saubah ning endi? Lajeng dhek jawab, "Ya Rasulullah, kula garwane saubah." Saubah niku ndek dalu mantuk king salat isya dugi griya let sekedap sedo ya Rasulullah. Niki pun dikubur kalih tonggo. Lajeng kuburane ndi diparani didongake kalih Rasulullah. Lajeng Rasulullah wangsul tanglet malih kalih garwane. Saubah ketika arep mati kuwi dheke enek sing aneh apa ora. Lajeng dijawab, "Mboten enten ya Rasulullah." Neng ketika nazak wi Pak Slamet dikai loro le. Pak Slamet kai loro. Hadiahe rondo kok ya loro no. Tapi ketika nazak, ketika sakaratul maut, saubah menika ngendika tigang kalimat sing kula mboten mangertos. Siji, saubah menika ngendika ngopo ora luweh adoh. Loro, ngopo ora sing anyar. Telu, ngopo gur separo. Lajeng piyambakipun sedo ya Rasulullah. Lajeng Rasulullah nika tersenyum lajeng sanjang, ngerti yo. Rikala saubah ngendika ngopo ora luweh adoh, dhek diduduhke pahalane wong nindakake salat jamaah neng masjid. Karena ngerti ganjarane salat ing masjid iki kuatah pirang-pirang, dhek isih gelo ngopo ora luweh adoh, upama luweh adoh ganjarane ben luweh kathah, Pak nyuwun sewu. Padahal mlaku wis 3 jam lho, Pak nyuwun sewu. Ternyata jek kurang adoh. Lah awake dhewe niki, Pak. Masjid cedhak. Dalane alus, lampune padang, pit motor duwe karek mancal. Kadang-kadang do wegah neng masjid. Niki sing ra menarik neng masjid nopo? Nopo sing ra menarik ten masjid? Eh? Salate. Padahal nyuwun sewu, ketika jenengan ngerti pahalane salat jamaah niki luar biasa. Kira-kira nek salat ngoten niku, Pak nyuwun sewu. Awake dhewe niki nek salat ijen, kira-kira ken kusuk, gampang napa susah, Pak? Gampang napa susah? Susah, Pak, model awake dhewe ngeten iki. Aja meneh kok jenengan kula sing dianggap ustaz niku lho. Salat kusuk niku nek dhewe nggih angel, Pak. Mula nek salat kusuk niku angel, sing paling aman napa? Salate jamaah, Pak. Niku sing paling aman. Sebab nek salat jamaah, Pak nyuwun sewu, enten imam kalih makmum, kok ndelalah sing kusuk imam tok. Pak sinten, Pak? Pak Wandi Suwanto. Suwandi, sing imam Pak Suwandi, sing kusuk Pak Suwandi tok. Liyane ora kusuk. Jumadi sikile gathoke Jumadi ngono mau. Misale. Ora. Maksude gen gathok nggih. Yen sewu. Oh niki imam niku memang harus tegas ngoten niku Pak karena dia bertanggung jawab. Mulane Jumadi kandhane ngeyel kon dadi imam. Tenang, mengke itu jatah double. Delalah kok mboten enten sing kusuk makmume. Sing kusuk gur Pak Suwandi tok misale nyun sewu. Pak Suwandi sing salat tenan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku imame Masjid Mutakin apa pundi? Oh nggih. Kurang luwih ngoten niku nggih. Nyun sewu. Ketika niku sing khusuk Pak Jumat, Pak Suwandi tok liyane mboten, niki pun kabeh diitung khusuk. Sugeng arep ora khusuk, ditulis khusuk. Jumadi sing sikile ora gathuk, khusuk ngono kuwi. Nyun sewu. Apal aku ngerti kok nggih. Nggih. Selamat sing manggone ngarep nggih. Ditung kok rondo. Khusuk nyun sewu. Sinaosa jane mboten khusuk, Pak. Delalah jenengan salat jamaah ten mriki, imame mboten khusuk. Delalah imame Pak Suwandi mboten khusuk arep mangkat delalah diseneni bojone sik. Ha teko omah, teko masjid salate mboten khusuk. Sing khusuk gur makmume siji tok. Misale oh Jumadi. Sing kusuk Jumadi tok. Liyane mboten enten sing kusuk. Iki nggo contoh jum rasa gleling kok terus beda. Yen sewu. Sing kusuk Pak Jumadi tok niki nyuwun sewu sedaya diitung kusuk. Niku penake nek salat jamaah. Nek salat ijen yo kuwi. Angel ken kusuk. Wong kula niku nate Pak, kula niku salat jamaah niku kusuk niku ndelalah yo angel. Kula niku ndelalah yo telat, ndelalah ning sop kedua. Salat niku jane wis tak rem-rem ke tenan. Kula yo tak Allahu akbar, meripat wis tak rem-rem ke tenan. Ah begitu bar maca niku tu kula melek, ndelalah ngarep niku enek sing nggo kaos, Pak. Nggih, kaos niku enten tulisane. Yang baca ini monyet ngono kuwi. Aku yo maca mak jedul aku yo kaget wah kere ndarek aku kethek cah iki aku yo ngono. Padahal wayah salat. Nah kadang-kadang ngoten niku. Mula ken kusuk niku angel. Tapi nek jamaah insyaallah diitung kusuk, Pak. Kula niku nate jaman biyen niku Pak nyun sewu. Kula niku gadah ponakan, Pak. Ponakan kula niku jane umure wis 20 taun ning kelakuane jek kaya cah 3 taun, Pak. Dadi napa? Ora patek genep nggih. Ora gur 90, 86 dhek e kurang. Nggih. Niku nek dhisik niku senenge rambuté niku gondrong, nek kan cukur angel. Rambuté niku dawa. Nek wudu niku Pak nyun sewu, sirah niku ditelesi kabeh ngeten niku. Ha tau salat jejer kula, kula pun bacut Allahu Akbar dhek ning sebelah kula. Wedek-wedek ngeten iki. Nyiprat-nyiprat kabeh. Kula salat niki yo wah getep-getep niku. Ora tak setek-setek kok, ora tak setek salat. Ora disetek. Nyiprat-nyiprat. Ditenono bar salah tak setek kowe wis ngoten niku. Wis ora kusuk kula tak akoni. Begitu rampung assalamualaikum, mlayu dhisik cah niku. Nah niki nyuwun sewu. Mula khusuk niku angel. Nggih, mula nggih niki salat jamaah. Ngoten nggih. Ngoten sik weh. Ngomongke kapan-kapan disambung malih. Nyuwun ngapunten enten kirange akhir dari alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama, ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya, kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi, macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah, ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pawaison Naqib al-Atas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi, kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna, kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram, ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana, gak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat tadi orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya. Jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara. Sah. Maksudnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini ya. Saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan ya. Itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya Kawin Sesama Jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Udah banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet, UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika tuh sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya. Kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: bebas tenan.
1: Po iya ta.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyati pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca, mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane, mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe jasip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting lalu merobek sisa kepompong itu sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah
1: Quran hari ini. Hikmah
0: Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ibu yang bertanya tentang apa tadi, membaca Al-Quran. Ibu, membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh membaca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar, nggak baca-baca ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga nggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana yang namanya belajar, jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Quran azimu. Ini dosa kalau enggak pakai tajwid. Ada ketakutan. Akhirnya belajarnya enggak jadi-jadi. Enggak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Dicebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang hebat, ustaz-ustaz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat dimuliakan. Tapi yang ya tetak-tak, orang yang baca Al-Quran repot, salah-salah, tapi bukan sengaja salah, yang berat itu bu, dua pahala. Dapat dua apa? Pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh, yang kedua adalah capeknya dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustaz Tajwid suka ngerusak ini. Ustaz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca, karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar, wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun. Ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati nggak mau baca Al-Quran. Ibu ya ini ada. Ya maklumlah kalau sudah ludahnya lidah sepuh, nggak ketemu umatnya, hilang terus. Ini wajar biasa. Ibu jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah nggak mau baca setiap hari satu juz, dua juz. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustadz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustadz Burhan, baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tahu aja sesaat berengengengnya enggak ada, gunanya hilang ini. Orang baru belajar Iqra. Tolong Ustadz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu. Itu bukan hadis juga, malam yujawidil Quran atim, itu nadzamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran, ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala, gak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata, lidahnya gak dapat. Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat.

Pendengar, ada sebuah kisah. Seorang istri menangis ketika memandikan jenazah suaminya. Sambil menangis, istri berkata, "Inilah janji kami sebagai suami istri. Jika abang pergi lebih dulu, maka engkaulah yang memandikan jenazah abang. Andai engkau yang pergi dulu dari abang, abang yang akan mandikan jenazahmu." Dari luar kamar jenazah rumah sakit, seorang ustaz masuk dan bertanya apakah istrinya mau memandikan jenazah suaminya. Ustaz itu kemudian bersama beberapa orang menemani si istri memandikan jenazah suaminya. Dengan tenang, istri membasuh muka suaminya sambil berdoa. "Inilah wajah suami yang aku sayang, tetapi Allah lebih sayang kepadamu. Wahai suamiku, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menyatukan kita di akhirat nanti." Saat membasuh tangan jenazah suaminya sambil berkata, "Tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami, masuk ke mulut kami. Semoga Allah beri pahala untukmu wahai suamiku." Saat membasuh tubuh jenazah suaminya, ia pun berkata, "Tubuh inilah yang memberi pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anakku. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat berganda untukmu wahai suamiku." Kemudian, saat membasuh kaki jenazah suaminya, kembali ia berkata, "Dengan kaki ini, engkau keluar rumah mencari rezeki untuk kami. Berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih suamiku. Semoga Allah memberimu kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat ganda." Selesai memandikan jenazah suaminya, si istri mengecup sayu suaminya dan berkata, "Terima kasih suamiku, karena aku bahagia sepanjang menjadi istrimu dan terlalu bahagia. Dan terima kasih karena meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu. Dan aku sebagai seorang istri ridho akan kepergianmu karena kasih sayang Allah kepadamu." Subhanallah. Indahnya pendengar saling mencintai karena Allah. Meskipun terpisah sementara di dunia, tiada sesal karena yakin bahwa Allah akan mempersatukan kembali di akhirat. Dari cerita tadi pendengar, dapat kita temukan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar ucapan rayuan gombal yang sering dijadikan kaula muda untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Iya, disukai bukan dicintai. Banyak anak muda dan remaja yang mengobral cinta kesana kemari dengan disertai janji-janji manis dari mulutnya. "Aku mencintaimu, sampai mati pun aku mencintaimu. Cinta ini karena Allah. Kamulah jodohku. Aku akan menerima kekuranganmu." Itulah beberapa kata-kata manis yang keluar dari para insan yang sedang menyukai insan lainnya. Namun, kata-kata hanya sekedar kata-kata saja. Janji-janji hanya sebatas di mulut dan tidak pernah ditepati ketika melihat insan yang lebih ayu parasnya, lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Banyak orang yang dalam mencari jodoh sering mengutamakan kecantikan rupa, keberadaan harta dan jabatan. Memang itu tidak salah, tapi akan menjadi salah kaprah bila itu semua jadi patokan paten. Ingatlah bahwa Allah telah mempersiapkan jodoh terbaik buat kita. Kita memang harus mencari, tapi mencari bukan berarti terus menyeleksi dengan mengobral janji kepada setiap orang yang tiada bisa kita tepati. Cinta karena Allah itu tidak hanya sekedar kata, tapi harus dibuktikan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita akan senantiasa mencintainya dengan segala kekurangannya, akan setia dan membimbingnya ke jalan Allah, saling mengingatkan ketika yang lain salah memilih jalan, dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Cinta karena Allah bukanlah menjalin hubungan yang hanya sekedar mencari kesenangan duniawi belaka. Cinta karena Allah berarti menjauhkan orang yang kita cintai dari hal yang dilarang oleh Allah dan mengajak
kepada hal yang diperintahkan olehnya. Cinta karena Allah adalah selalu mendoakan orang yang dicintai meskipun dia tidak di sisi, dan selalu menjaga hati untuk orang tersebut. Cinta karena Allah hanya bisa dipisahkan oleh kematian, bukan perselingkuhan. Menjaga kesetiaan dan mengajarkan kesetiaan pada orang yang kita cintai. Cinta karena Allah akan selalu membawa kita kepada ketenteraman dan kenyamanan dalam menjalin hubungan, bukan pertengkaran dan permasalahan yang sering didapatkan. Cinta karena Allah itu bisa terbukti di saat kita sudah menikah dengan jodoh kita. Maka marilah senantiasa menjaga hati untuk orang-orang yang kita suka, calon kita, tunangan kita, dan segera nikahi mereka. Setelah itu baru kita bisa buktikan bahwa cinta kita pada dia memang cinta karena Allah, bukan yang lain. Semoga Allah merahmati setiap pasangan suami istri dan keluarga yang saling menyayangi dan mencintai karena Allah.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Bula

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.
0: Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

0: taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: ada.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: trouble.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksa.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha mendengar

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti."

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut asma

di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam ujiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi.
yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Qur'an ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Qur'an untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

101,4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 0.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Saf Nadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukuran ya, dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari.

dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah, sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya, seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa." Wabisah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisah dan bersabda, "Wahai Wabisah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keriduanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keriduannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

pendengar, dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu alam bissawab.

Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

0: bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insyaallah kita akan termotivasi mengerjakannya. Salat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah salat malam, dapat apa sih kalau salat malam itu? Oh, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman, banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina, membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih, oh ini gak boleh nih, saya punya penghalang, gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua. Jauhi semua, mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah, karena perbuatan kita sendiri, tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah, saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terlalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal, masih sibuk dengan yang lain, tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik tidak bisa dengar Al-Quran, tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 082.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapak

maupun nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti. Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: 101 Gerombak RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

"Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ya.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat

Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam."

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu.

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah azza wa jalla qal, idza btalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabar, awwadtuhu minhuma al-jannah, yuridu 'ainaihi." Rawahul Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga.'" Hadis riwayat Bukhari.
4: "Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?"
5: "Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah."
4: "Yowes, sedekahkan wae nek ngono."
5: "Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?"
4: "Eh, serahke wae ke si Barkas."
5: "Si Barkas? Apa kuwi?"
4: "Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM."
5: "Wah, menarik ya."
4: "Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
6: Wah lah, mesti yang Rafi Rari Lamborghini ki.
7: Lah, ke mobilku ke.
6: Lah, kok pikup ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara, atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga datamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram, tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu, dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya, karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DU, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia, pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan, tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan, tak berkesudahan, ngeri tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya, tetapi ingkari nikmatnya, jauhi perintahnya, dekati larangannya, bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta diperhatikan, mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat tak bisa memaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pickup ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
2: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026 khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA dengan tema kajian tafsir Tarbawi Surah Az-Zumar ayat 7 yang disampaikan di Masjid Iska Sukoharjo pada tanggal 5 September 2022. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Ibaska TV. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut. Walhamdulillahi til mulki wal malakut. Walhamdulillahi dzil izzati wal jabarut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu sabilal huda. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir

Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Berkali-kali kita sampaikan, ikhwah filah arsyadakumullah, kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kesadaran kita akan betapa kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah bisa kita hitung. Kesadaran kita bahwasanya seberat apapun musibah, sebanyak apapun derita, rasa sakit yang kita alami, tetap masih banyak nikmat, anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran inilah yang akan membuat kita kuat, membuat kita tetap tersenyum dengan berbagai cobaan, ujian, beban yang ada, termasuk beban kenaikan BBM. Berat apa enggak, Pak? Terasa atau tidak? Terasa. Kalau ada yang bilang enggak terasa, kalau ada yang bilang enggak ngaruh, ya bohong. Siapapun kita, sebesar apapun pendapatan kita, pasti ngaruh. Disinilah ikhwah fillah arsyadakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini memang berat kita rasakan, tetapi kita harus terus menguatkan tauhid rububiyah kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang menciptakan kita, mengatur semua kehidupan kita, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang memberi rizki kita. Annallaha huwar razzaq. Yang memberi rizki kita itu bukan Pertamina, bukan pemerintah, bukan atasan kita, bukan majikan kita, bukan siapapun. Allah lah satu-satunya yang memberi rizki kita. Dalam kondisi seperti inilah tauhid rububiyah kita diuji. Apakah kita panik? Apakah kita merasa sempit dada kita? Apakah kemudian kita putus asa? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wala tai'asu min rauhillah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap harus menjaga husnudzon kita kepada Allah. Inni inda dhanni 'abdi bi, disebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya aku akan sangat tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita harus menguatkan dalam benak kita, dalam alam bawah sadar kita, annallaha huwar razzaq, Allah yang memberi rizki. Allah ghani, Allah maha kaya, Allah karim, Allah maha pemurah. Kita boleh saja putus asa dengan kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang di
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu para sahabat mengeluh tentang naiknya harga-harga barang ketika itu. Rasulullah menegaskan annallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga, yang menetapkan, yang mentakdirkan itu semua. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah huwar razzaq, Allah lah yang memberi rizki kita. War rizqu maqsum, rizki itu sudah terbagi dan kita tidak akan wafat, tidak akan mati kecuali rizki itu sudah diberikan kepada kita semua. Itu yang harus terus-menerus terngiang-ngiang, tertanam dalam benak kita. Itu adalah mauqif syakhsi i'tiqadi, sikap kita untuk pribadi kita, sikap kita dalam keyakinan kita harus seperti itu. Tetapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, ada mauqif da'awi, ada mauqif siasi. Kita juga harus mempunyai sikap dakwah, kita juga harus mempunyai sikap politik. Kalau dirasa kebijakan itu adalah sebuah kedzaliman misalnya, apa yang dikatakan oleh para pakar, apa yang dikatakan oleh para profesor, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, kebijakan ini tidak tepat misalnya, yang harus dihapus itu bukan subsidi tapi korupsi. Kita lihat, kita dengarkan banyak koruptor-koruptor, banyak kasus-kasus korupsi menguap begitu saja. Banyak orang-orang kabur membawa uang rakyat melenggang begitu saja, triliunan rupiah seolah-olah tanpa kabar. Jika benar apa yang dikatakan para pakar, para pengamat, ya bagaimana rakyat tersulitkan dengan kenaikan BBM ini, tetapi kemudian ada ambisi untuk melakukan hal-hal yang tidak mendesak, tidak darurat, termasuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Kalau kita melihat itu adalah sebuah kezaliman, maka kewajiban kita juga untuk mengingkarinya. Bukan karena kita panik, bukan karena kita tidak ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena ini adalah kewajiban yang lain. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan, cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau enggak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau enggak bisa dengan hatinya. Badzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya afdhal jihad, jihad yang paling utama adalah qaulul haq inda sultanin ja'ir. Suara kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, kalau memang terbukti, kalau memang dinilai itu adalah sebuah kedzaliman. Jadi ini kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan. Kewajiban yang lain yang harus kita lakukan, enggak boleh kita diam juga. Kalau memang itu mengandung kedzaliman. Di sisi lain memang di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita diperbolehkan untuk berpendapat. Jelas pasal berapa? 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan itu dijamin. Ada undang-undang khusus terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, itu dijamin. Berarti demo boleh Ustadz? Boleh. Orang undang-undangnya jelas, pemerintahnya sendiri mempersilahkan demo saya. Boleh kan berarti? Kita tidak melawan waliul amr dalam hal ini karena sudah dipersilahkan. Yang penting jangan anarkis.
Yang penting jangan merusak, karena itu merupakan larangan dalam Islam, safkud dima, menumpahkan darah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kita dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah usaha-usaha memperbaikinya. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, memungkinkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dijamin undang-undang, enggak masalah kita bersuara, bahkan harus bersuara kalau memang di situ ada unsur kezolimannya. Tapi kalau kemudian ditangkapi bagaimana Ustaz? Kalau sudah ada kondisi seperti itu, ya memang tidak boleh bersuara sama sekali. Bersuara langsung ditangkapi, demo langsung diberangus dan lain sebagainya, berarti kita sudah masuk dalam fase yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih muttafaq alaih atharah. Ya, kondisi memang yang tidak memungkinkan lagi, dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalau sudah seperti itu, kita melaksanakan kewajiban kita saja. Tugas kita apa? Sudah laksanakan. Watas'aluna Allah alladhi lakum. Hak-hak kita itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai fase seperti itu Pak, itu sudah dekat kemenangan berarti. Ya, sudah dekat apa, kebenaran akan menang dan kebatilan akan runtuh. Jadi kalau sudah fase seperti itu, kita pasrahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta hak-hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ya kita berdoa agar para penguasa, para pemimpin melakukan, menunaikan hak-haknya kepada kita semuanya. Ini ikhwah fillah rahimakumullah, sekedar catatan. Kita harus mempunyai mauqif syakhsi i'tiqadi yang kokoh, bahkan tauhid rububiyah kita, keyakinan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kita semuanya. Ya, jangan galau, jangan resah, optimisme harus tetap utuh dan kokoh pada diri kita. Di sisi lain kita harus mempunyai mauqif da'awi, siasi yang penting. Ya, apakah berhasil dengan mauqif-mauqif ini, da'awi kita tetap bersuara, kita tetap kalau memang itu ada unsur kedzaliman kita melakukan demo-demo. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini beberapa kali kita sudah membuktikannya. Ya, dulu pernah ada perpres tentang investasi miras misalnya, sudah ditandatangani, tapi ketika semuanya bersuara batal. Termasuk tentang peta jalan pendidikan nasional, sudah disetujui, tetapi ketika semuanya bersuara dibatalkan. Termasuk kasus yang terakhir tentang pembunuhan apa, Brigadir J misalnya, ketika semuanya bersuara, semuanya speak up, ada perubahan. Jadi jangan putus asa, tinggal antum semuanya berani bersuara atau tidak, berani bergerak atau tidak, berani beraksi atau tidak. Tetapi ingat, semuanya tetap harus dalam koridor syariat Islam, semuanya tetap harus dalam koridor undang-undang positif kita, yang ini semuanya dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan mewujudkan maqasidus syariah al-khamsah. Ikhwafila arsyadakumullah, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita surah Az-Zumar. Dan pada pekan yang lalu kita sudah membahas surah Az-Zumar ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Di sini sudah kita jelaskan, khalaqakum min nafsin wahidah, ada
poin tarbawi yang penting sekali, yaitu tentang al-ukhuwah al-basyariyah, toleransi kita kepada sesama manusia, kepada sesama Bani Adam, meskipun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, bahkan termasuk ketika berbeda agama. Ingat, ketika kita digoda oleh setan melakukan kezaliman, ingat ayat ini, khalaqakum min nafsi wahidah. Kita semua ini satu asal. Kita semua ini adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Di sini ada nilai tentang al-ukhuwah al-basyariyah. Dan Allah juga menegaskan, walaqad karramna bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sungguh telah kami muliakan bani Adam. Jadi pada dasarnya manusia itu mulia, maka kita harus perlakukan dengan sangat mulia. Bahkan dalam perang pun, ya, dalam perang pun yang jelas-jelas kita diperbolehkan untuk menyerang musuh kita, mematikan musuh kita, Islam sangat detail mengatur itu semuanya. Bagaimana kalau memang harus membunuh musuh kita, bunuhlah dengan cara yang ahsan. Fadar barikot, tebas langsung lehernya, sekali tebas langsung mati. Jangan dikit-dikit, jangan dimutilasi, jangan disiksa. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Jika kalian berperang, maka hendaklah menghindari untuk melukai muka. Jangan sampai mukanya dilukai terlebih dahulu, disayat-sayat pakai silet, kemudian dikasih garam. Itu jelas bukan saja tidak manusiawi, tetapi tidak islami. Kalau memang harus dibunuh, langsung penggal lehernya. Kalau memang harus tembak, tembak langsung di titik yang itu mematikan. Jangan ditembak dulu lututnya biar sakit, ya, ditembak dulu kupingnya biar merasakan pedih. Yang berhak menghadap itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah basyariyah. Kita semuanya manusia, apapun itu, diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan dari nafsi wahidah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian tsumma ja'ala minha zaujaha, di sini ada tarbiyah zaujiyah, ya, at-tarbiyah ala ihtiram wa ikram az-zaujah, pendidikan untuk bagaimana kita memuliakan, menjaga istri-istri kita, pasangan-pasangan kita. Kemudian wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, penegasan dari Allah kepada kita bahwasanya diciptakannya hewan-hewan ternak ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semuanya. Dan ini bantahan bagi para aktivis lingkungan yang berlebihan, sampai sebagian mereka melarang untuk menyembelih binatang-binatang, termasuk apa, ketika Idul Adha misalnya mereka protes apa yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk yang disuarakan oleh beberapa kelompok seperti Greenpeace misalnya, menuduh umat Islam apa kejam dan lain-lain sebagainya. Memang ini diturunkan rahmatullah lakum, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, bagi manusia. Tetapi tetap, ya, kita gunakan seperlunya, secukupnya, jangan apa eksploratif, dan juga jangan dengan pendoliman. Termasuk ketika menyembelih, jelas sekali dalam syariat Islam, ya,
apa, idza dzabhatum fa ahsin adzbaha, jika kalian menyembelih maka perbaguslah cara penyembelihan kalian. Disuruh mempertajam pisaunya, kemudian juga jangan dipertontonkan di hadapan hewan yang lain, biar takut Ustaz, biar nurut gitu. Jangan, bahkan kalau perlu dijauhkan, kalau bahkan kalau perlu ditutup mukanya. Detail sekali syariat Islam ya. Ini sikap wasatiyah, sikap moderat dari syariat Islam tentang berinteraksi dengan lingkungan, salah satunya adalah dengan hewan-hewan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Di sini ada poin at-tarbiyah ala birrul walidain. Mendidik kita semuanya untuk birrul walidain, khususnya adalah birrul walidah, ya, berbakti kepada ibu kita. Beberapa ayat menegaskan hal ini, menekankan fi butuni ummahatikum. Kita semuanya, tidak ada satupun dari kita manusia ini kecuali Nabi Adam alaihi salam yang apa, tidak lahir dari rahim seorang ibu. Semuanya lahir dari rahim seorang ibu. Ada bapak-bapak yang ganteng ini, ya, yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang pinter-pinter ini, lahir dari rahim yang lain. Nah, semuanya fi butuni ummahatikum. Ini penyadaran bagi kita, penegasan bagi kita semuanya untuk bisa bir, berbakti kepada mereka. Khalqan min ba'di khalqin, di sini ada at-tarbiyah ala tadarruj. Pendidikan bagi kita semuanya untuk menghargai proses, bahwasanya segala sesuatu itu perlu dilakukan secara bertahap. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menciptakan kita semuanya sekali jadi. Gak perlu ada proses pembuahan, gak perlu dari apa, sulalatim mintin, kemudian menjadi apa, menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya, sebelumnya nufhah, nutfah, kemudian idham, kemudian fakasaunal idhama lahma. Enggak perlu ada proses itu, bisa saja. Tapi Allah ingin mengajari kita at-tadarrujiyah, kebertahapan, ya. Yang ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Dalam kita mencapai cita-cita harus bertahap. Dalam kita berdakwah memperbaiki masyarakat harus bertahap. Termasuk dalam berdakwah memperbaiki pemerintahan misalnya harus bertahap. Jangan menempuh cara-cara instan. Itu sangat tidak apa, Qur'ani, sangat tidak Rabbani. Allah saja mencontohkan kepada kita kebertahapan. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Kemudian dari apa yang Allah sampaikan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dzalikumullahu rabbukum, rabbukum lahul mulku la ilaha illahu fa anna tusrafun. Muaranya dari apa yang Allah jelaskan mengenai rububiyatullah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur semuanya, itu harus bermuara kepada tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kita? Bagaimana kita mengesakan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kita? Kalau kita sudah menyadari Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi ruh kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang melakukan semua-muanya untuk kita, apakah pantas kita menduakan Allah dalam ibadah kita? Apakah masih pantas dalam hati kita ada riya, dalam hati kita ada sum'ah saat kita melakukan ibadah? Tentu
ketika itu yang dilakukan itu merupakan zulmun azim, kedzaliman yang sangat besar. Ini ikhwafil arsyadakumullah, murojaah apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Insyaallah pada kali ini, malam ini, kita akan mengupas surah Az-Zumar ayat yang ketujuh. Silahkan bisa dibuka mushafnya. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna lil Qur'anil Karim minal hafizin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawa'a amradina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal hafidhin likitabikal karim, Rabbana hab lana minal mujahidin fi sabilika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan rububiyahnya, kemudian mengingatkan kita akan uluhiyahnya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjadikannya satu-satunya zat yang diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan ketaatan, maka kemudian pada ayat berikutnya Allah melanjutkan in takfuru, jika kalian kufur, durhaka, yaitu kebalikannya dari apa yang Allah serukan pada ayat-ayat sebelumnya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ankum. Ghaniyun artinya maha kaya atau tidak membutuhkan. Ankum, kalian. Allah itu tidak membutuhkan kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Apa yang Allah tegaskan ini seirama, semisal dengan pernyataan-pernyataan Allah yang lain dalam banyak ayatnya, seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita semuanya untuk melaksanakan haji misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajiban melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun siapa yang durhaka, mengkufuri kewajiban tersebut, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah menegaskan bahwasanya dirinya ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak membutuhkan alam semesta. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayatnya. Termasuk di ayat ini, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Seandainya kalian durhaka, kafir, tidak mau mewujudkan tauhid rububiyah, tidak mau mewujudkan tauhid uluhiyah, tidak mau menyembah Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak disembah, apa penegasan Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan enggak butuh kalian semua. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ibadi, wahai hambaku. Ini ada dalam hadis Arba'in Nawawi, ya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum
Seandainya manusia pertama di antara kalian sampai manusia terakhir, wa insakum ya, wa jinnakum, dan manusia-manusia kalian atau jin-jin, kanu ala, mereka semuanya ala atqa qalbi rajuli wahidim minkum. Seandainya semua itu manusia pertama sampai manusia terakhir, ya jin dan manusia, itu semuanya kondisinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berada di atas kondisi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu enggak menambah apapun atas kekuasaanku. Jadi enggak ngaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Seandainya manusia semua ini bertakwa, enggak ada orang kafir, enggak ada orang maksiat, itu enggak ngaruh sama sekali kepada kekuasaan Allah. Dikira ketika semuanya taat kemudian kekuasaan Allah bertambah. Enggak ngaruh. Jadi Allah enggak butuh. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir di antara kalian, semua manusia, semua jin, ala afjar qalbi rajuli wahidim minkum, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa, yang paling berdosa, mohon maaf, yang paling kufur, mana qasada likafi mulki syai'a, itu enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufurnya hamba, semua hamba, imannya hamba, semua hamba, itu tidak berpengaruh sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis qudsi, penegasan dari apa yang Allah sampaikan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Wala yarda li ibadihil kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari hambanya al-kufra, kekufuran. Jadi Allah tuh enggak ridho, meskipun Allah menegaskan seperti itu tuh enggak ngaruh sama aku. Aku enggak butuh keimanan kalian, enggak berefek apapun ya pada kekuasaanku. Tetapi Allah tetap menegaskan, Allah tidak suka, tidak ridho dengan kekufuran para hamba. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Artinya apa? Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya la yarda li ibadihil kufur di sini adalah la yuhibbuhu wa la ya'muru bihi. Meskipun Allah menegaskan aku enggak butuh, enggak ngaruh kepadaku kekufuran kalian, tetapi Allah

Allah juga menegaskan Allah enggak suka, Allah enggak ridho, la yuhibbuhu, Allah tidak suka, wala ya'murubi, tapi Allah juga bersama dengan itu Allah juga enggak memerintahkan kita untuk kufur gitu. Kan ada sebagian orang kayak gitu, Pak. Ya, biasanya orang-orang liberal. Lah, ngapain kamu ibadah, enggak ibadah juga enggak ngaruh sama Allah. Agama Allah itu enggak perlu dibela gitu. Masa Allah butuh pembelaan? Ya. Sampai bikin front segala, front pembela Islam. Emang Islam perlu dibela? Ada kan orang berpikir kayak gitu. Memang enggak ngaruh. Enggak perlu Allah dibela, enggak perlu. Bagi Allah enggak butuh itu semuanya, tapi Allah tetap ya, la yardha li ibadihi al-kufr. Allah tetap memerintahkan kita untuk beriman dan Allah tidak suka ketika hamba-hambanya kufur. Ini yang harus kita pahami. Kemudian ikhwah fil arsyadakumullah, As-Sa'di menjelaskan makna dari la yardha li ibadihi al-kufr di sini, likamali ihsanihi bihim wa ilmihi annal kufra yushkihim syaqawatan la yas'aduna ba'daha. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah tidak menyukai kekufuran hambanya, yang menarik As-Sa'di memberi tafsiran bahwasanya itu dilakukan, ketidaksukaan itu bukan buat dirinya sendiri, tetapi apa, buat hamba itu. Bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai itu karena likamalihi ihsanihi bihim, itu karena kesempurnaan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba. Wali ilmihi, dan karena Allah mengetahui bahwasanya kekufuran yang dilakukan itu hanya akan menyebabkan para hamba sengsara. Kekufuran itu menyengsarakan. Jadi yang menyengsarakan itu bukan kenaikan BBM, tapi kekufuran ini menyengsarakan dunia dan akhirat. Allah tahu itu. Maka Allah la yardha li ibadihil kufra. Ini masya Allah makna yang luar biasa, saya mendapatkan ini dari tafsir As-Sa'di, dalam sekali. Jadi ketidaksukaan, ketidakriduan Allah itu juga bukan untuk dirinya sendiri, tetapi justru karena untuk kebaikan para hamba. Allah enggak ingin lihat kita sengsara, Pak. Allah ingin lihat kita bahagia. Maka diperintahkan untuk beriman dan jangan kufur gitu. Berikutnya, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika wa in tashkuru kalian bersyukur, yardahu lakum, maka dia meridhoimu. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumullah, al-imam al-Baghawi ya, dan sebelumnya juga ditegaskan oleh al-imam At-Tabari bahwasanya yang dimaksud dengan wa in tashkuru di sini adalah wa in tu'minu bi rabbikum wa tuti'una, jika kalian beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuti'unahu, dan kalian mentaatinya, yaradahu lakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadamu. Jadi di sini apa disebutkan wa in tashkuru, jika kalian bersyukur, kalau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya kan wa in tu'minu ya, tetapi apa disebutkan di sini wa in tashkuru, karena apa, syukur itu bagian dari kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahami maknanya seperti ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa
tidaklah memikul wizra dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang itu memikul beban atau dosa orang lain. Ini penting sekali mengenai al-mas'uliyah al-fardiyah, bahwasanya kita semuanya ini bapak-bapak, ibu-ibu bertanggung jawab secara individual, nafsi-nafsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang seirama dengan ini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah apa yang akan diperoleh oleh manusia itu kecuali apa yang diusahakan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, dan beberapa ayat yang lain yang menegaskan bahwasanya kita itu tidak menanggung dosa orang lain. Kalaupun kemudian ada hadis tentang sunnah sayyi'ah, misalnya orang-orang yang memberikan contoh yang buruk kepada orang lain kemudian ditiru hingga kemudian alaihi wizruhu, ya baginya adalah dosanya dan dosa orang yang mencontohkannya, itu disebabkan karena dia memberi contoh, memberi jalan, menginspirasi orang lain untuk melakukan keburukan. Jadi itu termasuk wizernya dia, dosa dia, kesalahan dia. Karena orang lain ini kalau gak dicontohi sama dia, gak akan melakukan kesalahan. Ini ikhwah fila arsyadakumullah, penegasan tentang al-mas'uliyah al-fardiyah. Kita itu bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan memikul beban orang lain. Kalimat ini wala taziru waziratu wizra ukhra itu banyak turunannya, Pak. Bisa kita detailkan menjadi beberapa prinsip kehidupan. Bahwasanya kita itu akan memperoleh apa yang kita upayakan, yang kita usahakan, termasuk juga saat berhubungan dengan kezoliman orang lain, kita itu yang akan dihisab atas kita adalah apa yang kita lakukan kepada orang lain. Adapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita gak akan ditanyakan oleh Allah. Allah akan bertanya kepada orang lain tersebut. Maka yang kita pikirkan adalah apa yang kita lakukan. Kita diperlakukan oleh tetangga seperti ini, kita diperlakukan oleh saudara kita seperti itu, atau mungkin kita merasa didolimi oleh penguasa misalnya. Itu biar urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tas'aluna Allah, ya, tas'aluna, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi lakum. Kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia kalau dia dolim. Di sisi lain memang ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau sudah ditunaikan, sudah baro atau dhimmah, kita sudah berlepas dari kewajiban. Urusan kemudian apa berubah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir seperti itu biar ringan hidup kita. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, al-mas'uliyah al-fardiyah. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Thumma, kemudian, ila, kepada rabbikum, rabb kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Ini yang harus kita sadari.

pada pikiran kita, bahkan harus menjadi sesuatu yang meresap dalam alam bawah sadar kita. Ila rabbikum marji'ukum, kita semuanya ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun kita. Ini penting agar kita tidak lalai. Apapun kondisi kita hari ini, miskinkah kita, kayakah kita, bahagiakah kita, sengsarakah kita, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Kesadaran ini akan membuat

juga orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan. Bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wewenang, ingatlah, ila rabbikum marji'ukum, kepada Allah semuanya kita kembali, kalian kembali, sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian, sekuasa apapun kalian, semuanya mati. Ini yang harus terngiang, yang ada batasnya, ada ajalnya. Maka jangan pernah melakukan kezaliman, jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat, untuk durhaka, untuk menindas orang lain. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, fayunabbiukum, lalu dia akan kabarkan, akan beritakan kepadamu bima, ya, tentang apa-apa yang kuntum ta'malun, telah kalian perbuat, telah kalian lakukan. Itu semuanya akan dikabarkan kepada kita, Pak. Semuanya akan ditunjukkan kepada kita. Catatan amalan kita, apa saja yang kita perbuat, itu akan dipampangkan kepada kita. Ada yang namanya fase al-ard, ardul a'mal. Itu adalah fase setelah fase mahsyar, manusia dikumpulkan. Sebelum fase hisab atau fase mizan, dibagikan apa? Suhuf amalan kita, catatan-catatan amalan kita. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dijelaskan semuanya, akan dipampangkan semuanya. Bahagialah orang-orang yang dalam catatan amalnya adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, kesolehan-solehan. Rugilah orang-orang yang dalam catatannya kedurhakaan-kedurhakaan, kedoliman-kedoliman, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, baik kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan kepada sesama manusia. Ini yang harus menjadi sesuatu yang tertanam kuat pada diri kita, dan ini merupakan al-wazi' al-asasi, al-wa'id ad-dakhili pada diri kita, harus menjadi peringatan, nasihat. Perasaan ini kalau ada terus pada diri kita, kita akan tertahan, tercegah dari kemaksiatan, akan tercegah dari dosa, akan tercegah dari berbuat dolim kepada sama. Innahu alimum bidatis sudur, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, apa-apa yang ada dalam hati. Ya, ini at-tarbiyah ala muraqabatillah. Ayat ini mendidik kita agar kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kita agar lebih mengutamakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala apa atas apa yang kita sembunyikan dibandingkan manusia. Mungkin manusia enggak mengetahui kondisi kita saat sendiri di rumah atau di kamar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mungkin kita bisa mengelabuhi manusia dengan peci kita, dengan baju koko kita, dengan jenggot kita, dengan jidat hitam kita. Tetapi Allah alimum bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan dalam diri kita, apa yang tersimpan dalam hati kita dari niat-niat yang buruk. Ini harus kita sadari. Kita bisa mengelabuhi mata manusia, penilaian manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabuhi zat yang menciptakan manusia, yang menciptakan diri kita. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, yang bisa kita sampaikan banyak sekali poin-poin terbawi yang kita dapatkan dari satu ayat ini, ya.
Mudah-mudahan Allah

0: subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus istiqomah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kondisi mudah ataupun susah, baik dalam kondisi ringan ataupun berat, apapun kondisi musibah-musibah, bencana-bencana, kesulitan yang kita hadapi, tetap bagaimana kita fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fokus melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu', thumma ata aljumu'ah fastama'a wa ansat, غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعالى.

صلاتك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam baru ada engkau tau kang, iki srengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

Imro. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabbnya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna

sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan.

0: hamba.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabbnya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Walau

0: ada.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
2: Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

0: kitab.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat, melainkan

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: hisab.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.

0: tidak.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: tidak.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

0: tiba.
1: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.
2: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhir.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

di teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang

perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?
1: Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: Ya

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.
1: وَإِمَّا

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Eh, serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4000.

Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masarang, Sragen.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar, begitu banyak

uang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi, dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah? Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit, ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1.600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau dirata-rata, usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang, orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Rifki Ja'far Tholib dengan tema Bersaudara dan Bangkit dari Masjid, yang disampaikan di Masjid Al-Ikhlas Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 11 September 2022. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Sayap Dakwah TV. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i.

وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Dan ini penting hadirin. Jadi kalau kita minta sama Allah ilmu yang manfaat, itu cirinya apa sih? Salah satu di antara cirinya, ilmunya itu adem. Jadi ilmu itu enggak bikin orang eker-ekeran terus. Ada orang-orang yang pinter, cerdas, berdalil, materinya itu berbobot. Tapi ketika didengarkan itu seperti memantik api. Tes. Orang pulang pengajian, ribut. Itu ada model begitu. Sementara salah satu ciri ilmu yang manfaat, itu ilmunya itu bikin orang itu adem. Saya kasih contoh. Nanti insya Allah di tengah-tengah materi kita sampaikan juga. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan saya sudah beberapa tahun terakhir itu belajarnya itu fikihnya Imam Syafi'i. Jadi belajar fikih apa? Syafi'i. Itu Imam Syafi'i punya murid panggilannya Abu Musa. Namanya Yunus As-Sudfi. Suatu hari ketika Imam Syafi'i pengajian, ini si murid ini tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i. Maka muridnya langsung berdiri. Ini kalau kejadian di Trenggalek, wah kurang ajar ini. Muridnya langsung berdiri, terus dia menyampaikan argumentasinya di depan Imam Syafi'i dan di hadapan murid yang lain. Ketika Imam Syafi'i membantahnya, menjawabnya, ini murid tidak terima, terus dia pulang dan pergi. Pergi dia pulang, gurunya ditinggal. Anda tahu apa yang terjadi? Malam hari, menjelang azan subuh, Imam Syafi'i sudah di depan pintu rumah muridnya tadi. Lihat Pak, eker-ekeran tapi subuhannya di masjid. Kita ndak eker-ekeran ojo subuh, maghrib gak ketok. Ini ruwet ini. Eker-ekeran tapi subuhnya di mana? Masjid. Menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang terbebas dari kemunafikan. Jadi eker-ekeran itu bukan karena kemunafikan, sing penting dulurku kudu salah, aku kudu bener. Sudah. Ketika muridnya keluar, kaget muridnya, loh guruku. Terus sama Imam Syafi'i, tangan muridnya tadi digandeng, jalan ke masjid bareng-bareng, sambil Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Musa, ijtama'na ala masail, kita ini sepakat di banyak masalah, dalam berbagai masalah kita sepakat. Wahal tufarriquna mas'alatun wahidah, mosok cuma satu masalah yang kita berbeda, terus kamu ninggal saya. Ayolah kita bareng-bareng lagi. Lihat ini Pak. Ini ilmu kalau manfaat ya begini, adem. Jadi untuk kemudian ngalah dengan orang lain, itu enggak merasa gengsi. Kita ini sekarang ditunggangi ego. Ditunggangi apa? Ego. Jadi ilmunya itu bukan untuk nyembah Allah, tapi untuk menunjukkan aku iki sopo. Nah, padahal ilmu kita ini kita gunakan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
liya'budun. Maka hadirin sekalian, tentu menjadi penting di setiap awal pengajian itu kita minta sama Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Baik itu apa? Halal. Tapi tayyiban itu bukan cuma baik, bukan cuma halal, tapi apa? Halal yang mengantarkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Banyak orang hartanya halal, keluarnya enggak genah. Ada apa enggak? Dapatnya halal, Pak. Kerja halal. Tapi keluarnya karaoke, judi, miras. Nah, kalau thayyiban enggak mungkin begitu. Maka rezeki yang thayyiban itu diawali dari orang yang punya ilmu yang benar. Ngerti mana halal, mana haram. Dia pisah-pisah, oh ini enggak boleh, tinggal. Oh ini halal, ambil. Setelah dia memisahkan dengan ilmu yang bermanfaat, mana yang halal, mana yang haram, maka dia punya harta yang baik. Kalau hartanya baik, wa amalan mutaqabbala, amalnya sama Allah bakal diterima. Itu loh Pak, hati-hati. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang? Tidak usah demo, santai saja. Jawabnya tidak usah ngotot. Ada ibu-ibu? Loh pancet ay. Tidak usah ngotot, yang sahdu jawabnya ya. Sudah. Maka salah satu cerita tentang ini apa? Panjenengan tahu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu suatu hari keluen, Pak. Nah ini maka kemarin saya sampaikan di Kediri, saya sampaikan di Pare. Ini kan BBM lagi ya, Pak, naik. Maka tolong lisan dijaga. Tenang aja, rezeki dijamin Allah. Nah, burai. Dari kita lahir, yus ngerti, dijamin sama Allah. Tapi kita perlu berempati kepada orang Islam yang rezekinya itu pas-pasan, sementara dia terdampak dengan kenaikan harga BBM. Yang penting ibadah. Rasulullah masuk kurang ibadah. Dalam keadaan Nabi Muhammad itu pernah menggadaikan baju besinya untuk beli apa? Makan. Abu Hurairah itu pernah pingsan di masjid. Ibadahnya top. Pingsan di masjid. Sampai oleh sebagian sahabat Nabi, lehernya diinjek. Panjenengan tahu dikira apa? Dikira ayanan. Disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terus Abu Hurairah bilang apa? Wa ma hiya illal ju'. Saya enggak ayanan. Tapi saya pingsan bangun itu karena keluen. Karena apa? Keluen, kelaparan. Sudah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar itu kelaparan suatu hari, keluen sudah. Dan namanya orang kelaparan ya, kadang-kadang dapat makanan itu kan wis bismillah wis sing penting ndang warek. Ternyata Bang, datang maulanya Abu Bakar. Maula itu mantan budaknya Abu Bakar. Yang dulu dia adalah budaknya Abu Bakar, kemudian dibebaskan terus mengabdi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sudah, dia bawa susu sak rantang. Di sini bahasa Jawa ngerti ya? Saya takut enggak ngerti nanti. Bawa susu satu rantang. Kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Dan ini kisahnya sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Sama Abu Bakar diminum, kluk-kluk-kluk, taruh. Minum lagi, kluk-kluk-kluk, taruh. Minum lagi, sampai kenyang. Setelah kenyang, baru kepikiran, Pak. Loh, itu susu tadi dia dapat dari mana? Karena Abu Bakar ngerti, Pak. Kalau masuk setetes yang haram, hati-hati loh ini. Hati-hati. Kadang-kadang sing haram itu gak sepiro mbek dampake. Oleh mek titik dampake gede. Terus Abu Bakar tanya, Pak. Ini kalau sampai saya ndak jelas ini susu yang masuk dari mana? Percuma rukuk, sujud, ngaji, ndonga
kalian Gusti Allah tidak mungkin diterima. Al-lahmu nabata min haramin an-naru awla bih. Daging, kulit, tulang, darah yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Dan ini sekarang yang mohon maaf ya, sebagian dari pembesar-pembesar kita di pemerintahan itu enggak ngerti. Maka muncul kasus seperti Freddy Sambo itu loh. Setor, narik, pungli. Akhirnya begitu. Semuanya saiki roto rata-rata. Sudah. Terus Abu Bakar diberitahu sama pembantunya tadi. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum masuk Islam, saya pinter ngeramal. Ini tenanan. Bukan model Samsudin itu. Ini seriusan. Saya pinter apa? Ngeramal. Nah ini tadi waktu di pasar ketemu orang minta diramal. Saya ramal. Dan dia seneng. Terus saya dikasih bayaran satu rantang susu. Nah yoi, susu itu yang kamu minum tadi. Marah Abu Bakar. Wih. Ya apa hasil ramalan lah kok saya minum? Panjenengan tahu apa yang dilakukan Sayyiduna Abu Bakar? Itu lehernya, kerongkongannya, pokok mulutnya ini diogok-ogok pakai jari telunjuk. Biar apa, Pak? Biar muntah. Dan terus keluar susu warna putih, dilanjutkan metu maneh putih, dilanjutkan keluar terus sampai terakhir.

Nah maka amal yang diterima itu, doa yang diijabah itu, anak yang soleh itu tidak jauh munculnya dari mana? Rezeki yang thayyiban tadi. Panjenengan tahu ceritanya, ini gak masuk materi cerita terus ini. Tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah lain waktu bisa ceramah lagi. Amin ya Rabbah ya, tidak tahu tahun depan wala dua tahun lagi. Panjenengan tahu ada ulama besar di zaman tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Tahu, pernah dengar ya? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini pak, bapaknya seorang budak yang namanya Mubarak. Dikasih tugas sama tuannya, tugasnya apa? Jogo kebun anggur. Jadi ada perkebunan anggur, Mubarak ini tugasnya jaga, yo nyiram, yo ngresiki, ngetoki batangnya, bakar sisa daun-daunnya. Itu tugasnya setiap hari. Dan dia sudah bekerja tahunan. Suatu hari tuannya kedatangan tamu. Dipanggil Mubarak, Mubarak, ta'al, sini. Siap tuan. Ini saya dapat tamu, tamu istimewa. Maka carikan di kebun anggur saya anggur yang paling manis. Subhanallah. Berangkat ya tuh. Cari. Sing kira-kira rasane manis. Petik, tek, tek, tek, tek. Taruh tempat, kasihkan tuannya. Tamunya makan. Mercing, ngertos mercing. Apa mercing itu? Mercing itu orang yang pipis tidak disiram itu, baunya mercing. Oh itu pesing ya? Oh Masya Allah, mercing. Akhirnya tuan rumah kaget, tuan apa ini? Dicoba, lu kecut. Mubarak dipanggil, Mubarak, tangan sini. Ganti, ini kecut. Diganti yang kedua, tambah kecut. Diganti yang ketiga, tetap kecut. Sampai tuannya kaget, Mubarak. Ta'mal indana sanawat. Kamu ini kerja sama saya, masuk kebun anggur wis bertahun-tahun. Lu mosok ndak ngerti mana kecut mana manis? Apa kata Mubarak? Wallahi ya sayyidi. Demi Allah wahai tuanku. Akad saya, akad. Akad itu apa? Kontrak kerja ya. MOU. Kontrak saya dengan panjenengan, akadnya itu tuan dan pekerja. Dan Anda tidak pernah ngomong bahwa saya boleh ngicipi anggur Anda. Maka kalau Anda tidak mengizinkan itu anggur punya Anda, saya pegawai, ya tidak boleh saya makan anggur tuan. Maka beberapa tahun ini, mulai pertama masuk sampai tadi disuruh ngambil anggur, blas. Satu biji anggur tidak pernah saya coba. Buh, kaget tuannya. Kita pak kerja seminggu entek barangnya tuan wisan. Tuh piringnya juragan wis kalong telu. Sendok stainless sudah hilang seperempat. Coba. Ini gak pernah makan. Sampai tuannya kaget. Apa yang terjadi? Iki calon mantu keren ini. Nah gitu. Jadi yang dilihat bukan kerjomu apa PNS. Dan jomo apa? Polisi apa mana? Sampai apa? Susah sekarang ini. Iya. Cari pekerjaan itu bukan dilihat kerjanya tapi orangnya sekarang pak. Apapun pekerjaannya pokok wong yang genah insya Allah genah. Iya apa enggak? Iya. Wong tani yo gak kurang sing sugih kok. Tani itu gak kurang yang soleh. Wapi-api banyak. Sudah? Maka Mubarak bilang apa? Ini calon mantu api ini. Sudah, dia ngomong ke istrinya, istriku, saya dapat calon mantu buat anak putri kita. Istrinya tanya, sopo? Siapa orangnya? Itu Mubarak. Kaget istrinya. Loh namanya istrinya orang

0: Istrinya bilang, oh enggak. Ama wajadta ghairah, kamu enggak ketemu lanangan selain dia, enggak ketemu gitu. Kok harus dia ini, kenapa? Dijelaskan, ini orang begini. Dijelaskan cerita yang tadi, istrinya bilang apa? Oh gitu ya boleh. Sudah nikah. Seorang laki-laki penjaga kebun anggur namanya Mubarak dengan anaknya saudagar kaya. Lahir seorang anak namanya Abdullah, dan Abdullah itulah yang akhirnya kita kenal ulama besar dari kalangan tabi'in yang namanya Abdullah bin Mubarak. Lahirnya dari siapa? Bapak yang tidak pernah makan makanan yang haram. Nah, ini maka penting minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan umat serta pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Monggo Pak, tehnya sambil diminum. Teh atau apa ini? Tak cobanya dulu ya. Jangan sampai saya salah nyebut. Bismillah. Apa ini? Cupang. Rempah. Rempah-rempah. Tolong nanti pulang dibungkuskan ya. Cocok ya. Sudah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Sekarang lihat hadirin, salah satu isu penting, isu itu apa? Bahan omongan ya. Isu yang penting di akhir-akhir ini, salah satu yang paling penting itu adalah tema-tema yang berbicara tentang ukhuwah di antara umat Islam. Ini tema wis lawas. Enggak ada yang baru. Cuma sayange wong-wonge wong anyar. Maka orang-orang baru ini perlu diberitahu tema lama supaya pemikirannya seperti orang zaman dulu. Tidak pakai eker-ekeran, tidak pakai gontok-gontokan, tidak pakai surung-surungan. Ngelihat orang Islam itu dulur, ngelihat masjid sebelah konco, ngelihat orang yang beda cara sholatnya selama cara sholat itu masih disepakati oleh ulama, yo ndak papa. Nah, ini tema-tema ini sedang penting, Pak. Karena begini, panjenengan tahu ndak potensi umat Islam ini, Pak? Besar sekali, gede banget. Potensinya umat Islam ini besar. Sumber daya manusianya besar, kekayaannya besar. Kemudian yo semua potensinya besar. Maka orang-orang non-Islam, karena sekarang ngomong kafir katanya enggak boleh ya. Maka saya ganti non-Islam. Maka orang-orang non-Islam itu ngerti, Pak. Ini umat Islam kalau dibiarkan bersatu, yo tamat kita. Tamat dalam artian apa? Mereka enggak bisa ketawa-ketawa lagi. Sementara sekarang, Pak, mereka ketawa, cekikian. Ngelihat kita umat Islam, podo islami, kiblatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama, tapi eker-ekeran. Dan jangan Anda bayangkan itu tanpa settingan dari mereka. Mereka yang memantik permusuhan itu. Dan kita seperti kerbau yang hidungnya dicolok pakai tali. Tarik kanan, ikut kanan. Tarik kiri, ikut kiri. Dan umat Islam tidak punya prinsip. Dan kenapa begitu? Tak kasih contoh. Nah, saya suka ngasih contoh biar panjenengan itu ngeh gitu. Contohnya begini. Panjenengan tahu Facebook, Pak? Facebook tahu. Semerap Facebook, nggih. Panjenengan ki semerap Facebook. Facebook, Facebook. Muka buku. Ibu-ibu tahu Facebook? Punya akun Facebook? Punya. Ketemu teman lama enggak? Disarankan sama Facebook, mungkin Anda mengenal ya kan, pertemanan banyak. Di Facebook ini sekarang, Pak, macam-macam manusia. Bahkan tidak jarang ditemui orang non-Islam tapi pakai nama Islam. Padahal orang non-Islam, yontah agamanya apa, pakai namanya siapa? Abu Gosok Al Trenggalei. Ini daerah mana namanya? Pogalan. Abu Gosok Al Pogalani. Kan kalau sudah ada abunya, burine al, itu orang baca siapa ini? Oh, iki ahli masjid iki. Padahal boleh jadi orangnya orang non-Islam. Terus masang isu yang berbahaya. Hati-hati. Kalau ngelihat saudara muslim yang habis sholat wiritannya banter, itu ciri ahli neraka. Tulisannya waneh. Memunculkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Karena dia tahu, wong Islam gampang panas. Nah sudah, itu tulisan disebar sama dia. Jeret. Saya mau tanya, nanti ketika tulisan itu disebar, di bawah kan ada namanya kolom komentar. Yang eker-ekeran di kolom komentar siapa? Orang Islam apa orang kafir? Ayo saya mau tanya, yang eker-ekeran sinten? Ya panjenengan ini. Gak terima, wuih, iki Wahaboy ini. Ini jelas ini. Ini aliran yang berangkat dari Timur Tengah yang bawa ajaran terorisme, yang kemudian senengannya ngerebut-ngerebut masjid. Ini nih, langsung tulis nih, sorry. Model begini kita hanguskan dari bumi Indonesia. Konconnya gak terima, nulis ini sorry. Betul, sepakat. Bakar rumahnya. Padahal yang pertama nulis siapa? Orang non-Islam. Panjenengan tahu kasus seperti ini? Banyak. Nah, maka itu caranya mereka. Yo lewat Facebook, lewat YouTube. Tahu YouTube? Sudah subscribe Narasi Dakwah TV. Kalau belum subscribe ya kualat sama Ustadz Anang Wahid panjenengan. Wah, itu Ustadz Anang Wahid itu titisane wali loh itu. Hati-hati panjenengan. Macem-macem sama beliau. Ini masjid bisa pindah ke Kasembon ini. Nah, sudah. Maka dari itu hadirin, sekarang tema yang berbicara ukhuwah ini penting. Maka pagi hari ini insyaallah saya akan sampaikan bagaimana ternyata umat Islam ini walaupun mereka berbeda, tapi perbedaan di antara kaum muslimin itu ternyata keluasan untuk milih pendapat. Panjenengan nanti cek di kitab-kitabnya para ulama, termasuk pada kitab fikih judulnya apa? Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu nulis di sana jutaan masalah fikih. Bukan ribuan loh, jutaan. Sholat itu yang benar tangannya di perut, apa ndukuri perut, apa di dodo. Itu ditulis pak. Dan disebutkan ada satu ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Panjenengan tahu Umar bin Abdul Aziz? Tahu? Siapa dia? Cicitnya Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar namanya Asim, nikah dengan perempuan yang gak mau nyampur susu dengan air. Tahu ceritanya ya? Ada ibu nyuruh anak perempuan, "Nduk, susune campuren banyu supaya hasilnya besar." Itu anak perempuan bilang apa? "Moh." Ibunya bilang, "Ojo wedi, Umar gak eruh." Padahal Umar sedang mendengarkan di depan pintu. Terus anak perempuan itu bilang, "Kalau Umar tidak tahu, Allah pasti tahu. Maka saya tidak mau nyampur." Sama Umar perempuan tadi dipek mantu. Ini perempuan model begini jarang sekarang. Dipek mantu sama Umar. Setelah dia punya anak, kan berarti cucunya Umar. Nah, anak dari Asim tadi punya anak namanya Umar lagi. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Ini panjenengan tulis ini, penting ini. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ibu-ibu sekalian, tulis bu ya. Ibu-ibu masya Allah banyak yang bawa buku loh. Dan bawa buku pak, di zaman dulu itu ciri kebodohan. Karena yang gak bawa buku ini artinya apalannya kuat. Jadi yang gak bawa buku ini malah ngetarani lek pinter. Serius ini. Di zaman dulu orang bawa buku itu ketoro lek bodoh gitu loh. Maka untuk apalan itu perlu apa? Nulis. Nah, maka yang enggak bawa ini segini. Suka saya model-model begini ini, suka saya. Cerdas ini. Dan ustadz ketemu jamaah model panjenengan ini seneng. Kenapa? Bulan depan pengajian materi dibalik ini yo gak ngerti. Coba bawa buku, kate nulis. Iki koyo sing mingenane iki dibuka. Lho padha. Nah ini bagus, nyeneng no hati nih Ustadz. Sudah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, "Saya tidak suka kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Nah kan beda sama kita ya. Kalau kita ini kan kepinginnya kewabeh podo gitu kan. Umar bin Abdul Aziz tidak. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak senang kalau sahabat Nabi itu modelnya cuma satu. Saya tidak senang. Justru saya senang kalau sahabat Nabi itu bedo-bedo. Mereka berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki keluasan untuk milih di antara amalannya sahabat Nabi yang sesuai dengan keadaan kita. Dan kalau kita milih apa yang dilakukan sahabat Nabi, maka kita tidak keluar dari yang namanya ajaran agama Islam. Nah berarti Pak, dari sini adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu nyeneng noati. Karena panjenengan saged apa? Milih. Oh aku cocoknya sing model ngene. Ya wis gak popo. Oh aku cocok model ngene. Lho ya monggo. Yang bikin ruwet, yang ndak ngerti, ngerti ne mek siji gampang eker-ekeran. Lho ya apa kok ngene iki? Iki gak Kanjeng Nabi belas iki. Ngene iki gak ulama mazhab belas iki. Itu ternyata malah isini-sini. Maka disampaikan oleh para ulama, man qalla ilmuhu, orang yang ilmunya sedikit, apa yang terjadi? Kathura inkaruhu, maka dia akan banyak mengingkari orang lain karena ilmunya cuma sedikit. Ketika orang lain mengamalkan dengan cara yang berbeda, dia kaget, gak tahu moco, gak tahu krungu, gak tahu belajar. Kaget tuh kok model ngene. Tak kasih contoh. Orang-orang di Pakistan sana, Pakistan, sebagian India, itu sekarang masih kuat memegang mazhab Hanafi. Mazhab apa? Hanafi. Dan salah satu yang kami tahu tentang Hanafi itu apa? Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum bilang apa? Amin. Hanafi aminnya pelan. Pengen utok ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak keluar suara, tidak keluar suara. Sementara Hambali, Syafi'i, Maliki itu banter amin gitu kan. Suatu hari, ini kejadian belum lama, baru ini, ada santri dari Yaman mazhabnya Syafi'i dikirim sama gurunya ke Pakistan untuk ngambil sanad hadis. Ngambil apa? Sanad hadis. Sama gurunya diingatkan, murid-murid Syafi'i, kalian mau berangkat ke pondoknya Hanafi supaya nanti kalian gak bikin mereka risih. Kalau amin, pelankan. Karena mereka itu kalau amin apa? Pelan. Supaya kalian gak ganggu cara mereka. Wong ini bukan masalah besar. Wong podo-podo sholat. Muridnya bilang, nggih Pak Yai. Nanti kalau kami sampai di Pakistan, kami sholat bersama mereka, kami akan pelankan ucapan amin. Sudah berangkat. Teng, teng, teng, teng, teng. Guru Hanafi di Pakistan ngomong sama santrinya, santri, kita mau kedatangan tamu. Tamu kita Syafi'i. Lah Syafi'i itu kalau amin banter. Biar nanti mereka ndak malu, selama mereka di sini aminnya kita rubah. Jangan pelan. Bagaimana? Amin. Sing banter. Siap guruku. Supaya mereka tidak malu. Sudah ketemulah sholat maghrib. Wes Hanafi senggol-senggolan bekonco nih, banter yo, sip. Syafi'i jawil-jawilan sama temennya, empeten, empet, bet, jolali, sini-sini jerit lu, bet. Sudah, imam sholat. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Syafi'i konsentrasi betul, ngempet. Hanafi jerit buanter, amin. Bingung, Yang Hanafi bingung, Syafi'i kok meneng? Yang Syafi'i bingung, Hanafi kok jerit? Selesai sholat, tole-tolean. Hanafi, Hanafi. Syafi'i, tulen. Lah kok entuk? Lu sampean kok banter? Diceritakanlah guru kami menasehati. Lu itu loh Pak, Islam itu Pak. Kenapa? Karena ilmunya luas. Maka mereka ngerti ini bukan masalah gede ini. Ini masalah... masalah amin loh. Panjenengan meneng tok gak ate amin tuh gak apa-apa. Gak usah. Atau yang jerit amin. Meneng kok. Itu loh sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Terus kenapa untuk sesuatu yang luas seperti ini kita gontok-gontokan? Sampean amine banter apa nduk? Aku nduk, gak oleh sholat kayak gini. Ngalih. Hush. Imamnya dipanggil. Imam, kon banter apa nduk? Aku banter. Gak oleh imam iki tempatnya imam nduk iki. Ngerti nduk ya? Jangan-jangan nduk ngerti. Pelan-pelan. Sir. Nah, itu yang menunjukkan bahwa orang itu kalau ilmunya luas, dia sedikit mengingkari orang lain. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain dengan gaya yang berbeda, dia tahu, walah, iki ngono modele maliki. Ngelihat orang lain yang lagi sujud. Saya mau tanya, panjenengan kalau sujud, thread, sujud ya, sujud. Saya mau tanya, jawab nggih. Bu, ibu-ibu enggak usah jawab nggih. Bapak-bapak aja. Panjenengan sujud, thread. Kakinya rapet apa renggang? Ayo, angkat tangan yang rapet. Rapet. Yang enggak sholat. Waduh. Yang renggang mana? Yang renggang, yang kakinya mangap, tidak ada. Mana yang ngaku Syafi'i mana? Yang ngaku Syafi'i mana? Syafi'i renggang, dan saya renggang. Yang rapet cuma satu, Hambali tok, Maliki renggang, Hanafi renggang, Syafi'i renggang. Jadi kaki itu tidak perlu rapet. Imam Hambali bilang rapet. Lah sekarang yang ngaku Syafi'i kemudian rapet mana orangnya? Ayo, ayo. Atau yang ngaku Hambali tapi renggang? Lo podo-podo sholat, lo masa ukuran sikil renggang, rapetnya sepa-sepaan. Loh ini kejadian Pak di pondok. Serius. Saya tak ngaduk ya. Tak contoh nih, tolong kamera menyesuaikan. Jadi ada praktek sholat murid. Tapi ya gak apa-apa, karena di pondok itu pakai pendapat yang rapet. Ada santri duduk, sujud. Ketika santri itu sujud, kakinya renggang, mangap gini sikile. Nah, sama pengasuhnya disepak, prok, rapetin. Duh, yon dedek, tapi caranya kan tidak begitu. Nah, yang model begini Pak, ini kita kudu ngerti Pak, bahwasannya keluasan itu bukan untuk kita saling mengklaim kebenaran, tapi keluasan itu untuk memberikan kepada orang lain yang berbeda dengan kita ruang bahwa amalanmu yo gak salah. Itulah yang kita cari. Sekarang begini, panjenengan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Pak, panjenengan tahu Nabi Muhammad sholatnya Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi Muhammad itu mulai diutus jadi nabi sampai meninggal dunia sholatnya berapa tahun? Berapa tahun? Wah, 32 dari mana lurut? Mulai diangkat nabi usia 40, meninggal 63, berarti 32 tahun kan? 23, panjenengan ada kualik. 23 tahun, panjenengan lihat. Selama 23 tahun ini, Nabi Muhammad sholatnya macam-macam. Kenapa? Nabi Muhammad pernah sholat di musim dingin. Pernah apa enggak? Pernah. Maka tentu sholatnya apa? Disebutkan dalam riwayat, menggunakan jubah yang sangat tebal. Ya musim dingin. Nabi Muhammad pernah sholat sendenan tongkat. Jadi sholat sambil bersandar pada apa? Tongkat. Khutbah bersandar dengan tongkat. Kenapa? Karena mungkin saat itu Nabi Muhammad sholat dalam keadaan pasa sakit. Nabi Muhammad pernah sholat pas safar. Nabi Muhammad pernah sholat pas musim panas. Nabi Muhammad pernah sholat di waktu sedang bergemuruhnya peperangan. Nah maka cara-cara itu mengakomodir. Kedukuran enggak bahasanya? Mengakomodir itu apa? Mewadahi. Ya kan? Setiap gaya dalam setiap keadaan yang berbeda. Ya wes, lek sampean loro, sholat tuh longgo. Kan begitu. Nah, maka dengan itu hadirin, Saya akan sampaikan ya, insya Allah satu jam dari sekarang, lebih-lebih dikit lah mungkin ya. Biasa selesai jam berapa? Jam 8 ya. Jam 3 ini mulai sembrono. Pogalan tenan. Kalau Ustaz Anang Wahid selesai jam berapa di sini? Ini baru pembukaan Ustaz Tek loh ini. Begini. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, saya pengajian kalau minumannya cocok Pak, sampai zuhur kuat. Dan ini cocok ini. Siap-siap ya panjenengan. Yang pertama, perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti terjadi. Maka orang yang tidak siap dengan adanya perbedaan pendapat, ojo gumpul wong, jangan kumpul orang. Kenapa? Dikatakan di dalam bahasa Arab, fi kulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat yang berbeda. Masjid rek, gaya masjid, yuk. Setelah masjidnya selesai, dicat clear apa? Kreme api, warna hangat. Yang lainnya bilang, ojo, ketok rusuh, putih seger. Ojo putih, kalau ada cili-cili mari mangan, nyekel tembok, rusuh. Irenge lah wis. Lah iku masjid apa padepokan? Rame ini karena. Nah maka dengan itu hadirin, setiap kepala memiliki apa? Pendapat. Oleh sebab itu orang yang tidak siap dengan adanya perbedaan, ojo urip gombul wong. Suami istri beda apa sama? Bisa hidup sampai sekarang bersama? Kenapa bisa hidup bersama padahal berbeda? Saling memahami. Istri lek sedih nangis. Suami ada masalah emosi. Loh, kalau istri sedih emosi, panjenengan jadi korban, Pak. Nah, maka lemahnya istri itu Allah sesuaikan dengan gayanya suami, dan gaya suami Allah sesuaikan dengan caranya istri. Kalau mereka saling memahami, saling melengkapi, rumah tangga apa? Jalan langgeng. Panjenengan tahu cerita itu enggak? Kepala dan badannya ikan. Si istri, Pak, setiap makan sebelum nikah senengane kepala. Paling seneng kepala. Sehingga dia menganggap ikan itu yang paling enak apanya? Kepalanya. Si suami seneng dagingnya. Paling seneng daging, bahkan dia enggak suka kepalanya. Maka si suami memikir apa? Yang paling enak dari ikan itu apa? Dagingnya. Ketika mereka menikah, Pak, mereka berusaha menyenangkan pasangannya. Istri tadi suka apa? Kepala. Dianggap yang paling enak dari ikan apanya? Kepala. Maka dia ngalah sama suami. Karena dianggap sama dia suaminya sama. Padahal suaminya enggak suka apa? Kepala. Si istri bilang, duh, tak ngalah lah buat suami. Sakjane saya suka kepala. Tapi biar suami saya seneng, saya tak makan dagingnya. Sehingga setiap mau makan, istri narik dagingnya dulu. Padahal dia enggak suka. Tapi harapannya apa? Nyeneng, no? Suami. Suami mikir yang sama. Jani aku seneng dagingnya. Radoyan belas ndase iwak ini. Tapi kok istriku enggak meseram. Sudahlah. Tak makan apa? Kepala. Jalan bertahun-tahun. Aman. Sampai suatu hari ketika muncul masalah, urusan kepala sama dagingnya ikan jadi masalah besar itu. Si suami ngomong, kamu udah ngerti. Kebanteran ya. Kamu gak ngerti, selama ini saya ngalah sama kamu, tapi kamu gak pernah memahami saya. Saya gak suka kepala. Saya berikan dagingnya buat kamu. Si istri bilang, loh lah kok ngeletek. Lah saya itu paling seneng kepala. Karena saya ngalah buat kamu, kepalanya tak kasihin kamu. Ini masalah apa? Komunikasi. Nah, maka termasuk perbedaan pendapat itu, Pak. Kalau enggak pernah ketemu, enggak pernah duduk, karepmu piye? Karepku seperti apa? Dalilmu apa? Dalilku apa? Ulamakmu siapa? Ulamakku siapa? Kalau enggak pernah duduk, tapi mainnya main belakang, ya ruwet. Padahal komunikasi itu sangat penting. Nah, sekarang kita ngomong bahwa perbedaan itu keniscayaan, pasti berbeda. Begini, saya tadi lihat yang masya Allah antum jazakumullah khair yang nganter minuman ya, di talam tadi minumannya ada berapa jenis? 2. Nomor 1 kopi, nomor 2 rempah, rempah. Panjenengan ada yang milih kopi, ada yang milih rempah. Eker-ekeran. Tak gerujuk lo, kopi, rempah, kopi. Lo panjenengan lo, untuk urusan minuman bisa milih dan tenang kok. Sampean kok milih kopi? Oh, iya aku seneng kopi. Lah sampean kok milih rempah? Aku seneng seger ndek gulu. Itu apa ilok-ilokan? Sampean iki sesat sampean iki. Lo wong kopi ireng kok ngono kok sampean seneng. Lo kon sing sesat. Lo rempah pahit ngono kok seneng. Nah, itu menunjukkan apa? Pilihan kita berbeda. Tapi bisa ndak tukaran? Bisa. Loh, fikih itu ya model begitu, Pak. Model apa? Selera. Tapi ojo khawatir. Panjenengan milih dengan selera apapun, sing penting ono ulama yang sudah mendahului aman. Salat di masjid. Panjenengan tahu Imam Hambali? Imam Hambali itu bilang kunut subuh ndak ada.
1: Ndak ada.
0: Imam Hanafi ndak ada kunut subuh. Imam Syafi'i subuh kunut. Subuh apa? Kunut. Tapi letaknya setelah rukuk. Imam Malik kunut tapi sebelum rukuk. Faham kan? Ini pelajarannya Ustaz Anang Wahid ya, Bidayatul Mujtahid. Nah, sudah ketika Imam Hanafi punya pendapat subuh tidak perlu kunut, ditanya sama muridnya, "Ya Imam, lau sallaina khalfa imamin yaqnut, fama fa'alna?" Kalau kami salat di belakang imam yang imam itu kunut, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Imam Ahmad? Irfa' yadaik, angkatan tanganmu melo o kunut. Padahal Imam Ahmad bilang kunut itu apa? Tidak ada. Bukan imam kunut disepak tekok mburi. Dan ya ampun. Model bodoh-bodohan itu tidak ada begitu itu. Atau yang tidak kunut dipaksa kunut, yang kunut dipaksa tidak kunut. Contoh pertama. Panjenengan tahu malaikat, malaikat. Malaikat punya hawa nafsu enggak? Bu. Malaikat punya hawa nafsu enggak, Bu? Loh, punya jare. Bu. Maaf loh Bu, ini hujan-hujan loh Bu, jangan bikin orang emosi loh ya. Malaikat punya hawa nafsu Bu? Tidak. Suami Anda? Lah sudah persilahkan wis Bu. Ngerti? Sudah wis Bu, kok ngendang budal suamimu? Wis Mas gak apa-apa lek sampean kepingin Mas. Rezeki tanggungan di Gusti Allah. Loh wong suami jatahnya 4 perempuan kok dipek aku dhewe lak serakah, murka ya. Satu orang suami itu jatahnya istrinya berapa? 4. Kalau dipek cuma oleh satu orang perempuan, rakus enggak? Jawab Bu, mobil cukup penumpangnya 4. Ditumpaki mek wong siji, lainnya pengen ikut, Mbak tinandi, manten, mbok bareng ngono, Mbak. Ora oleh. Iki mobil-mobilku kok. Rakus apa enggak? Loh kok laki-laki yang jawab enggak ini? Wah, bahaya ini. Takut istri ya. Nah sudah, maka sama suami Anda itu Bu, layak ditumpangi oleh 4 orang penumpang. Ketika masih tersisa 3 bangku kosong, apa Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, "Man kana lahu fadlu dhahrin faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu." Hadisnya sahih. Barang siapa punya tumpangan yang lebih, hendaknya dia menumpangkan orang yang tidak punya tumpangan. Barang siapa punya suami, hendaknya dia menikahkan dengan yang belum punya suami. Faham? Bu. Ah, semulai. Sembalik wis fokus ya. Sudah. Lanjut. Malaikat kan tidak punya nafsu. Enggak punya kan? Dibilang apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat sama Allah. Allah memerintahkan apapun sami'na wa ata'na. Karena mereka enggak punya jiwa untuk menolak, Pak. Jiwa penolak sujud tok enggak pernah bosan. Ada malaikat mulai diciptakan sampai kiamat itu rukuk tok enggak pernah bosan. Enggak ada jiwa bosan, enggak ada, karena tidak punya apa? Hawa nafsu. Suami punya hawa nafsu, bosan sama istri? Ya enggak, kalau ada lek mek siji yo gak oleh bosan, lek kalau sudah ada second opinion baru boleh. Sudah. Itu pun malaikat yang tidak punya hawa nafsu, mereka berbeda pendapat, Pak. Apalagi manusia. Apa contohnya apa? Panjenengan tahu semua hadisnya, maka saya singkat saja. Pembunuh 99 orang. Datang ke ahli ibadah, "Boleh enggak saya tobat?" Ahli ibadah kaget. "Berapa? 99 saya bunuh." Ahli ibadah biasanya di masjid, enggak tahu metu. dengar orang berdosa, kaget. Kok ono wong dosa mati ini sampai 99, gak diterima tobatmu. Kata pembunuh 99 apa? Lah, golek perkara. 99 tak pateni siji kok wedi. Jangkep berapa? 100. Pindah ke ahli ilmu. Ahli ilmu, saya ini habis bunuh 100 orang. Terus saya mau tobat. Boleh enggak? Apa kata ahli ilmu? Timbang 101. Boleh ae wis. Enggak begitu. Karena ahli ilmu ngerti. Ahli ilmu bilang apa? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tobat diterima.

bilang sudah menuju, eker-ekeran malaikat, tari-tarian. Allah kirimkan malaikat yang lain jadi penengah. Apa solusinya? Diukur. Ternyata lebih dekat ke kampungnya orang soleh, maka jatahnya siapa? Malaikat rahmat. Coba, malaikat eker-ekeran, padahal tidak punya nafsu, tapi diingatkan langsung nurut. Sahabat Nabi, wah ini sahabat Nabi. Sekarang kan kita ini ngaji mau ngikuti para sahabat kan? Itu eker-ekeran, Pak. Maaf, bukan eker-ekeran. Berbeda pendapat, tapi tidak ada eker-ekeran. Contoh paling keren, panjenengan tahu perdebatan sengit tapi ilmiah. Ini penting, garis bawahi, ilmiah. Jangan pokoke. Susah, lek nek manusia model pokoke ini susah. Gurumu sapa? Ya pokoke. Terus dicari di Google, Ustaz pokoke. Lu ndak ketemu. Ojo-ojo kudu ustaz, kira-kira kiai. Kiai pokoke, lu ndak ketemu ya, Rek. Oh, mungkin nama pondok, cari ma'had pokoke. Ndak ngerti dia pokoke iki sing penting yo iku, gak bisa diganggu gugat. Sudah. Perdebatan sengit dan ilmiah antara Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau dijamin masuk surga, Pak, amalane kinten-kinten, bener napa salah? Bener. Debatnya lawan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Panjenengan tahu Abdullah bin Mas'ud, ahli fikih di kalangan sahabat. Kalau ada masalah fikih, sahabat datangnya ke Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada masalah tafsir, sahabat datangnya ke Abdullah bin Abbas. Berarti kalau urusan fikih, Abdullah bin Mas'ud kuat apa enggak? Kuat. Sekarang lihat. Berangkat haji. Pemimpin hajinya Amirul Hajj Utsman bin Affan, karena Utsman waktu itu menjadi khalifah. Sudah, Abdullah bin Mas'ud ikut teng teng teng teng. Tarwiyah. Tarwiyah itu mabit di mana? Di Mina kan? Dan di Mina itu, Pak, salatnya di qasar dan jamak. Duhur 2, langsung asar 2. Sudah, mulai Kanjeng Nabi zuhur 2, asar 2. Ganti Abu Bakar zuhur 2, asar 2. Ganti Umar zuhur 2, asar 2. Di zamannya Utsman zuhur 4. Tidak dijamak dengan asar. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Ya Utsman, khalafta Muhammadan wa Aba Bakrin wa Umar." Kamu menyelisihi Nabi Muhammad. Kamu menyelisihi Abu Bakar dan kamu menyelisihi Umar. Sallaita arba'an wa sallau raka'atan. Kamu sholat 4. Mereka sholatnya berapa? 2. Terus kamu ngikut siapa? Kata Utsman, enggak. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman sholat dalam keadaan susah keadaannya. Air susah, cuaca juga memungkinkan untuk sholatnya di jamak dan qasar. Zaman kita enak, cuaca enak, air terjamin, semua ada, tidak ada udzur buat qasar. Tidak terima Abdullah bin Mas'ud. Utsman bilang, saya pemimpinnya, jok ngotot. Abdullah bin Mas'ud, loh, Nabi Muhammad lebih pantas diikuti dibanding kamu. Sampai komat, ketika komat, Utsman kekeh sholatnya berapa? 4. Abdullah bin Mas'ud kekeh sholatnya 2. Ketika qomat, Utsman menjadi imam, Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya ikut 4 rokaat. Padahal Abdullah bin Mas'ud tadi bilangnya berapa? 2. Pengikutnya gak terima, Pak. Aceh, men. Debat, ay, banter. Waya sholat melo. Gaya jamaah dewe, Pak. Nah, kalau kita apa? Gaya masjid dewe lah, wes. Sama apa enggak? Sudah. Jadi kadang-kadang, Pak, yang punya pendapat luwes, pengikutnya kurang ngerti. Sing ngotot biasanya murite gitu. Gurune ndek ndukur ngopi bareng,

0: muridnya nggo pentung, Pak. Bakar, bakar. Tok niai, sorong, rebut, sikat, bongkar. Sepak, murid, guru rangkulan. Sudah, muridnya bilang, ya Abdullah bin Mas'ud, kenapa enggak sholat sendiri? Saya ini lebih cocok pendapatnya sampean, sampean lebih cocok di Kanjeng Nabi. Kenapa enggak berani sholat sendiri? Utsman keliru, Utsman ini pokok, Utsman ini. Terus bagaimana? Ayo sholat dewi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La, al khilafu syarrun, bedo itu ndak enak. Berbeda itu apa? Ndak enak. Sing penting lah podo sholat ya, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau sholatnya empat sama Allah diterima ndak? Muridnya bilang, ya diterima sih. Lah ya wes. Lah podo-podo diterima nih lah, pakai kerekeran. Pakai konut diterima. Ndak pakai konut. Wiritan banter diterima. Ndak banter diterima. Lah kok ruwet? Lah sampean gak goleki wong sing gak sholat. Sing sholat dia kira-kira yang gak sholat subuh itu lo banyak. Kenapa yang sudah masuk masjid digoroi, digarai terus? Iku mulai kemasukan pemikiran Wahaboy itu. Yang satunya bilang, hati-hati kelompok sebelah sana tidak sesuai sunnah. Bidwah. Setan ini nyebul. Sanes kulo setan ini. Ini contoh saja ya, panjenengan lek nguasno kok. Mosok setan lek nyebul ngono rek? Ya bukan. Ini contoh saja. Nah, maka sahabat Nabi, Pak, beda pendapat. Tapi apa? Adem balik ke yang pertama, ilmunya ilmu yang man Ibunda Aisyah. Istrinya siapa? Kanjeng Nabi. Beda pendapat dengan siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas panjenengan tahu. Mulai kecil hidupnya sama Nabi Muhammad. Tinggalnya di rumah istrinya Nabi Muhammad. Ilmunya langsung didengar dari Nabi Muhammad. Didoain sama Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini dalam urusan agama dan fahamkan dia ilmu tafsir. Didoain Nabi Muhammad. Diijabah enggak sama Allah? Diijabah. Ibunda Aisyah tiap hari sama Rasulullah. Mulai umur 9 tahun sama Rasulullah. Ilmunya didengar langsung dari Rasulullah. Beda pendapat, sumbernya sama. Perbedaannya masalah apa? Tahu? Akidah lo ini, bukan fikih. Akidah. Dan mereka ngerti, akidah pun ada yang cabang, ada yang pokok. Yang enggak boleh beda itu urusan pokok. Kalau urusan cabang, monggo. Sing penting pokoknya sama. Sudah, masalah apa, Pak? Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Ibunda Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Yang ngomong siapa? Ibunda Aisyah. Kalau kita mau mikir husnudzon, mesti sudah konfirmasi dengan Nabi Muhammad ini. Ya mungkin sebelum tidur cerita kan, panjenengan waktu Isra Mi'raj ningali Gusti Allah mboten? Gitu loh. Loh iya sak kamar. Loh iya sak kamar. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi Muhammad langsung memandang siapa? Allah. Ini akidah, Pak. Allah bisa dipandang apa enggak? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas bilang apa? Enggak. Aisyah keliru, enggak. Yang dilihat itu bukan Allah secara langsung, karena Allah itu selama kita di dunia enggak bisa dilihat. Nanti di mana? Di surga. Terus yang dilihat apa? Nur. Nur itu apa? Cahaya. Ibunda Aisyah bilang lihat, Abdullah bin Abbas bilang apa? Enggak. Pernah kelihatan Ibunda Aisyah sama Abdullah bin Abbas? Anu, kita bakar rumahnya. Pemikirannya sesat. Ini menyimpang dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Tahdzir. Ngerti tahdzir? Tahdzir itu mengingatkan orang lain jangan ngaji sama Ummul Mukminin Aisyah. Jangan ngaji sama Ibunda Aisyah. Kenapa? Akidahnya menyimpang. Ibunda Aisyah ya ndak ngomong, jangan ngaji sama Abdullah bin Abbas. Akidahnya menyimpang. Ndak ada. Kenapa? Ilmunya ilmu yang mana?
1: fa'at. Maka mereka ngerti ilmu ini bukan untuk keren-kerenan di depan manusia. Catat, untuk kita pertanggungjawabkan tentang apa yang kita yakini tentang Allah kelak di hadapannya. Saya ulang ya, ilmu ini bukan untuk apa? Keren-kerenan di depan manusia. Oh, sholatku paling benar, panjang celanaku paling pas, jenggotku paling sunnah. Lah. Ilmu bukan untuk ditunjukkan di depan siapa? Manusia, untuk dapat pengakuan dari mereka. Keliru niatnya. Tapi ilmu itu adalah keyakinan kita tentang Allah yang akan langsung kita pertanggungjawabkan kelak di mana? Di hadapan Allah. Terus Anda mau debat Allah gitu, boten Gusti Allah, di dalam kitab ini malaikat gak terima, lu iki sing duwe ilmu lah kok protes. Nah, maka begitu. Kemudian para ulama setelah mereka beda pendapat. Nah, tak kasih contoh lagi. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Tahu kan? Imam Syafi'i bergurunya sama siapa? Imam Malik. Dan ada yang keren dari ceritanya Imam Syafi'i. Ibu-ibu, ada yang anaknya mondok enggak, Bu? Bu, nun sewu. Panjenengan kelihatan saya dari sini. Angkat tangan yang anaknya mondok, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Mungkin yang lain ada lagi ya. Bapak-bapak, nun sewu, yang anaknya mondok, angkat tangan. 1. Yang anaknya mondok, 2, 3, 4. Kangen, boten? Kangen. Wah, panjenengan tewego lho, Pak. Arek sik cilik di pondok no. Beh, panjenengan di rumah mangan enak, di sana keluwen. Panjenengan di rumah santai, lihat TV, ILC, kenaikan BBM, Freddy Sambo. Anak panjenengan di pondok ditutui pengasuh. Kok tega panjenengan? Dok, kok tega? Saya dulu mikirnya gitu, Pak. Sudah gini, Pak. Mau ngomong apa saya tadi? Astagfirullahaladzim. Nah, ada yang keren. Dari ibunya Imam Syafi'i. Panjenengan pernah dengar enggak ceritanya? Ibunya Imam Syafi'i itu ketika mengantarkan kepergian Imam Syafi'i ke Madinah. Kan tinggalnya di mana sih? Di Mekah kan? Dan Mekah Madinah, Pak, jangan dikira seperti sekarang kereta cepat 2 jam setengah. 600 kilo, Pak. Kalau naik unta enggak tahu saya berapa lama. 600 kilo. Wong naik bis sing nyupir wong Arab tangan siji. Saya lihat speedometernya, Pak, 140. Astagfirullah. Langsung saya selawatan saya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Wih, kile ana apa-apane berangkat langsung ini. Yakin saya sak bis budal bareng ini. 140 nyetir tangan siji. Rem itu, Pak, variasi. Bukan fungsi. Rem itu apa? Variasi toh, lek kepingin baru direm. Lek gak kepingin ya wis, fungsi cuma satu, gas toh wis. Nanti wis tangan siji, Pak. Situke telepon mbek koncone mbek jerit-jerit. Oh ya Ali, bojone. Azan ya Ali, bojone ya Ali, bojone. Tangan siji, gas 140. Oh ya Ali, bojone ya Ali. Astagfirullah, ini mikir. Ya Allah, Pak, aku ndek ini wong asing lho, Pak. Kate muli nang Indonesia lho saya ini. Jauh sampai gara-gara sampean saya tercatat jamaah umroh yang tidak pulang loh ini nanti. Sudah. Ibunya Imam Syafi'i ketika mengantarkan kepergian Imam Syafi'i, dibilang apa? Pesennya 2. Ini buat yang anaknya di pondok. Pesennya berapa? 2. Nomor 1. Ya bunayya dhab. Nak, berangkat. Ojo tole-tole. Budal. Pesan nomor 1. La liqa'a bainana illa fil jannah. Nomor 1, saya tidak mengharapkan perjumpaan denganmu setelah kepergianmu hari ini kecuali nanti di surga. Ndak popo, sampean mati di pondok atau saya yang mati duluan, ndak apa. Insyaallah kita ketemu di mana? Surga. Cek gak kepikiran. Wes budalo totalitas. Siap ibu-ibu? Yang anaknya di pondok siap? Yo ndak ustaz. Apa nomor 2? Wala tarji' in raja'ta illa bil ilm. Kalau ternyata kamu sama Allah dikasih kesempatan pulang
0: jangan membawa apapun kecuali ilmu. Jangan bawa apapun kecuali apa? Ilmu. Sehingga anak itu fokus, Pak. Lah sekarang ndak fokus, kenapa? Karena anaknya dilebokno pondok, bapak ibunya orientasinya dunia, gak nyambung. Anak digawenengen, ibu bapak ngiwo, ndak nyambung ini. Maka anak kalau sudah dipondokkan, jangan dibebani dunia. Kenapa? Karena arahnya dia bukan cari dunia. Lho, kalau memang suruh cari dunia, jadi dokter, dunia. Hati oma, Harley Davidson, kaget. Saya masuk, Allahu Akbar. Kepikiran langsung, ikilah tak gomulin yang pari api. Dan dalam pepatah Arab itu dikatakan orang cerdas, cukup dengan isyarat sudah faham. Ngerti ya? Tidak perlu saya jelaskan, yo kenemen lah. Kuliah dokter yo lulus kok, masa gitu dijelaskan? Sudah? Singkat cerita, Pak, berangkatlah Imam Syafi'i. Di pikirannya apa? Gak kepikiran mulih. Karena nanti ketemu ibu saya di mana? Surga. Yang kedua, kalaupun saya pulang, gak khawatir ibu saya gak minta uang. Sudah. Sampai Imam Syafi'i di Madinah, belajar sama Imam Malik. Sama Imam Malik dikirim kemana? Irak. Dikirim kemana? Irak. Sampai bertahun-tahun, Pak. Ketika jamaah haji Irak datang ke Mekah, itu ibunya Imam Syafi'i mulai curiga. Curiganya apa? Karena jamaah haji ini bikin majelis taklim. Dan yang ngisi ngomong apa? Qala imamuna Muhammad ibnu Idris. Guru kami menjelaskan yang bernama Muhammad bin Idris. Ibunya dengerin. Muhammad bin Idris. Kok seperti anak saya? Sudah. Terus diulang. Tahun depan begitu lagi. Rombongan dari Irak itu ketika pengajian, qala imamuna Muhammad ibnu Idris. Setiap pendapat Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris, Muhammad. Lama-lama ibunya penasaran, cocok anak saya ini. Tanya sama murid-murid, itu Muhammad bin Idris itu siapa? Dijelaskan, dia itu aslinya dari Palestina. Sama ibunya diajak pindah ke Mekah karena bapaknya dulu turunannya orang Quraisy Mekah. Terus sama ibunya dikirim ke Madinah. Sama gurunya dari Madinah dikirim ke Irak. Sekarang jadi guru kami di Irak. Ibunya bilang, anakku. Ini murid gak terima. Ngawur sampean. Wah, seenak. Orang iso, itu genah, itu orang top itu. Sama kayak umi saya. Ini cerita umi saya itu. Dapat video saya dari orang Arab yang tinggal di Australia. Dikirimi potongan video lewat WA, WhatsApp. Cret. Dalam keadaan yang ngirim enggak tahu kalau itu anaknya. Terus umi saya bilang, "Lah iki lak videone anakku." Yang ngirim enggak terima. Ngawur ae. Iki wong Jakarta iki. Lah kok iso anake Rico bahasanya gitu. Lah kok iso anake Rico? Kata umi saya, "Kok ngotot sih? Lah iki lho anakku." Nah, sampai seperti itu hazinah. Sudah? Imam Syafi'i seperti itu. Ketika ibunya ngomong itu anak saya, muridnya enggak percaya. Enggak mungkin. Terus Imam Syafi'i bilang, cirinya begini kan? Iya. Kalau ngomong seperti ini kan? Iya. Kamu ibunya? Iya. Terus ibunya bilang apa? Ngomong sama anak saya, suruh pulang. Saya sudah kangen. Ketika rombongan haji pulang ke Irak, diberitahu, Imam Syafi'i, kami ketemu ibu kamu. Seneng Imam Syafi'i. Apa kata ibu saya? Kamu disuruh pulang. Mulai hari itu Imam Syafi'i bilang apa? Oh ya sudah. Kalau gitu, mulai hari ini saya persiapkan kepulangan saya. Insya Allah bulan depan saya pulang. Wes dipersiapkan. Anda tahu Pak, ketika Imam Syafi'i bilang mau pulang, itu murid-muridnya semua ngasih hadiah. Ada yang ngasih hadiah Harley Davidson. Harley mana? Saya bingung detail. Iya kan? Ada yang ngasih 10 ekor unta. Ada yang ngasih 100 ekor unta. Ada yang ngasih perhiasan emas berlian. Ada yang ngasih kain-kain mahal. Sampai panjenengan tahu dalam ceritanya, mana Kibil Syafi'i. Itu dibilang apa? Ketika Imam Syafi'i pulang ke Mekah, itu rombongannya Imam Syafi'i seperti rombongan kafilah pedagang. Untanya ratusan, ada kuda, ada emas perhiasan, ada kain. Orang mengira ini apa? Kafilah dagang. Sampai di pintu gerbang kota Mekah, muridnya disuruh turun. Murid-murid, turun. Minta izin sama ibu saya, bilang Syafi'i sudah datang, minta izin masuk. Tuh, adab. Kita sekarang udah telung tahun gak mulai-mulai ibu ini prank. Prank! Kewaget, ibu ini korak-korak di pawon. Prank! Mati ibunya. Tidak pakai izin dulu. Sudah datang muridnya ke rumahnya ibunya Imam Syafi'i. Ketuk, duk, duk. Saya muridnya Imam Syafi'i. Oh, terus anakmu datang. Minta izin untuk masuk di pintu gerbang kota Mekah. Ibunya tanya, wa ma ma'ahu, dia bawa apa? Muridnya tidak tahu, Pak. Dikira ketika diceritani bawa harta sebanyak itu, ibunya bakal senang. Ini bukan putri. Beda. Tahu istrinya Freddy Sambo itu beda ini. Ini ibunya pejuang ini. Sudah. Dia bawa untas ratusan. Dia bawa emas permata. Dia bawa kain-kain mahal. Dia bawa semua kekayaan orang Irak. Ibunya bilang apa? Murhu bi an yarji ilal Irak. Ngomong sama anak saya, suruh balik ke Irak. Muridnya bingung. Wingi dikongon mule, lagi kongon balik. Anaknya pinter, ibu kok rodok ini. Sudah. Balik itu murid. Ngomong sama Imam Syafi'i. Lapor komandan. Sip, apa kata ibu saya? Suruh pulang. Suruh pulang. Lu kamu ngomong apa tadi? Ibumu tanya, anakku bawa apa? Saya ceritain, bawa unta, bawa kuda, bawa kain, bawa emas, bawa perhiasan, bawa uang. Keliru. Loh, ibu saya bilang jangan pulang kecuali bawa ilmu. Sudah. Apa yang terjadi? Harta Imam Syafi'i yang dibawa dari Irak dibagi di Mekah. Sampai dalam ceritanya, Bapak, hari itu di Mekah habis orang miskinnya. Karena harta dari Imam Syafi'i. Setelah hartanya habis, sampai unta yang ditunggangi dikasihkan. Suruh balik ke ibunya. Balik. Bilang sama ibu saya, hartanya sudah habis. Sisa ilmunya. Balik ke ibunya. Bu, minta izin masuk. Dia bawa apa? Gak nggawa opo-opo belas. Ilmu tok. Bagus. Suruh masuk. Ini loh. Mondok sukses ya gara-gara ibu kuat. Arek mondok, jolali oleh-oleh lu. Kalau mondoknya di Malang, apel batu, telung kilo ay. Lu arek mondok di titipi apel telung kilo itu loh. Nah sudah, maka hadirin, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, itu guru dan murid. Panjenengan tahu, setelah Imam Malik wafat, radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang terjadi? Imam Syafi'i baru ngomong di depan murid-muridnya Imam Malik. Dulu waktu Imam Malik masih hidup, ikhtalaftu ma'ahu fi masail iddah. Saya beda pendapat dengan guru saya itu banyak. Walakin sakat. Tapi saya diam. Inilah adab. Tapi saya apa? Diam. Kenapa? Ihtiraman li Malik, karena saya menghormati guru saya yang bernama Imam Malik. Sekarang Imam Malik sudah meninggal, saya jelaskan pendapat saya. Loh, ulama beda pendapat enggak? Nah, sekarang intinya satu. Begini. Saya tadi, Pak, mau jelasin kenapa sih ulama itu beda pendapat. Ternyata kok minumannya enak, mali ngelantur. Sudah. Intinya satu. Ingat. Malaikat saja beda pendapat. Sahabat Nabi yang mulia beda pendapat. Ulama yang pinter-pinter yang sekarang kita tinggal nyontek ilmu mereka, mereka juga beda pendapat. Terus kita bodoh, ngaji ya kadang-kadang bak keliru tak. Mana dot, mana kof, yo sik bingung. alif kenceng mbek alif bengkong gak iso bedakne. Terus kita yang seperti ini mau menghilangkan perbedaan pendapat, kita akan satukan pendapat. Kita hilangkan semuanya. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pak, Imam Hanafi itu juga Qur'an Sunnah. Imam Malik juga Qur'an Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya Qur'an dan Sunnah. Tapi mereka beda pendapat. Lega Qur'an Sunnah, Pak. Taurat dan Injil, ta. Lu coba, kalau Anda bilang bukan Qur'an Sunnah, lu terus apa? Taurat wal Injil begitu. Kan yonda, itu pun mereka berbeda pendapat. Terus mana mungkin kita yang sekedar nyontek ilmu mereka, kita mau hilangkan perbedaan pendapat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Terus apa yang kita lakukan? Nah, itu yang kita lakukan. Saling menghormati adanya pendapat yang berbeda. Tapi ingat, menghormati bukan artinya kehilangan prinsip. Ayo, dengerin ya. Menghormati bukan berarti kehilangan prinsip. Contoh saja, jangan dibesar-besarkan, contoh saja. Saya lahir dari keluarga yang tidak pernah tahlilan. Tidak pernah. Di kampung saya, roto-roto tonggone kabeh tahlilan. Sampai sekarang tidak ada masalah. Mereka datang pengajian ke rumah saya, tidak ada masalah. Nah, bukan berarti ketika saya menghormati mereka, saya ikut tahlilan bareng mereka. Tidak. Saya tetap dengan pendapat saya, tidak ada tahlilan. Dalam keadaan, saya tidak mengatakan kamu yang tahlilan ini masuk neraka, amalanmu sia-sia, tidak ada sunnahnya. Tahan mulut. Golek per koro. Mereka yang tahlilan, saudara kami di sana, menghormati saya. Maka ketika ada undangan tahlilan, mereka ngerti. Yo gak usah golek perkara, wong wis seru gak tahlilan kok katik di undang. Nah, tapi kemudian kita saling memahami panjenengan tahlilan. Saya doai mudah-mudahan sama Allah diterima. Oh, panjenengan tidak tahlilan. Yo wis. Berarti saudara sampean yang kemarin meninggal yang tidak ditahlili, kami doakan dari sini. Mudah-mudahan oleh Allah diampun. Kan enak. Nah, itu loh, Pak. Artinya mana mungkin orang pogalan yang enggak sepinter Imam Malik, enggak sepinter Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, Hambali, terus mau menafikan adanya pendapat yang berbeda. Karena apa? Perbedaan itu adalah keluasan untuk kita memilih mana yang paling cocok dengan keadaan kita masing-masing. Terus tugas kita sekarang apa? Tuhanmu siapa? Allah. Loh podo? Iya. Kanjeng Nabimu sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Loh sama? Iya. Kiblatmu sholatnya ngadep kemana? Ka'bah. Loh kok sama? Allah sama. Nabi Muhammadnya sama. Kiblatnya sama. Rukun Islamnya? Sama 5. Rukun imannya? Sama 6. Loh berarti kita apa? Sama. Kalau sama berarti apa? Serangkulan aja. Maka dicari itu samanya bukan bedanya. Kalau cari bedanya ya sampai kiamat gak berhenti. Tapi kalau cari kesamaannya, hati ini dijembarno. Sampai lo dulurku. Tapi sampai gak kunut. Wis tala. Sampai dulurku. Tapi sampai tahlilan. Sampai dulurku. Apa sih enaknya memasukkan orang ke neraka itu apa sih? Sampai rokok. Apa ndak lebih enak? Ayo melebu surga bareng. Itu lebih enak. Apapun amalannya selama ada ulama yang pernah mengajarkannya dengan landasan dasar yang kuat, wes kita saling mendok. Mudah-mudahan sama Allah diterima, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Cuma yang salah sekarang, Pak, ini penutup. Panjenengan dengarkan dengan hati sebelum dengan telinga. Ini penutup. Yang sekarang ini nampaknya perlu diluruskan itu apa sih? Cara memahami dalil, terutama hadis yang mengatakan tentang perpecahan umat. Nabi Muhammad bersabda apa? Orang-orang Yahudi berpecah 71 golongan. Semuanya di neraka. 71 kabeh neraka. Orang Nasrani 72 kelompok pecahnya. Mereka semuanya di mana? Neraka. Kita umat Islam enggak mau kalah. Yahudi berapa? 71. Nasrani 72. Islam? Oh, menang mana? Menang Islam. Tapi kata Nabi Muhammad, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang seperti aku dan para sahabatku. Selesai enggak? Nah, cara memahaminya begini. Ada dua yang bagus. Nomor satu, setiap membaca hadis ini, Pak, jangan terus mengaku kita yang satu yang bakal masuk surga itu. Maka tidak ada semangat untuk memperbaiki diri karena merasa sudah masuk yang satu yang bakal di surga. Maka tidak ada dorongan untuk introspeksi diri karena wis nganggep dirinya apa? Satu. Coba dibalik. Ketika cerita tentang perpecahan umat, kita mikir, ojo-ojo, jangan-jangan saya yang 72 ini. Mereka justru yang satu. Nah, ketika kita mikir, jangan-jangan kita yang 72, maka ada semangat introspeksi diri. Memperbaiki. Dan semangat husnudzon kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ingat. 72 firqoh sesat ini, ingat loh ya, bukan firqoh yang berbeda secara pilihan fikih. Jangan sampai beda pilihan fikih dimasukkan, oh sampai lek tak hitung-hitung nomor 77. Loh. Nah, 72 firqoh kelompok sesat ini adalah mereka yang menyimpang secara akidah. Secara apa? Akidah. Contoh, Syiah masuk. Contoh lagi, Ahmadiyah ngomong ada nabi setelah Nabi Muhammad, masuk. Contoh lagi, Mu'tazilah yang mereka mengedepankan akal dibanding Quran. Contoh lagi, orang-orang apa? Jamaah. Mancing jamaah. Islam Nusantara itu masih debatable karena istilah Islam Nusantara itu kan cuma penamaan, hakikatnya macam-macam. Khawatir live ini, Pak. TV nasional, Pak. Sudah. Contoh yang lain, orang-orang Khawarij. Contoh yang lain, orang-orang yang menyembah Allah tapi juga nyembah selain. Nah, itu loh, Pak. Jangan beda kunut. Iki nomor 50 ini. Beda zikir, iki nomor 17. Si nomor 1 sapa? Si surga. Yo kene iki. Nah, sekarang cerita untuk penutupnya. Ada dua orang Khawarij ikut haji. Dan ini cerita disebutkan oleh para ulama. Khawarij guru sama murid tawaf di Ka'bah, wukuf, mabit segala macam. Nah, setelah semua ritual haji selesai, mereka melakukan tawaf ifadhah. Nah, tawaf ifadhah itu kan tawaf yang paling rame, Pak. Sudah, gurunya ngomong sama muridnya, kamu lihat sebanyak ini yang tawaf, masakin, kesian, semuanya di neraka. Terus muridnya tanya, lu terus surga yang nempati siapa? Yo, kamu sama saya. Muridnya tanya, cuma berdua? Iya, kamu sama saya. Itu yang lain itu neraka. Muridnya bilang apa? Surga seluas itu kamu sama saya. Iya. Muridnya bilang apa? PN surga nih, aku tak melosin rokok ay. Maksudnya apa? Mana mungkin Allah bilang surga seluas itu? Lah kok kamu bilang orang yang banyak ini semuanya di mana? Neraka. Dan kita berdua tok PNDW. Saya tak pindah ke kelompok yang satu itu aja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan separuh dari umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Dan itu pun Nabi Muhammad pasti tidak terima. Nabi Muhammad bilang, ya Allah zidhu, tambah ono. Lo terus mosok dibilang sebanyak itu, kita mulai milih. Sing mlebu surga yo sampean, aku, terus sing imami mang subuh mang iku. Terus sing mingenani teko nang omahku mari salat Jumat iku sampean eling sing gawe jubah putih iku, iku papat. Terus bapaknya sampean, orang bapakku neraka, bapakku neraka. Bojoku sik meragukan bojoku iki. Soalnya kadang-kadang manut, kadang-kadang ya akeh cerekele iku lho. Astagfirullahaladzim. Nah, maka hati-hati hadir ya. Yang penting kita luaskan hati, kita husnudzon kepada sesama orang Islam, dan kita yakini perbedaan pendapat itu adalah keluasan untuk kita bisa memilih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan kurang ya, lebih-lebih ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita, seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu, maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu beri zakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi. Wallah.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami' wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardhul ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta tuqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faktulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dunnun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

0: Amanda.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah, ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki. Siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Wallahu a'lam.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Munawwarah Pamulang dan bersama dengan para penuntut ilmu di Tangerang Selatan, khususnya di Pamulang, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bukan hanya ilmu, tetapi Allah memberikan kepada kita keberkahan. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan yang tidak memberi manfaat, hanya bersifat untuk menggelapkan tetapi tidak memberikan kesegaran dalam setiap tetesannya. Sesungguhnya itulah yang menjadikan kita faham bahwasanya tidak ada yang paling kita hajatkan dan tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah keberkahan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi tidak simpatik di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi ternyata tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, dan itu termasuk pada kategori ilmunya membuat dia pintar, tapi ilmunya tidak membuat hidupnya itu menjadi berkah. Hari ini kita menjumpai betapa banyaknya ilmu yang hari ini disebarkan dan disampaikan. Majelis taklim tidak terkira berapa jumlahnya setiap pagi di wilayah Jabodetabek. Tapi yang hilang bukan ilmunya, yang hilang bukan penyampaian ayatnya dan penyampaian hadisnya, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada ilmu itu. Mungkin salah satunya karena kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu dan kemudahan kita untuk mengakses setiap informasi. Hari ini dalam satu jam kita bisa mendapatkan banyak ilmu melalui media sosial, melalui YouTube, dan melalui video yang kita jumpai dan kita dapatkan. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Kita tentunya ingat bagaimana dulu 30 tahun yang lalu ilmu begitu sulit untuk diakses. LC begitu jarang kita temukan, MA begitu jarang kita dapatkan ketika mereka datang ke masjid. Walaupun ilmu jarang dibahas di dalam majelis ilmu di banyak tempat dan tidak banyak kajian di rumah-rumah, tapi kita menjumpai betapa besarnya kehangatan keberkahan yang dirasakan pada peristiwa pada kehidupan kita 30 tahun yang lalu. Kita menjumpai bagaimana 30 tahun yang lalu kehidupan masih dalam kondisi yang baik, tidak ada polarisasi, tidak ada caci maki. Kita menjumpai kejahatan pun masih dalam kondisi yang normal. Hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, tapi kejahatannya sudah di luar normal. Ada yang dibunuh, ditaruh di dalam koper. Ada anak yang ngaji tetapi membenci kepada bapaknya. Ada anak yang ngaji tetapi dia begitu membenci dan murka kepada ibunya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya yang hari ini hilang bukan ilmunya, yang hari ini menyurut itu bukan ahlul ilminya dan orang pintarnya. Ahlul ilminya, orang pintarnya semakin banyak, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada setiap ilmu yang kita jumpai dan kita dapatkan. Berapa banyak bapak-bapak ketika mereka sering datang ke kajian ataupun datang ke masjid, tapi tidak ada perubahan nyata pada dirinya ketika di dalam rumah. Istrinya tidak merasakan kesolihan dan tanggung jawab seorang suami, anak tidak merasakan kelembutan dalam tutur kata bapaknya, walaupun mungkin bapaknya catatannya penuh dengan kajian ilmu ketika datang dari satu taklim ke tempat taklim yang lainnya. Kita juga sering dapatkan seorang ibu bertebaran di mana-mana di antara kajian, tapi ternyata sang suami tidak merasakan akibat kebaikan dari apa yang telah dipelajari oleh istrinya. Anak-anaknya tidak mendapatkan kesabaran dari ibunya, walaupun dia tahu kegiatan ibunya itu berada di antara satu taklim ke tempat taklim yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata yang hilang hari ini bukan ilmunya, bukan penyampaian ayatnya, bukan penjabaran hadisnya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Saya tidak pernah meminta anak saya menjadi pintar, tapi saya meminta anak saya itu menjadi ulul albab dan ulul absar. Saya tidak pernah minta, ya Allah pintarkan anak saya, tapi saya selalu minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya walimu, jadikan anak saya ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu secara sederhananya adalah dia pintar tetapi mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dia peroleh dan setiap ilmu yang dia dapatkan. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga kita terus berada di antara taman-taman surga. Duduknya kita di taman-taman surga bukan hanya memberikan energi pada kehidupan kita, bukan hanya menjadikan kita mendapatkan pahala, tapi duduknya kita, sepanjang kita duduk, sejauh itu pula kita dijauhkan dari api neraka. Ibu duduk 1 jam sampai 2 jam di antara kajian, Bapak juga sama, saya juga sama. Kalau niat kita ikhlas, maka sejarah itulah kita dijauhkan dari api neraka, karena api neraka tidak akan pernah mampu berdekatan dengan orang yang mendapatkan pelita ketika dia mendapatkan ilmu, dan ilmu disifati oleh Allah dengan kata nur, dan nur itu tidak bisa dilawan oleh api neraka. Inilah yang menjadikan kita bukan hanya duduk, tapi kita juga minta keberkahan. Semoga setiap kita pulang dari kajian kita, suami kita merasakan akibat baiknya. Setiap kita pulang, semoga istri kita pun merasakan kehangatan kita sebagai seorang suami setelah kita pulang dari majelis ilmu. Dan anak-anak kita pun bersyukur. Saya punya orang tua, kegiatan mereka sering ikut taklim dan kajian. Dan saya merasakan betapa mereka itu orang tua yang luar biasa. Karena kajian itu mengubah mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada dulu sebelum mereka ngaji. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Inilah yang menjadikan kita memohonkan kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Hari ini berlimpah ilmunya, tetapi defisit rasa berkahnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, ilmu tanpa keberkahan itu sebagaimana mendung tanpa hujan. Tidak ada artinya mendung ketika gelap menyelimuti tanpa tetesan hujan yang memberi manfaat kepada permukaan bumi untuk menumbuhkan yang mati. Dan sesungguhnya ilmu fungsinya menumbuhkan yang mati, membasahi yang kering di dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur tidak menjanjikan kita pasti menjadi kaya, karena kaya belum tentu mulia dan yang miskin belum tentu hina. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita kenikmatan pada apa yang sudah kita dapatkan, pada karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukur tidak selalu menambah, tapi syukur menghadirkan kembali kebahagiaan pada sesuatu yang Allah telah berikan, walaupun perkara itu sudah diberikan oleh Allah begitu lama. Itulah yang kita dapatkan kalau kita bersyukur. Tentunya kita paham, kalau kita membeli mobil pertama kali pasti kita bahagia. Tapi apakah bahagia itu tetap ada setelah kita memiliki mobil yang sama selama 8 tahun? Belum tentu. Bisa jadi kita sudah sangat bosan melihat mobil kita, bisa jadi kita sudah muak dengan mobil kita, dan bisa jadi kita sering nendang-nendang mobil kita karena ingin cepat diganti. Karena yang hilang itu adalah rasa bahagianya, tidak sebagaimana bahagia ketika kita pertama kali membelinya. Syukur tidak menjanjikan mobil kita dari Ayla berubah menjadi Alphard. Tapi syukur itu menjadikan bahagianya kita ketika membeli Ayla. Maka bahagianya itu tetap kita rasakan walaupun kita sudah memiliki mobil Ayla 5 tahun yang lalu. Syukur tidak menjadikan kita bisa berubah dari motor menjadi mobil, bukan. Tapi syukur itu menjadikan kita sudah berlalu 8 tahun dan kita masih memiliki motor dan belum bisa membeli mobil. Tapi bahagianya kita melihat motor kita persis sebagaimana ketika dulu pertama kali membelinya. Dan itulah yang disebut dengan kesyukuran ketika Allah menyampaikan la in syakartum la aziidannakum. Kata la aziidannakum sering kita terjemahkan dengan terjemahan yang salah, bahwasanya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Padahal bukan itu artinya la aziidannakum. Para ahli tafsir mengatakan kata la aziidannakum itu artinya Allah berikan kepadamu sukacita pada setiap karunia yang kamu dapatkan, walaupun karunia itu sudah lama kamu peroleh di dalam hidupmu. Itulah yang dimaksudkan dengan kata Allah pasti akan tambahkan. Kalau kita baru menikah pasti kita bahagia. Endorfin kita penuh, dopamin kita penuh karena kita baru menikah. Makanya ada namanya bulan madu karena kita baru menikah. Tapi apakah kita masih tetap sama merasakan bahagia setelah 10 tahun bertemu dengan orang yang sama di setiap pagi dan setiap malam? Apalagi setelah kita tahu tidurnya ngorok, sambil ngeces. Tapi Masya Allah setelah 10 tahun apakah kita tetap merasa bahagia? Maka siapapun yang masih tetap merasakan bahagia, masih tetap merasakan senang bertemu dengan pasangannya dan tidak pernah terfikir untuk melirik kepada yang lainnya, ketika dia telah mendapatkan kesyukuran pada apa yang dia dapatkan dari pasangan, rasa bahagianya, rasa sukacitanya hampir kurang lebih sama sebagaimana bahagia ketika pertama kali menikah dengannya, itulah yang dijanjikan oleh syukur. Jadi syukur tidak menjanjikan bertambahnya apa yang kita miliki. Bapak kalau bersyukur dengan istrinya, bukan berarti istrinya dari satu menjadi, saya tidak ngomong, ibu sendiri yang jawab. Maka sesungguhnya syukur itu tidak menjadikan istri satu menjadi dua. Tapi syukur itu menjadikan kita ketika melihat istri kita, maka kenikmatannya, bahagianya, ketenangannya, kehangatannya sama persis sebagaimana dulu ketika kita baru menikahinya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kata ditambahi oleh Allah ketika kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham kebutuhan paling besar pada kehidupan kita, pada kehidupan hari ini ketika semua orang berbangga-bangga dengan hartanya, milikilah kekayaan dengan kesyukuran. Yang kaya belum tentu syukur, yang miskin belum tentu dia kurang bersabar. Kita terus memberikan kesyukuran kita, karena sesungguhnya kesyukuran memberikan kepada kita kekayaan yang tidak bisa dimiliki walaupun orang banyak harta, kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah. Banyak enggak orang yang mereka memiliki kekayaan, akhirnya mereka menikmati zina dan menyembunyikan zinanya bertahun-tahun. Banyak orang yang mereka memiliki kekayaan tetapi mereka tidak bisa merasakan kembali kebahagiaan. Walaupun dia bisa membeli khamar, walaupun dia bisa membeli alkohol, walaupun dia terkenal, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang dinamakan dengan ketenangan dan kelapangan, tenang dan lapang, dan kenikmatan pada kebahagiaan, pada karunia yang kita telah peroleh, maka itulah yang dinamakan syukur, ketika syukur kita telah diterima oleh Allah. Ibu dan bapak memiliki rumah, tentunya masih ingat momen pertama kali ketika kita melihat rumah kita baru jadi, kita senang sekali, walaupun rumahnya mungkin hanya 60 meter. Tapi kita bahagia betul, akhirnya kita memiliki rumah. Bahagianya itu ketika baru punya, itu wajar. Karena baru punya. Secara psikologi ada dopamin, ada endorfin yang masuk ke dalam otak kita. Tapi maaf, kalau ibu memiliki rumah itu 60 meter dan bapak, dan masih merasakan bahagia walaupun rumah itu sudah dimiliki 17 tahun, tapi rasa bahagianya tetap sama sebagaimana dulu pertama kali memiliki. Itulah syukurmu, dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan kata tambahan. Jangan menafsirkan kata tambahan sebagaimana kalangan materialis menerjemahkan. Satu tambah satu jadi dua. Itulah orang materialisme. Tapi orang yang beriman, satu yang kamu syukuri, maka dilapangkan satu itu oleh Allah, dan tidak ada yang mampu melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu, bersyukur setiap saatnya. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan. Pembahasan kita masih berkutat kepada masalah harta dan keluarga. Harusnya kita mengkaji tentang masalah perkataan, musibah perkataan di zaman fitnah. Tapi ternyata masih banyak kisi-kisi tentang masalah harta kaitannya dengan keluarga kita, yang tentunya harus kita bedah, kita mengerti, karena sesungguhnya kaitannya antara harta dengan keluarga kita itu sebagaimana kaitannya bawang merah dan bawang putih pada nasi goreng yang sedang kita masak. Ibu memasak nasi goreng tanpa bawang merah dan bawang putih tidak akan pernah menjadi nasi goreng. Tapi mungkin mungkin jadinya adalah nasi kecap. Tapi kalau kita gabungkan dengan bawang merah, bawang putih, lalu kita gabungkan dengan kecap, maka jadilah nasi goreng. Pembicaraan kita tentang keluarga dan harta itu berkaitan erat. Karena sesungguhnya salah satu di antara penyumbang keberkahan keluarga itu terletak kepada masalah harta. Dan penyumbang rusaknya keluarga itu juga ditentukan salah satunya yang paling dominan tentang masalah harta ketika kita tidak menyikapinya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ibu dan bapak, kalau kita melihat ada orang kok begitu luar biasa dalam kehidupannya ketika dia bertumbuh kembang sampai dia dewasa, maka ibu dan bapak jangan hanya lihat bagaimana dia ketika menempuh pendidikan, tapi lihatlah betapa bersihnya bapak dan ibunya mencarikan rezeki. Karena harta yang bersih dan rezeki yang bersih itulah yang akan menjadikan kehangatan keluarga diberikan oleh Allah dan akan dijadikan kualitas keturunan kita menjadi berlipat-lipat lebih tinggi daripada keluarga yang tidak memperhatikan masalah harta ketika masuk pada rumahnya dan ketika dimasukkan kepada lambungnya. Ibu dan bapak, saya sampaikan kisah nyata hanya untuk mengingatkan sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan antara dunia dan rezeki, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar. Tentunya kita masih ingat kisah yang kisah ini digadang-gadang oleh para ulama menjadi salah satu kisah abadi, dan kisah ini merupakan kisah legenda yang nyata. Bagaimana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah keliling di waktu malam. Lalu beliau mendapati ada sebuah dialog di dalam rumah antara seorang wanita penjual susu dengan ibunya. Bagaimana ibunya mengatakan kepada putrinya penjual susu, "Nak, campurkanlah susu kita dengan air supaya kita mendapatkan keuntungan lebih." Sang putri yang begitu salihah ini lalu menjawab dengan lembut, tanpa demonstratif. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, kalau kita nanti mencampurkan air susu ini dengan air, maka Umar bin Khattab nanti akan menghukum kita kalau mengetahui perbuatan kita." Sang ibu lalu berkilah dan menyampaikan, "Umar bin Khattab tidak akan tahu dia berada di dalam rumahnya." Padahal pada saat itu Umar bin Khattab sedang berada di luar rumah itu dan mendengar dialog percakapan itu. Maaf ya bu, jangan menyangka dan menyimpulkan, "Oh, Umar bin Khattab nguping." Enggak. Rumah di Madinah dulu skemanya dan bentuknya rumahnya itu kecil-kecil, dindingnya tipis-tipis. Obrolan itu agak keras sedikit, terdengar sampai luar. Itulah bentuk rumah pada zaman dulu ketika pada masa para sahabat. Sehingga Umar bukan bermaksud menguping, tapi mendengar omongan itu lalu beliau berhenti. Lalu pada saat itu ketika sang ibu mengatakan, "Umar pun tidak akan tahu tentang apa yang kita lakukan." Maka putrinya mengatakan, "Kalau Umar tidak tahu sebagai Amirul Mukminin, bagaimana dengan Robnya Umar dan Robnya kita? Pasti mengetahui apa yang kita lakukan." Singkat ceritanya, jawaban dari perempuan penjual susu menggetarkan hatinya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab penduduk surga dan orang yang terkenal dengan ketakwaannya. Seketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergetar, dia pulang, dia bangunkan salah satu putranya dan dia perintahkan putranya untuk menikahi perempuan penjual susu. Di antara tiga laki-laki yang dimiliki sama Umar bin Khattab, salah satunya dipilih. Lalu akhirnya pagi harinya dilamarlah perempuan tersebut oleh keluarga Umar bin Khattab. Diterimalah lamaran itu dan menikahlah. Dan ibu tahu, wanita penjual susu yang menjaga lambungnya, menjaga perutnya, menjaga tenggorokannya dari yang haram, menikah dengan seorang laki-laki yang begitu takwa dari keturunan Umar bin Khattab. Maka di antara keturunan anaknya dan cucunya ada seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima yang diakui keadilannya dan membawa keberkahan dan kemakmuran bagi rakyatnya pada saat itu. Sampai-sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang menerima zakat. Sampai-sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala saja tidak menerkam domba. Saking begitu menyebarnya keberkahan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan kita akhirnya mendapatkan satu petunjuk. Kenapa sedemikian berkualitasnya Umar bin Abdul Aziz? Itu tidak lain dan tidak bukan. Karena faktor kebersihan harta yang dijaga oleh seorang wanita membawa dampak kualitas pada anak keturunan yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita paham. Antara harta dan keluarga ikatannya kuat. Memisahkan dan menggampangkan urusan harta pada keluarga kita, maka bisa menyebabkan porak-poranda keluarga seseorang. Bisa jadi ada satu keluarga sering bertengkar, sering mengalami hawa yang panas, dan sering tidak menjumpai solusi atas setiap konflik dan setiap masalah yang mereka jumpai. Bukan karena istrinya tidak lagi cinta kepada suami, dan bukan pula sebaliknya ketika suami tidak lagi cinta kepada istrinya. Tapi bisa jadi bibit permusuhan itu disebabkan karena masuknya harta yang haram dan harta yang haram. Memiliki satu sifat yang keji dan bengis. Harta haram itu memisahkan dua orang yang telah disatukan oleh Allah. Hati-hati terhadap harta. Makanya bisa jadi kita mendapatkan ada seorang suami berzina, bisa jadi kita jumpai ada seorang istri yang berkhianat, bisa jadi kita jumpai ada seorang anak yang gampang berzina. Dia tidak berdiri sendiri, tapi bisa jadi kontributor yang menyebabkan terjatuhnya keluarga itu pada setiap pengkhianatan sampai terjadinya perzinahan. Itu dimulai dari sesuatu yang dianggap sepele, memasukkan harta yang haram, selalu menarik gerbong kemaksiatan dan dosa-dosa besar setelah harta itu masuk pada kehidupan keluarga seorang muslim. Inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul bagaimana harta kita sangat mempengaruhi kehangatan keluarga kita. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas 2-3 pembahasan. Kalau kita selesai alhamdulillah, kalau tidak selesai kita berjumpa kembali di bulan Desember. 3 pembahasan itu adalah kita harus membedakan antara dunia dengan rezeki. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua kita akan membahas yaitu tentang antara si kaya, apakah kekayaan itu menghilangkan sifat zuhud? Karena kita terkadang belum tahu apakah sifat zuhud itu, apakah zuhud itu harus miskin, apakah zuhud itu harus tumpang camping, apakah zuhud itu harus memakai sepeda ontel. Dan kita masih banyak menerjemahkan zuhud dengan apa yang kita jumpai pada penampilan fisik, betul atau tidak betul. Itu yang dijawab. Yang ketiga yang kita akan jawab, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar, mana yang paling utama di sisi Allah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Mari kita sama-sama membahas. Sekarang mari kita membedakan dulu. Karena sesungguhnya ketika kita berada pada zaman fitnah, salah satu yang paling mencolok dan paling dominan pada zaman fitnah itu adalah banyaknya harta yang tersebar di antara kaum muslimin. Sehingga kita jumpai tanah tandus yang asalnya dulu tidak mengeluarkan harta apapun, sekarang tanah-tanah tandus mengeluarkan minyak hitam, mengeluarkan emas hitam yang disebut dengan minyak, dan menyebabkan manusia banyak berkelapangan hartanya walaupun dulunya mereka hanya sekedar penggembala kambing. Dan harta ini betul-betul mendominasi dan merambah pada kehidupan manusia. Makanya kita jumpai hari ini ekonomi terus berputar. Dan kondisi kita hari ini jauh lebih baik daripada kondisi kita pada keluarga kita 30 atau 40 tahun yang lalu, ketika kondisinya masih sangat sulit dan kondisinya masih sangat berat. Seberat-beratnya ekonomi yang kita rasakan hari ini mungkin jauh lebih baik daripada kondisi ketika tahun 40-an, ketika dalam kondisi kita berada pada penjajahan yang menyebabkan susahnya orang itu mendapatkan harta. Kita ketika paham bahwasanya pada zaman fitnah itu tersebarnya banyak harta di antara tangan-tangan kaum muslimin, sekarang kita bedah dulu manakah yang lebih baik antara dunia dengan rezeki. Karena banyak di antara kita selama ini tidak tahu apa bedanya dunia dengan rezeki. Dan kita banyak menganggap dunia itu rezeki, rezeki itu adalah dunia. Dan kita tidak bisa membedakan di antara keduanya. Padahal kita tentunya paham antara dunia dan rezeki itu ada dua nama yang berbeda dan memiliki dua makna yang sangat berbeda pada kehidupan. Saya kalau berdoa, saya selalu berdoanya begini. Ya Allah, sederhanakanlah duniaku, tetapi lapangkanlah rezekiku selapang-lapangnya. Karena sesungguhnya saya sudah tahu, dengan saya pelajari, ternyata antara dunia dan rezeki itu pada keduanya itu jelas berbeda. Sekarang kita ingin tahu. Sebelum kita bicara tentang kekayaan, kita harus mampu membedakan dulu mana dunia itu dan mana itu rezeki. Maka kita pelajari dulu. Walaupun nanti kalau sudah kita pelajari, tolong ya, saya tidak pernah bosan mengingatkan, jangan dipakai untuk memvonis kehidupan orang. Mbak, dari kajian hari Kamis kelihatannya kamu itu cuma dapat dunia deh mbak, gitu. Jangan gitu. Mari kita bedah dulu, apa itu dunia, apa itu rezeki. Setidaknya ada 4 perbedaan antara dunia dan rezeki yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama, Allah itu tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Makanya Allah menyampaikan kepada kita tentang dunia itu seluruh

0: Nabi yang Nabi itu meminta dunia, tidak ada. Nabi tidak pernah minta dunia. Nabi tidak pernah minta dinar. Nabi tidak minta dirham. Nabi tidak minta rumah. Karena Nabi tidak pernah minta dunia. Kalau dunia itu baik, pastinya Nabi sudah meminta dunia dan mencontohkan kepada kita zikir-zikir supaya kita dibukakan pintu duniawi untuk kita. Karena apa? Sekali lagi, dunia itu tidak disebut kecuali pada satu makna yang sifatnya negatif. Itu dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu disebutkan oleh Allah pada makna yang sifatnya positif. Ya. Maka sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya Allah selalu memuji kata rezeki. Bahkan kita mendapati Nabi pun senantiasa memohon dan meminta rezeki kepada Allah. Makanya kita mendapatkan apa zikirnya Nabi Muhammad setiap pagi sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi kepada Allah setiap pagi habis subuh sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi Muhammad itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang diminta oleh Nabi adalah rezeki. Dan Nabi tidak minta dunia. Nabi tidak minta dunia. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, tahukah kita siapa orang yang beruntung? Perhatikan penjelasan dari Nabi. Orang yang beruntung itu man aslama wa rusika kafafan wa qanahullahu bima atah. Nabi mengatakan qad aflaha, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung itu memiliki sifat tiga yang disebutkan Nabi dalam riwayat ini. Man aslama, yang dia telah masuk Islam dan pasrah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Waruziko kafalfan. Perhatikan di sini, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, waruziko kafalfan. Dia dikasih rezeki yang sifatnya mencukupi. Mencukupi itu kafalfan. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan kecukupan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Ini menjadi orang yang beruntung di dalam definisinya Allah dan Rasulnya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi di dalam definisi orang yang beruntung, di situ disebutkan pada sifat yang kedua, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang sifatnya mencukupi. Jadi Nabi pun tidak pernah mencela rezeki. Nabi pun meminta rezeki. Makanya di situ kita sudah bisa memahami pada poin yang pertama, ternyata rezeki itu memiliki makna yang positif, dan kita mendapatkan dunia. Dunia itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya adalah negatif. Makanya maaf, kalau kita mendapatkan anak yang solih, itu rezeki. Kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita mendapatkan apa yang Allah turunkan, memberikan kebaikan dalam hidup kita, maka itulah yang dinamakan rezeki. Makanya Allah menyampaikan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan sesungguhnya di langit ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyebutkan dalam kata diksinya dunia, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk kata ataupun diksinya dengan kata rezeki. Di langit itu ada rezeki yang kami berikan kepadamu. Jadi di situ kita harus mulai bisa membedakan, mulai memilah. Kalau kita mau memahami tentang ini, maka sesungguhnya orang mukmin itu dekat dengan kata rezeki. Kapitalisme, materialisme itu dekat dengan kata dunia. Dan kita bukan dekat dengan dunia, tetapi kita harusnya dekat dengan kata rezeki. Mari kita buka surat At-Talaq ayat yang ke-12. Jika dibaca.
1: Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
0: Ayat yang ke-11, maaf, saya salah.
1: Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan
0: pelan-pelan di sini. Dan siapapun yang beriman,
1: dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.
0: Dan

0: Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.
1: Nah, perhatikan Ibu. Perhatikan dari penggalan ayat wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Siapapun di antara manusia yang dia beriman, dia beramal saleh, lalu amal solehnya itu memasukkan dia ke dalam surga, kekal di dalamnya mengalir air sungai di bawahnya yang begitu indah. Yang menarik adalah Allah menutup ayat ini dengan sebuah perkataan yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Apa closingnya pada ayat yang ke-11 surat At-Talaq? Allah menyampaikan qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Maka kita mendapati bahwasanya ternyata surga saja disebut oleh Allah dengan kata rezeki. Allah pernah enggak menyebut kata surga dengan kata inilah dunia yang paling indah untuk kalian nanti, surga? Enggak pernah. Karena memang dunia tidak bisa disematkan dengan kata surga, karena memang dunia itu jauh lebih rendah harganya, recehan, dibandingkan dengan surga yang harganya tidak bisa tersebutkan dengan nominal. Tapi kita mengambil pelajaran. Tapi ketika Allah menyebut kata surga dan menyebutkan ibu dan bapak saya nanti kalau beramal saleh, sampai amal saleh kita memasukkan kita ke surga, yang sangat indah adalah Allah lalu menjelaskan siapapun yang dimasukkan ke surga, Allah menutup perkataannya itu untuk membuat kita termenung. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya itulah rezeki terbaik yang kami berikan kepada manusia. Dari ayat inilah kita paham orang kafir yang tidak beriman, mereka mendapatkan dunia tapi mereka tidak mendapatkan rezeki. Kalau ada orang ketika mereka mengelola riba dan mendapatkan kekayaan dari riba, maka dia tidak mendapatkan rezeki tapi mendapatkan dunia. Ada orang yang mengelola judi online, dia punya kekayaan yang banyak, bahkan ketika dia menjadi koruptor, maka dia pun memiliki kekayaan di mana-mana, rumahnya bertebaran di mana-mana. Maka kita kalau melihat dalam perspektif Al-Quran, kita tidak melihat itu dunia, tapi kita melihatnya itu adalah, kita tidak melihat itu rezeki, tapi kita melihatnya itu adalah dunia. Makanya kalau kita bermaksiat, terus ditambah-tambah oleh Allah, pastikan itu bukan rezekinya. Jadi salah kalau ada MC yang mengatakan bahwasanya ada banyak orang yang berdosa tetapi ditambahkan rezekinya, maka itu istidros, bukan rezeki, ditambahkan dunianya, bukan rezekinya. Karena rezeki itu memiliki makna yang agung. Rezeki itu memiliki makna yang suci. Makanya surga pun masih dalam kategori rezeki. Makanya nanti perkataan kita kalau memasuki surga, apa perkataan kita? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menunjukkan kami sampai ke tempat ini, dan itulah rezeki terbaik. Makanya maaf, orang kalau bermaksiat tidak dibukakan pintu rezeki, tapi dibukakan pintu dunia. Mari kita buka surat Al-An'am 44.
0: Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa.
1: Maka Allah lalu lebih konkret lagi, lebih detail menyampaikan kepada kita bagaimana perlakuan Allah kepada orang yang sudah lupa peringatan dari Allah. Orang kalau sudah lupa peringatan dari Allah, bisa jadi hidupnya lebih parah daripada hewan ternak. Auzubillah min dzalik. Ya, kita bukan membulinya, tapi itulah keterangan dari Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu wa khadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa dengan peringatan kami, fatahna, kami buka. Yang dibuka apa? Abwaaba kulli syai'in. Yang dibukakan itu pintu kesenangan duniawi. Kalau kita buka dalam tafsirnya, yang dibukakan pintu kesenangan duniawi. Banyak enggak pengedar narkoba ketika baru merintis, dia hanya punya sepeda motor. Tapi setelah sukses, dia punya Lamborghini. Banyak enggak orang yang terkadang mereka ketika baru masuk mengelola riba, mungkin dia cuma mendapatkan 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi setelah lama berkutat dengan riba, dia bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Banyak enggak orang yang dulunya mereka tidak berdosa, tidak berzina, mereka miskin, tapi setelah banyak zina malah dunianya semakin banyak. Itu sudah Allah naskan supaya kita tidak menjadi orang yang paling cepat kagetan. Jadi orang kalau bermaksiat, memang hartanya banyak, dunianya yang dibuka oleh Allah. Dan Allah sudah menyampaikan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah yang membukakan kulla syai'in, semuanya dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu wa akhadnahum baghdatan. Kalau mereka sudah bergembira, berpesta pora dengan seluruh dunia yang dibukakan untuk mereka, pada saat itulah mereka dicabut nyawanya secara tiba-tiba oleh Allah, dan mereka terhenyak, mereka mempertanggungjawabkan tentang semua harta dan semua urusan dunia yang telah mereka pakai dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Ayat ini sekaligus pula memberitahukan kepada kita bahwasanya inilah yang kita harus bedakan, mana itu dunia, mana itu rezeki. Sehingga kalau kita nanti sudah memahami pada poin yang pertama, dunia itu disebut dalam bentuk yang negatif dan rezeki itu dibentuk dan dimention dalam bentuk yang positif, itulah yang menjadikan kita setidaknya paling minim kalau mendoakan suami kita, mendoakan anak kita. Kita tidak lagi minta dunia, tapi kita meminta kepada Allah rezeki. Ya Allah, saya memohon kepadamu supaya suamiku dibukakan pintu rezekinya, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya, dan disederhanakan kalau yang datang itu cuma dunianya. Anak kita pun sama, anak kita mulai sekarang kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rezekinya, selapang-lapangnya. Berikanlah kepadanya rezeki pada keturunannya, berikanlah kepadanya rezeki pada kehidupannya, mudahkanlah dia menjemput setiap rezekimu. Maka sesungguhnya itulah yang Allah sampaikan kepada kita, antara dunia dan rezeki itu sesuatu yang berbeda. Makanya maaf, boleh enggak kita mencari rezeki? Boleh. Dengan cara yang terbaik, kita harus ingat Allah itu menurunkan rezeki sebagaimana Allah firmankan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Kita sebagai muslim jangan sampai kita berpangku tangan lalu mencerai-berekan kehidupan kita untuk tidak nyari rezeki. Salah. Cari rezeki. Kita harus cari rezeki. Bahkan anak kita pun bukan hanya pintar ngaji, tapi harus pintar berdagang dan berbisnis. Makanya pernah saya sampaikan di sini ada filosofnya Sunan Kudus.

di dalam bisnisnya. Karena keduanya itu tidak bertentangan. Kalau bapak nyari dunia, maka itu aib. Karena sesungguhnya ada banyak kerusakan pada dunia yang nanti kita bahas. Tapi kalau keluarnya kita untuk mencari rezeki, rezeki itu positif. Dan Allah menyuruh kita untuk menjemput rezeki. Karena rezeki itu turun dari Allah. Allah itu menginginkan secara tidak langsung kepada setiap muslim, supaya setiap muslim itu menjemput rezeki, bukan berpangku tangan di dalam rumah. Makanya maaf, di dalam surat Al-Jum'ah kita membahas, kita mendapatkan firman-Nya Allah, faida qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai Jumat, bapak-bapak jangan lama-lama di masjid. Allah itu pemilik rumah masjid, tapi Allah menyuruh kita jangan lama-lama di masjid. Keluarlah mencari karunia yang Allah turunkan, yang Allah sebarkan di atas muka bumi, sembari kamu mengingat Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti Allah, kalau kita sudah paham mana bedanya dunia dan rezeki, kita mulai sebuah pandangan kita yang kita lakukan itu menjemput rezeki sebanyak-banyaknya supaya bisa memberi manfaat dalam kehidupan. Dan maaf, Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Kalau kita membuka mulut, ya rezeki kita hanya sebesar mulut itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Kalau kita membawa gelas, ya rezeki kita hanya setampung dengan gelas ketika menampung rezeki dari Allah. Kalau kita membawa toren, ya rezeki kita sebesar toren itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Tapi kalau kita mempersiapkan danau, kita mempersiapkan waduk, maka rezeki kita itu ya sebesar waduk dan sebesar danau. Makanya seorang muslim harus paham pintu-pintu rezeki itu dari mana. Bagaimana dia memuaskan customernya, bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana membuat kesan yang baik, itu semuanya bagian dari ibadah untuk menjemput rezeki. Mencari dunia identik dengan jalannya setan, tapi mencari rezeki itu identik dengan jalannya orang beriman. Maka janganlah engkau membenci rezeki. Yang kita hindari itu dunia, tapi kita tidak menghindari rezeki. Karena kalau rezeki dipegang sama orang yang beriman, rezeki itu kalau dipegang sama orang beriman, manfaatnya banyak. Ibu dan bapak misalkan memiliki rezeki 1 triliun, saya yakin ibu dan bapak pasti akan banyak membantu di dalam jalan-jalan dakwah. Saya ngomong, Pak, Samila lagi butuh, Pak, proyek dakwah. Apa yang dibutuhkan, Ustaz? 200 juta, Pak. Ya sudah, nanti 2 miliar saya transfer. Ini bukan sombong ya, tapi songong ya. Tapi kan akhirnya terbantu. Makanya maaf, mari kita belajar dari dialognya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hasan Asy-Syaibani. Kenal mereka bertiga? Insya Allah tidak kenal. Mereka tiga-tiganya ulama besar. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik itu temannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dulu termasuk orang yang tidak suka dengan orang kaya. Uniknya. Jadi Imam Syafi'i itu tidak suka sama orang kaya. Sehingga akhirnya sampai Allah memberikan kepada beliau satu persatu ilmu untuk membukakan mata hatinya Imam Syafi'i dan pikirannya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya itu orang kaya raya, pedagang besar, sodagar yang luar biasa. Itu Imam Malik. Jadi ibu jangan sampai pobi kalau ada seorang guru bisnis. Jangan pobi. Karena apa? Karena sesungguhnya harta kalau dipegang sama orang soleh ada banyak kebaikan. Selama guru itu betul-betul memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan umat. Imam Malik bertabur hartanya. Lalu satu waktu dia memanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku menyangka ilmuku sudah habis diserap dan dipelajari oleh dirimu. Sekarang kamu belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kamu datangi salah satu muridnya. Dan salah satu muridnya itu ada yang namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke Baghdad, kamu pelajari ilmu ke sana. Siap, Pak Guru? Sami'na wa ata'na. Kami ikutin. Dan pada saat itu seluruh kebutuhan Imam Syafi'i dicukupi siapa? Imam Malik. Kudanya, perbekalannya, semuanya dicukupi sama Imam Malik. Makanya maaf, kita boleh kok minta rezeki
Ya Allah, kalau aku punya rezeki 1 triliun, aku ingin membiayai setiap para guru supaya mereka belajar kembali S2, S3 di Madinah. Boleh. Walaupun ibu tidak kaya-kaya juga, tapi pahalanya tetap dapat sempurna. Kenapa? Allah kan membersamai niatnya. Maka Imam Malik memberikan semua kecukupan dan kebutuhannya Imam Syafi'i. Pergilah itu Imam Syafi'i, pergi ke Baghdad. Ibu dan bapak tahu apa yang dilakukan Abu Hasan Asy-Syaibani ketika dia sedang didatangi Imam Syafi'i? Hasan Asy-Syaibani itu lagi

Maka Abu Hasan Asy-Syaibani itu merasa bahwasanya Imam Syafi'i tidak suka dengan apa yang sedang dia perbuat, dan dia sebenarnya belum tahu apa yang sedang dikerjakan Abu Hasan Asy-Syaibani. Karena nampak di wajahnya ketidaksukaan pada wajahnya Imam Syafi'i, perhatikan bagaimana caranya Abu Hasan Asy-Syaibani memberikan pelajaran kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini dinar-dinarku ini banyak nih yang aku hitung. Kamu Syafi'i? Ya, yuk kita berikan yuk dinar ini kepada orang dolim supaya mereka berbuat kedolimannya. Kita berikan dinar ini kepada pezina supaya mereka bisa berbuat zinanya. Kita berikan ini kepada peminum khamar supaya mereka bisa menambah khamarnya. Dan kita berikan ini kepada para pendosa supaya mereka banyak mendapatkan akses dosanya kalau kita berikan dinar-dinar ini kepada mereka. Perhatikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung kaget. Dan langsung dia berkata kepada Imam Abu Hasan Asy-Syaibani, "Jangan, jangan. Ya Allah, ya Rabb, jangan. Kalau dinar ini diberikan kepada orang dolim, peminum khamar, pezina, nanti banyak tersebar kerusakan. Biarlah uang itu, dinar itu dipegang olehmu supaya banyak madaris dan madrasah yang terbangun, banyak kutab yang akan terbangun, banyak orang solih yang mendapatkan kebaikan ilmu, banyak kitab yang akan tersebar ketika dinar itu dipegang olehmu, wahai guru kami Abu Hasan Asy-Syaibani." Pada saat itulah Abu Hasan Asy-Syaibani lalu diam. Dan Imam Syafi'i menyadari kesalahannya. Paham maksud ini, Ibu? Jangan sampai nanti salah paham loh ya. Nanti pulang ditanya suaminya, tadi kajiannya apa? Ulama megang-megang dinar. Enggak. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwasanya rezeki itu jangan dibenci. Yang kita waspadai adalah dunia. Ketika dunia itu membawa efek yang negatif di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya rezeki itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama, apa perbedaan antara dunia dengan rezeki? Yang pertama, dunia itu memiliki makna yang sangat negatif, tetapi rezeki itu memiliki makna yang sangat positif dalam kehidupan kita. Berdoalah Bu, supaya engkau dilapangkan rezekimu bersama keluargamu. Tapi jangan minta dilapangkan dunianya, karena kita khawatir dilapangkan dunia itu kita terkena fitnahnya dunia. Kenapa dunia itu kita khawatirkan kalau terlalu berlimpah-limpah? Karena dunia itu sebagaimana air. Semakin kamu bermain-main dengan air, maka sesungguhnya kamu akan terkena fitnahnya dunia itu. Sebagaimana kalau kamu bermain air, kamu pasti akan menjadi basah. Ingat ya Bu, dunia itu kayak air. Kalau terlalu banyak, malah terlalu membingungkan untuk dipakai apa. Kalau kamu terlalu sering bermain-main dengan dunia, ketika dunia sudah diserupakan oleh Allah kayak air, maka ingatlah, dunia itu ketika kayak air, kalau kamu bermain-main dan tidak waspada, kamu akan basah dengan percikan airnya. Mari kita buka surat.

0: dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi.
1: Sudah. Jadi Allah memisalkan dunia itu sebagaimana air. Dan apa salah satu keserupaan antara dunia dengan air? Sama-sama ketika kita tidak waspada dan berhati-hati, kamu akan terkena fitnahnya dunia. Sebagaimana pula kalau kamu tidak berhati-hati dan waspada terhadap dunia, kamu akan terkena cipratan fitnahnya kalau tidak berhati-hati. Karena dunia itu banyak memberikan fitnah pada kehidupan manusia. Ibu dan bapak masih ingat kisahnya Nabi Isa yang pernah saya sampaikan? Saya ulang kembali sebagai reminder. Nabi Isa pernah diceritakan dalam satu riwayat, di dalam satu riwayat. Nabi Isa jalan sama seorang teman. Lalu temannya itu membawa bekal, Nabi Isa membawa bekal. Ketika sama-sama membawa bekal, pada satu perjalanan tiba-tiba teman safarnya Nabi Isa mengambil rotinya Nabi Isa. Nabi Isa nanya dong, siapa yang mengambil bekal rotiku? Maka temannya mengatakan, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Nabi Isa diam. Nabi Isa bukan tipe orang yang gampang menuduh. Makanya Nabi Isa pernah berkata, kalau ada orang yang aku melihatnya dia melakukan sesuatu, dan ternyata setelah itu dia bersumpah atas nama Allah, maka aku akan mendustakan mataku. Saking husnudonnya Nabi Isa sama orang itu segitu besarnya. Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Ini contohnya di sini ada roti, tapi kan tidak ada roti ya. Tidak apa-apa lah, panitianya memang tidak bercanda. Ya ada roti, gorengan, kebab gitu harusnya. Tidak bercanda. Maka sudah bercanda. Maka akhirnya Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Kedua kalinya Nabi Isa bertanya. Ternyata temannya mengatakan kembali, saya tidak tahu. Sampai akhirnya Nabi Isa menemukan bongkahan-bongkahan batu, lalu Nabi Isa dengan mukjizatnya, bongkahan batu itu dirubah menjadi emas. Ini dirubah menjadi emas. Tolong, anggap aja ini emas. Ini kapan ya nyiramnya ya? Maka jadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, siapapun yang bisa memberitahukan kepada diriku siapa yang mengambil roti bekalku, aku kasihkan emas ini kepadanya. Maka seketika teman safarnya Nabi Isa langsung menjawab, saya yang tahu, saya yang mengambil rotimu, kamu harus penuhi janji ya. Lalu emas itu diberikan kepada Nabi Isa, diberikan kepada teman safarnya, nih emasnya untuk kamu. Hanal firok, pisah ya, karena kamu sudah berkhianat. Aku kasihkan emas sebagai bagian aku memenuhi janji, tapi kita pisah. Oke, enggak apa-apa. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang ini dapat emas di tengah hutan, sendirian. Ternyata tidak lama setelah Nabi Isa meninggalkan dia, ada tiga orang yang juga sedang melewati hutan itu. Ketika melihat ada seorang diri, tidak punya teman, membawa emas, seketika tiga orang ini berniat jahat. Kita bunuh yuk, supaya kita dapat emasnya. Akhirnya dibunuh orang tersebut. Ini emasnya, satu orang tergeletak, mati, dan direbut emasnya. Maka tiga orang ini senang dan berkata, ayo kita bagi emas ini jadi tiga. Tapi sebelum dibagi, karena ini ngangkatnya berat, karena bongkahan batu yang dirubah menjadi emas, maka tiga orang ini sepakat, yuk kita makan dulu. Dua orang nyari makan, satu orang menjaga emas itu. Dua orang akhirnya pergi keluar hutan untuk mencari makan, satu orang menjaga emas itu. Lihatlah bagaimana setan sangat lihai berkonspirasi dengan hati manusia yang sudah pada fitrahnya terkadang gandrung dengan dunia. Maka setan datang kepada dua orang itu yang lagi nyari makan untuk mereka mendapatkan energi. Dua orang ini ngobrol, kalau emas itu dibagi tiga orang, lalu sedikit, gimana kalau kita bunuh teman kita yang menjaga emas itu? Teman yang satunya menjawab, oke, siap. Gimana cara kita membunuhnya? Cara kita membunuhnya simpel. Makanan yang kita bawa untuk dia, kita taburi racun, supaya ketika makan dia langsung mati. Oke, sepakat? Sepakat. Ternyata yang menjaga sendirian pun juga berniat yang sama. Setan datang kepada hatinya. Lihat bu, kalau masalah dunia, berapa banyak guru dan murid jadi musuhan, berapa banyak antara teman arisan dengan teman arisan bermusuhan. Saya tidak mengatakan ibu, teman arisan bermusuhan gara-gara dunia. Yang satu, setan datang kepadanya, ini emas kalau dibagi 3 orang terlalu banyak, sudah bunuh aja 2 orang temanmu itu. Dan ternyata dia mengiyakan bisikan setan. Yang buat perangkap ya, karena dia pemburu, dia membuat perangkap yang tidak disadari oleh kedua temannya nanti kalau datang. Sudah sama-sama berniat untuk saling membunuh dengan versi yang berbeda. Maka sudah makan, maka mereka pulang. Yang satu seakan-akan bohong, eh Masya Allah, udah dapat. Enggak ada Masya Allahnya ya. Eh, udah dapat makanan belum? Udah dapat makanan belum? Ini Masya Allah dari saya. Di dalam riwayat enggak ada. Kamu sudah datang, ini sini. Gitu. 2 orang itu saling melihat. Tuh, tak lagi dia mati tanpa dia sadari. Sama yang satu juga ngomong. 2, sebentar lagi mereka mati tanpa mereka sadari. Akhirnya ketika mendekat, dua-duanya masuk kepada perangkap dan jebakan yang dibuat oleh orang tadi. Dan mereka mati dua-duanya. Ketika mati, sudah itu. 1 orang mati, 2 orang mati. Di samping emas dia mati. Maka yang seorang diri senang, ya saya menguasai emasnya. Tapi dia lapar. Dia lapar. Lalu akhirnya dia mengambil bungkusan yang dibawakan kepadanya. Ibu-ibu enggak usah nanya, menunya apa Ustaz? Enggak penting. maka akhirnya diambil makanan tersebut lalu dimakan dan akhirnya dia mati. Dan akhirnya ada empat bangkai di samping emas ini. Yang paling luar biasa bukan masalah 4 bangkainya di samping emas, tapi perkataan Nabi Isa setelah Nabi Isa. Toh, Nabi Isa selesai hajatnya pulang lewatin rute yang sama dan mendapati ada 4 orang dengan jenazah dengan bangkainya. Ada emas dengan bangkai 4 orang. Apa perkataan Nabi Isa? Dan ini perkataan yang bagus sekali. Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah cara kerja dunia memperlakukan para pemburunya. Beginilah cara kerjanya dunia untuk memperlakukan para pemburunya. Di situ Nabi Isa menggunakan kalimat dunia. Nabi Isa tidak menggunakan kalimat rezeki. Karena dunia itu sifatnya begini. Sifatnya menjadikan orang bermusuhan, bertikai. Sampai melakukan apa saja hanya untuk memuaskan dahaganya mereka untuk menggenggam dunia. Makanya hati-hati, hari ini belum tentu orang yang berada di tempat-tempat taklim mereka selesai dengan kata dunia. Orang yang paling beruntung itu orang yang selesai menerjemahkan mana dunia, mana itu rezeki. Kalau dunia dibuat ringan, jangan dibuat susah kata dunia itu. Kalau tiba-tiba kita naik motor, sudah hati-hati ditabrak sama tukang dan tukangnya betul-betul tidak punya, tidak bisa mengganti-ganti rugi kita, ya sudah, adalah dunia, mau diapain? Jangan terlalu mengagung-agungkan dengan dunia yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan banyak masalah hanya karena kita terlalu membesarkan-besarkan dunia yang dunia saja tidak pernah besar di hadapan Allah. Yang kita cari rezeki, yang kita kejar rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dunia dengan rezeki? Dunia dengan rezeki itu bedanya disampaikan oleh para ulama. Nah, bahwasanya dunia dengan rezeki itu bedanya adalah kata dunia itu membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Sehingga ketika dia dapat, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi. Dan mengorbankan apa saja hanya untuk mencukupi apa yang dia inginkan dari hitung-hitungan duniawinya. Yang sudah sering saya sampaikan, contohnya apa? Hanya berfungsi untuk menggenapkan yang ganjil. Kapan 200 jadi 500? Kapan 500 jadi 700? Kapan 700? Kapan jadi 1 miliar? Setiap waktunya semacam itu. Maka kalau seseorang itu sudah mendapatkan perasaan ini, hati-hati, jangan-jangan kamu hanya dikasih dunia, tapi tidak dikasih oleh Allah rezeki. Makanya Nabi menyampaikan dalam satu riwayat, kalau tidak salah, fima makna dari Baihaqi. man kanat hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Orang kalau nyarinya dunia, maka Allah akan menjadikan kacamata kekurangan tepat di pelupuk matanya, sehingga berapapun yang dia dapatkan maka tidak akan pernah memberikan kata kecukupan. Lalu dikejar terus. Makanya akhirnya ketika ngejar dunia, tiba-tiba ajalnya itu memotongkan waktu perjalanan hidupnya dan harus kembali kepada kematian. Makanya maaf, ibu tahu dan bapak tahu apa perkataan Allah ketika seseorang itu dimasukkan ke neraka. Perkataan Allah itu mengingatkan orang yang di dalam neraka, mana dunia yang kalian kejar-kejar itu, mana? Karena dunia itu persis sebagaimana para ulama, para ustaz, orang-orang baik sering mengingatkan, dunia itu sebagaimana air lautan yang tidak akan pernah ada kata cukup. Dunia itu kayak gula, Bu. Ibu yang sudah terbiasa makan minum gula, biasanya gula itu tidak akan memberikan kata cukup. Lapar lagi, padahal baru makan lapar. Biasanya kalau kita tanya sama orang yang terkena penyakit diabetes, semoga Allah menyembuhkan, tapi biasanya indikator orang

0: semakin dikasih, bukan semakin cukup, semakin badan kita porak-poranda. Gula itu kan begitu, makanya disebutnya gula itu apa? Induk dari semua penyakit itu terletak pada gula, diabetes. Induk dari semua penyakit itu gula. Dan ternyata gula itu semakin dikasih, terus dia. Makanya anak kecil kalau kita kasih gula, malam habis maghrib kita kasih coklat, permen, maka dia sugar rush. Terus dia pengen makan, terus lari, terus gak bisa tidur. Itu perumpamaan yang paling tepat. Dunia itu sebagaimana gula. Semakin ditambahkan, semakin kita haus. Ibu haus, tapi minumnya es coklat dingin, itu 2 gelas gak cukup. Beda ini dengan air putih, segini aja sudah cukup. Kenapa? Yang manis itu malah nambah terus, gak ada habisnya. Itulah kenapa kadang-kadang kita, ada sebagian dari kita, saya minta dunia kok gak dikasih ya Ustaz? Karena Allah menyelamatkan kita dari diabetes hidup. Jadi husnudzon sama Allah. Makanya mari kita buka dialognya Allah kepada para penduduk neraka di dalam surat Al-Ahqaf. Ayat yang ke-20. Dibaca, Dika.
1: Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di dunia tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.
0: Jadi dunia itu merupakan salah satu penyebab orang itu terus bersenang-senang. Makanya Allah menyampaikan wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yauma tuzzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Intinya adalah Allah itu nanya, mana yang dulu kalian tuh senang sangat dengan dunia kamu tuh, mana sekarang? Mana? Makanya dunia itu akan membuat orang kelelahan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal kata cukup. Dan sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan, terutama di sini. Yang paling menyiksa dalam hidup itu apa? Tidak adanya rasa cukup. Karena kalau kita ingin bahagia gampang, bahagia itu gampang, itu sederhana. Jangan punya banyak keinginan. Akhirnya apa? Gampang merasa cukup. Makanya ibu dan bapak perhatikan, setiap doa-doa di dalam Al-Quran dan hadis itu selalu mengarah dengan kata kecukupan. Mengarah dengan kata kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, yaitu petunjuk, wal afafa wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, menjaga dari sesuatu yang menjaga sesuatu yang menurunkan marwah dan martabat, wal ghina, kecukupan. Bahkan kalau kita berdoa untuk mendapatkan pasangan dan rezeki yang betul-betul baik, apa doanya yang diajarkan Nabi? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan tidak perlu bagi aku untuk melirik yang haram. Karena dunia itu memberikan kepada kita sensasi yang tidak ada habis-habisnya. Terus menerus, tapi kalau rezeki, rezeki silahkan digali, silahkan dicari. Tapi tahu kapan harus berhenti, kapan harus memiliki dan harus memperhatikan masalah yang lain. Ibu kalau mendapatkan dirinya rezeki, ibu tetap berbisnis, ibu tetap bisnis kok. Ibu tetap berdagang, ibu tetap bisa mengelola rezeki yang ibu pengen dapatkan. Tapi ibu tahu jamnya ngaji kapan, jamnya untuk sholat kapan, jamnya untuk dikir pagi kapan, jamnya untuk ngajarin anak kapan. Itu tahu. Karena apa? Karena rezeki itu tidak menuntut kita menjadi craving. Rezeki itu menjadikan kita tetap waras, tetap sadar. Ada banyak kewajiban yang kita miliki selain kita mengejar kata dunia. Tapi kalau bapak-bapak yang dikejar itu dunia, dari pagi sampai malam, terus-terusan, pulang capek, pagi harinya begitu lagi. Istrinya tidak pernah mendapatkan pengarahan, anaknya tidak pernah mendapatkan petunjuk, masjid tidak pernah mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari sampai S2, dakwah juga tidak pernah mendapatkan manfaat dari dirinya. Itu namanya dunia kalau begitu. Jadi maaf, kadang-kadang saya itu ada orang yang terkadang ngomong saya hargai, ada yang ngomong gini, harusnya dakwah itu begini Ustaz, harusnya sistem dakwah itu begini gitu. Saya kadang sampaikan terima kasih Pak masukannya, tapi saya lalu sampaikan fenomenanya. Bapak tahu enggak kenapa dakwah hari ini masih segini-segini aja? Karena orang pintar sekalinya pintar, mereka disedot di tempat-tempat untuk mencari dunia. Dan kalau mereka sudah disedot ke tempat profesionalitas ketika mereka mencari dunia, mereka tidak pernah memikirkan tentang dakwah. Mereka hanya komen kalau dakwah itu ada masalah. Wah, harusnya dakwah itu enggak kayak gini, harusnya dakwah enggak boleh dikemas kayak gini. Tapi dia tidak pernah datang ke tempat guru dan tidak pernah datang ke tempat ustaz. Bu, saya ini maaf dan bapak, saya ini ustaz nasional, dikenal banyak orang. Tapi kalau saya ditanya, banyak enggak orang yang datang kepada saya dan berkata, saat saya S3, saya ingin untuk memberikan sedikit ilmu saya bermanfaat untuk dakwah. Ada, tapi enggak banyak. Enggak banyak, Bu. Padahal kan saya ingin gitu ada orang datang, saya ini S2 Jepang ustaz. Saya sudah kerja, boleh enggak Sabtu Ahad saya datang ke sini untuk membantu apa yang saya bereskan di tempat dakwah ini? Jarang pernah saya mendapatkan. Tapi sekalinya nanti dakwah ada sesuatu, atau ada masalah, atau ada seorang dai yang mungkin terpleset, begitu mudahnya kita itu langsung mencaci maki dakwah. Ya enggak benar, itu namanya enggak harmonis hubungan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita kembali kepada dunia dan rezeki. Berarti apa itu dunia? Dunia itu tidak pernah mencukupi. Rezeki itu memberikan kecukupan. Sehingga orang kalau sudah mendapatkan rezeki, maka kata rezeki identik dengan kata kafafan. Apa itu kafafan? Mencukupi. Sehingga dia tidak akan kelelahan memandang keinginan yang tidak ada habisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya dunia dengan rezeki? Ya. Maka sesungguhnya dunia itu ditetapkan berdasarkan takaran takdir. Tapi rezeki ditetapkan berdasarkan salah satunya karena ketaatan. Saya ulang kembali. Paham atau tidak paham? Seolah belum paham. Kan saya belum menerangkan. Dunia itu ditetapkan karena takaran yang telah ditetapkan oleh takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya. Itu dunia. Tapi kalau rezeki itu ditetapkan karena proses ketaatan.

0: dilanjutkan karena usaha ketaatan bapak ibunya, atau tiba-tiba sudah datang tanpa penjelasan karena ketaatan orang tuanya. Itu rezeki namanya. Sesuatu yang diperoleh karena proses ketaatan. Ibu dengan suami di tengah kondisi ekonomi yang sedang carut-marut ini, yang kita berdoa semoga negeri ini diberikan kebaikan, dengan ancaman pemecatan atau PHK besar-besaran. Tapi ibu dan bapak tetap tenang. Ibu dan bapak selalu berkata, rezeki tidak ditentukan oleh kantor, tapi rezeki diberikan oleh Allah. Ketenangan itu karena proses kita mendapatkan ilmu, sampai kita akhirnya tetap tenang, walaupun ada pemecatan PHK besar-besaran, atau dia datang sendiri. Karena proses kita ngaji yang membuat kita merasakan tenang, itulah rezeki. Makanya maaf kalau kita mendapatkan rezeki itu dengan ketaatan. Tapi kalau kita mendapatkan dunia itu berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan saya mengingatkan, orang yang ngoyo nyari dunia, belum tentu dia kaya. Belum tentu kaya. Kalau Allah tidak menghendaki kaya, tidak akan kaya dia. Makanya maaf, saya paling tidak setuju dengan kalimat yang sering didengung-dengungkan di media sosial. Proses tidak mengkhianati hasil. Itu saya tidak setuju. Dan kalau Allah tidak mau diapain kamu? Kok kamu menuhankan proses? Belum tentu orang yang nyari dunia itu pasti kaya. Apakah orang yang proses nguburnya dunia pasti dapat dunia? Belum tentu. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Buka surat Al-Isra ayat 18.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami
0: pelan-pelan.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki.
0: Tuh. Mari kita baca kembali lagi. Saya baca ayatnya, Mas Dika kembali membaca artinya supaya kita melihat segala yang trending dan viral itu dengan kacamata Quran. Ya, maaf ya Bu, Bapak, terutama ibu-ibu. Jangan memakai standar hidupmu dengan standar TikTok. Benar Bu, saya sampaikan. Ibu tahu di Cina sekarang, saya baru tahu kemarin dari seorang psikolog. Di Cina sekarang tidak boleh konten kreator, harus kecuali dia memiliki pendidikan S1 dan S2 dan memastikan semua kontennya berdasarkan jurnal dan penelitian. Sekarang, maaf, semua konten yang dibuat, semua konten itu sekarang dibuat tanpa ada dasarnya dari mana penelitiannya. Dan terkadang dibuat dengan clickbait yang menarik supaya kita ngeklik dan kita tidak tahu apakah itu benar ataukah tidak tulisan-tulisan itu. Beneran. Ya? Makanya hati-hati. Tidak setiap orang yang membuat konten kreator sayang sama bapak dan ibu. Banyak orang yang membuat konten kreator di TikTok ataupun di Instagram hanya untuk membuat engagement-nya tinggi. Supaya lalu lintas di media kontak sosialnya itu tinggi supaya mudah dikasih AdSense. Dan yang menyampaikan ini bukan saya. Para pakar-pakar yang orang-orang yang mereka punya kepedulian tentang pendidikan di Indonesia mulai mengungkapkan keresahan mereka dengan konten kreator yang banyak membuat konten yang terkadang tidak berdasar sama sekali. Makanya maaf ya, banyak konten yang terkadang bukan menenangkan, tapi justru menggelisahkan. Ada istri, contohnya sudah sering saya sampaikan di sini. Ada istri, suaminya pendiam. Asalnya sih baik-baik aja. Karena memang suaminya dulunya kuliahnya di teknik mesin. Lalu ketika kerja, kerjanya di Cikarang, ketemunya mesin. Pendiam, tapi tanggung jawab. Asalnya baik-baik saja. Lihat dia handphone di TikTok. Lalu ketemu dengan konten yang dibuat dengan judul yang bombastis supaya memberikan clickbait orang untuk ngeklik. Judulnya apa? 5 perkara. Kalau suamimu pendiam, belum tentu dia setia dan tanggung jawab. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Cek 1, 2, 3, 4. Akhirnya ketika suaminya pulang yang biasanya biasa-biasa aja, lalu dia ngomong, "Bang, kamu gini ya, Bang. Mana handphonemu, Bang?" Gitu. Akhirnya banyak yang tidak benar. Oleh karenanya, kita kembali ke tema. Kita luruskan orang yang sering berkata, proses tidak mengkhianati. Sering dengar ini? Ya, jujur aja, saya pasti tahu. Bahwasanya ibu-ibu pasti mendengar, proses tidak mengkhianati hasil. Allah menyampaikan, "Mangkana yuridul ajilata lahu, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha mana sya liman nurid." Siapapun yang ngejar dunia dan ngobek-ngobek dunia, kami akan segerakan dunia itu yang dia kejar. Apakah semuanya? Tidak. Mana sya liman nurid, yang kami mau dan kami keinginkan. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak dapat dia dunianya. Dan itu pun ada hikmahnya. Dikasih dunia ada hikmah, dikasih tidak dunia dengan hikmah. Dikasih dunia ujian, tidak dikasih dunia pun ujian. Tapi di sini kita akhirnya paham. Orang yang ngobek dunia belum tentu dia akan mendapatkan dunia. Ada enggak orang yang kerja sebelum subuh, pulangnya tengah malam, tapi ternyata dunianya segitu-segitu aja? Ada enggak kita mendapatkan ada ibu-ibu pasang iklan ya di internet, 2 tahun enggak ada yang ngeklik iklannya. Kalaupun ada satu orang yang ngeklik, itu pun karena kesenggol. Padahal dia sudah pasang iklannya itu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ada enggak orang temannya dia hanya masang iklan setengah hari, yang nge-view banyak dan yang banyak nge-DM dia banyak. Itulah kehendaknya Allah. Tapi yang kita harus ingat, tidak setiap orang yang nyari dunia dapat dunia. Allah mengatakan manasya liman nurid, nanti dikasih itu stabilo itu. Manasya liman nurid. Makanya kalau kita nyari dunia, yang dapat sesuai dengan takaran tok. Tapi kalau kita nyarinya rezeki, dikasih tambahan oleh Allah. Bertambahnya kenikmatan, bertahannya kebahagiaan. Dan itu dikasihkan oleh Allah. Makanya kasihan kalau anak kita lalu kita katakan, "Ayo nak nyari dunia nak supaya nanti ibadah." Jangan. Kita revisi. Nak nyari rezeki nak. Supaya kalaupun duniamu hanya diberikan segitu oleh Allah, Allah tambahi dengan kata rezeki. Makanya kita mendapati Nabi Musa itu berdoanya apa? Warzuqni fahma, kasih aku rezeki, ilmu. Karena ilmu membuka pintu dunia yang bagi orang yang memahaminya dan membuka pintu rezeki. Maka di situ kita mendapati bahwasanya yang kedua, apa? Yang ketiga. Apa bedanya dunia dengan rezeki? Bedanya dunia dengan rezeki itu adalah sesungguhnya rezeki itu didapatkan dengan proses ketaatan. Dunia didapatkan dengan proses takdir yang telah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak akan nambah. Yang keempat, yang terakhir, apa bedanya dunia dengan rezeki itu? Maka para ulama lalu menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mencari dunia, sesungguhnya orang yang mencari dunia itu akan mendapatkan hisab yang panjang, tetapi orang yang mendapatkan rezeki akan membantu meringankan hisabnya. Dunia itu pasti akan dihisab oleh Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, anak yang soleh, istri yang soleha, mendapatkan ilmu itu rezeki, ini justru meringankan hisab kita nanti pada waktu kita berpulang.

0: tidak bisa dipisahkan antara harta dan keluarga. Kita membahas tiga, dunia dan rezeki, apa bedanya. Dan setelah kita memahami empat perbedaan ini, setidaknya kita akhirnya mulai memahami dan mulai mengerti. Jangan menggunakan kata dunia, tapi pakailah kata rezeki. Mintalah rezeki setiap waktu, setiap saat. Ustaz, boleh enggak saya minta rezeki? Boleh. Kata Rasulullah, sampai sandal kamu yang putus, minta gantinya kepada Allah. Sampai garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Minta rezeki sama Allah. Tapi jangan terlalu banyak minta duniawi. Nah, maka Allah memberikan kepada kita ilmu yang memberkahi kita. Bedakan antara dunia dengan rezeki. Pembahasan yang kedua membahas adalah apakah kekayaan itu dibenci dalam Islam? Dan apakah zuhud itu berarti berlawanan dengan kata kekayaan? Dan yang ketiga, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Inilah pembahasan kita bulan depan, insya Allah. Udah 9:30, Bu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, Bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085 02551656583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727008008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk syaitan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja